0: Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut.
1: Ya.
0: Yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
2: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Laporan khusus.
5: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
6: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
7: Siap, siap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
5: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
8: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
5: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
9: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
5: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
1: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
5: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
4: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
7: Kalau saya sih justru berharap nih menteri keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan ini tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
10: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama ke

0: sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
6: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia.

0: konsep teater.
1: Nanti Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis.

0: penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antar hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Lang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan.
7: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Eksit Tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Eksit Tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah Gerbang Tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki Gerbang Tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus lalu lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus lalu lintas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ari Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo,

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lo, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Pro 1.
1: Baik, benar masih dari kawasan Jalan Sarnaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda untuk edisi pagi hari ini pendengar ya. Selasa 15 September 2026 dan tentunya masih bersama dengan saya Agung Sene penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Wanda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar. Kami hadirkan informasi berikut pendengar untuk Anda dari Kabupaten Manggarai Barat. Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kembali menggelar pelayanan kesehatan mobile klinik di sejumlah puskesmas terdampak di Manggarai Barat pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 di wilayah Flores. Pelayanan yang berlangsung sejak 9 September hingga 19 September 2026 tersebut merupakan tim relawan kesehatan batch kedua yang diterjunkan setelah tim batch pertama menyelesaikan pelayanan dan kembali ke daerah asal. Sebanyak 19 relawan kesehatan dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan tergabung dalam tim batch kedua. Mereka terdiri dari dokter umum, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis obstetri, dan ginekologi, psikolog, perawat, apoteker, asisten apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tarsisius Cai mengatakan pelayanan mobile klinik menjadi bagian dari upaya pemulihan kesehatan masyarakat setelah gempa yang melanda Flores. Dan pendengar menurutnya kehadiran dokter spesialis di tengah masyarakat menjadi kesempatan penting bagi warga untuk mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan tanpa harus mendatangi rumah sakit. Dinas Kesehatan juga mengimbau masyarakat memanfaatkan pelayanan tersebut baik bagi warga yang sedang mengalami keluhan kesehatan maupun yang ingin berkonsultasi mengenai kondisi kesehatan ke depan. Dan juga pendengar Tarsisius menjelaskan sebanyak 19 relawan pada batch kedua dibagi menjadi 2 tim yang ditempatkan di sejumlah puskesmas terdampak gempa. Pelayanan tersebut pendengar dijadwalkan berlangsung hingga 19 September 2026. Dari total 26 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan di Manggarai Barat, pendengar, sebanyak 19 puskesmas tercatat terdampak gempa berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan. Ia menambahkan pelayanan kesehatan mobile klinik tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi mencakup masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak-anak, remaja, orang dewasa hingga lanjut usia. Pelayanan mobile klinik tersebut pendengar diharapkan dapat membantu memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat selama masa pemulihan pasca gempa, khususnya di wilayah kerja puskesmas yang terdampak bencana. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 ml. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami RRI Labuan Bajo yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya, yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar, kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya. Karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
4: Selamat pagi.
3: Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Puji Tuhan sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Moalirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris? Baik?
5: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
3: Sehat ya?
5: Sehat.
3: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-1987, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
4: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
3: Oke.
4: Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia, dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
3: Okay.
4: Ya. Terus kita katakan dari barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Jadi gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gini, barang untuk pameran. Barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
3: Okay.
4: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga barang yang dari

0: ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada kaitannya dengan pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri, tapi untuk kebutuhan, untuk dagang lah, untuk dijual, dijual di Indonesia. Itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah jenis sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin dia membawa spare part, atau mesin otomotif, atau terus katalog, dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia. Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
1: Oke. Tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu, Pak Wens.
0: Iya,
1: siap. Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama, Pak Wen? Atau Pak Kris?
2: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Pak Wens, terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
1: Oke, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini, silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini, Pak Kris.
2: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Bea Cukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan, dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
1: Oke, jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas senilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk? Atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
0: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada yang namanya misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya. Bahwa misalnya itu ada batasannya, itu maksimal itu $500. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar $500 gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
1: Oke.

0: karena dia punya limitnya itu
1: belum
0: belum lewat dari $500. Okay. Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
1: Okay.
0: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barang yang dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan. Nah, itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas $500 itu dan murni nol. Jadi tidak mendapat fasilitas.
1: Ya. Oke. Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
0: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut dan udara semuanya aturannya yang sama gitu. Nah, $500.
1: Oke, okay, jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya ya.
0: Tidak ada perbedaannya.
1: Oke. Lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti sudah dijelaskan seperti pakaian, jejet atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu Pak Wens.
0: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop. Seperti yang saya katakan tadi Bapak. Dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua. Untuk dua ya, per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri, terus mau diperbaiki di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke Bea Cukai sebelum dia berangkat itu. Supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu. Supaya nanti dia tidak dikenakan bea masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar sepanjang untuk kebutuhan pribadi, dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
1: Okay.
0: Seperti itu, secara garis besarnya.
1: Baik. Gitu. Ya, Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silahkan sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal, pesawat, ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
2: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Pak Wens, tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari $2,500 per satu orang per satu kali datang. Dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat ataupun piagam itu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua terkait pertanyaan Kakak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
1: lebih sedikit
2: pungutan.
1: Berarti ya?
2: Ya.
1: Karena frekuensinya lebih sering bolak-balik.
2: Betul. Jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
1: Oke. Jadi tidak, jadi jangan di- dikira bahwa awa untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wayne?
0: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration. Okay. Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin.
1: Sudah satu tahun ini ya.
0: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
1: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
0: Tapi pada prinsipnya bahwa sebelum mereka datang itu setelah boarding sebaiknya sudah diisikan di sana.
1: Okay.
0: Nah, setelah mereka mengisi itu apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ di All Indonesia itu di situ nanti ada karantina juga ada imigrasi juga dan yang terakhir itu custom declaration itu bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu dia itu per instansi dia. Cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
1: Malah lebih mudah jadinya.
0: Lebih mudah, iya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa aja pertanyaannya itu? Itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab. Tinggal apakah Anda membawa barang ini? Tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu.
1: Okay.
0: Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bahwa barang tidak diberitahukan artinya barang-barangnya dibawa itu kebutuhan pribadinya dia, sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan melewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas.
1: Yeah.
0: Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
1: Okay. Nah, jadi double check ya?
0: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini, yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah, karena ada hasil analisa di X-ray.
1: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi ya?
0: Tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai, barang kena cukai macam alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjutnya seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
1: Oke. Okay.
0: Nah, gitu.
1: Iya.
0: Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya jadi jalur hijau, udah setelah dia mendapat bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
1: Seperti itu. Oke. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami, bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
0: Semua.
1: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang,
0: datang,
1: gitu,
0: ya.
1: Datang
0: ya.
1: Masuk ke Indonesia, masuk tidak Indonesia. Hanya berlaku untuk WNA saja ya? Ya.
0: Semua.
1: Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya. Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
0: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa tidak sesuai dengan ketentuan ya, seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa?
2: Tembakau.
0: Ada tembakau. Nanti bisa disampaikan nanti terkaitkan berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya untuk minuman alkohol itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan. Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu dan itu disaksikan oleh
1: yang membawa barang.
0: Membawa barang itu.
1: Oke, jadi tidak ada kecurigaan ya?
0: Tidak ada kecurigaan juga.
1: Oke.
0: Terus terkait dengan tembakau itu mungkin Pak Kris bisa.
1: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi betul. Tadi sudah ada yang alkohol, kemudian juga termasuk tembakau juga ya Pak Kris?
2: Baik, kalau jenis cukai hasil jenis hasil tembakau, per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram, dan tembakau lainnya 100 gram per orang ya. Dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya, 140 batang, atau cair 40. Yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml. Itu untuk penumpang ya.
1: Oke.
2: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami secara terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
1: bagian tersebut ya.
2: Bagian tersebut tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Okay. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya obat-obatan terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
1: Ya, jadi yang termasuk barang larangan boleh disampaikan lagi barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
2: Terkait barang larangan ini yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika.
1: Okay.
2: Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya, tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Ini kita bicara tentang
1: secara
2: secara importasi secara umum ya. baju bekas, terus apa ya?
1: Ada beberapa
2: sama obat-obat terlarang.
1: Oh, oke, okay. Ya itu yang dilarang.
2: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
1: perilaku anak bangsa, ya, oke, okay, itu, iya itu ya barang-barang yang menjurus ke situ, masuk dalam kategori itu, ya, itu ya, juga dilarang, ya, gitu Pak Kris. Ya. Oke, okay, nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang, ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat atau apa mungkin hewan diperbolehkan atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
2: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin, ya, izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia, tentu memang benar-benar untuk di, ini bicara tentang barang bawaan penumpang, ya. Jika penumpang membawa obat, tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut, okay, karena sakit, ya.
1: Harus ada surat keterangan.
2: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. Mungkin next time bisa undang teman-teman dari karantina.
1: Ya. Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya, Pak Kris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu, boleh bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Nah setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk, nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti ditunggu, setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia, ini silahkan, kami masih punya waktu sampai dengan 30 menit lagi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetaplah terus bersama kami RRI Labuan Bajo.

0: Lagi di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk penumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman Bea Cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman Bea Cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Parian
1: di Sernaru. Terima kasih Parian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu ada yang namanya barang personal use dan non-personal use, barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar itu. Terus kalau barang non-personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar, bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah sekarang kita kembali lagi ke aturannya itu. Aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone, itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
0: Okay.
1: Laptop, kalau tidak salah 1 atau 2 pieces gitu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu, nah, kita tuh ada yang namanya professional adjustment dari seorang pemeriksa di lapangan bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
0: pedagang itu ya?
1: Pedagang atau seorang ini kantoran, seperti itulah. Okay. Kita bisa melihatnya.
0: Kategorinya.
1: Baru di situlah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non personal use itu.
0: Okay.
1: Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, di situlah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanja itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500. 500 itulah nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal, ini non personal, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali maksudnya. Mungkin seperti itu jawaban saya.
0: Jadi ya, ada cross check ya, jadi tidak semata-mata. Misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang, tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu. Jangan sampai kedapatan kata Pak Wens tadi, kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi, tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari 081 373 89 sekian. Selamat pagi bapak-bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Deddy ya.
0: Iya, Pak Deddy.
2: Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa sejarah ada sejarahnya custom declaration ini. Custom declaration ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom declaration.
0: Okay.
2: Jadi by aplikasi. Tetapi pada tahun ini dirancang dibuatlah satu platform All Indonesia. All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, pengisian ini dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, okay, di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing di tujuan akhir ya.
0: Okay.
2: Nah, itu pas sudah di bandara, kita sudah siapkan. Di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya e-kiosk All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina. Nah, itu wajib harus diisi. Nah, ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar.
0: Okay.
2: Nah, itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah, di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi isi pada saat tujuan
0: ya,
2: akhir.
0: Tujuan.
2: Nah, mungkin itu penjelasan terhadap tata cara pengisian All Indonesia atau custom declaration yang ada di Indonesia. Nah, terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan, apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian, saya harap Pak Deddy bisa puas atau paham tentang penjelasan ini. Terima kasih.
0: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
2: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
0: lakukan
2: secara offline di sana ya registrasi email, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu.
0: Okay.
2: Nah, Selain dari Bandara Internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone. Kita bisa melayanin di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiari Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap apa namanya aturan pembebasan biaya masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal, jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi email untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
1: Izin.
0: Mungkin
1: saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi email untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, bukan yang mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi emailnya, registrasi email di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi emailnya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya 500 dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga handphonenya itu nanti misalnya $400, ketika dilakukan registrasi mainnya, nanti dia itu tidak dikenakan pungutan karena masih dalam fasilitasnya penumpang bersangkutan. Nah, ketika nanti waktu lakukan registrasi email terus kita menanyakan ini handphonenya harganya berapa, dia mau kasih tahu $600. Nah, tinggal dikurangkan saja 600 kurang 500, nanti 100 itu. Itu kalau dia registrasi emailnya di bandara. Atau kalau di undang-undang kepabeanan itu namanya di kawasan pabean. Tapi ketika dia sudah meninggalkan bandara, dia tidak melakukan registrasi emailnya untuk handphonenya, terus dia melakukan registrasi emailnya itu di luar kawasan pabean atau di kantor biaya cukai terdekat, dalam hal ini kantor biaya cukai Labuan Bajo di Kampung Ujung, fasilitas $500 itu dia tidak peroleh lagi. Dan itu nol gitu. Tetap dilakukan, dilayani registrasi emailnya. Tapi dia tidak mendapat lagi fasilitas $500 itu. Nah, terkait dengan pelayanan registrasi email itu hanya bisa diberi pelayanan itu hanya 60 hari. Dihitung dari sejak kedatangannya itu, dari tanggal
2: tiba
1: di Indonesianya itu. Lewat dari 60 hari dan dia tidak bisa melakukan registrasi emailnya. Apa saja persyaratannya ketika dia melakukan registrasi email itu harus dilampirkan dengan paspor, boarding pass, sama HKT yang handphone yang bersangkutan. Itu seperti itu.
0: Ya. Jadi dari beberapa jenis-jenis pelanggaran tadi yang sudah disampaikan itu, kalau yang di Labuan Bajo yang paling sering ditemukan pelanggarannya itu baik sengaja ataupun karena tidak tahu gitu aturannya, atau mungkin ada penyelundupan barang tanpa deklarasi, ini apakah sudah pernah ditemukan juga di Labuan Bajo?
2: Sepanjang ini di Bandara Internasional Labuan Bajo kita belum menemukan penyelundupan ya. Penyelundupan. Namun yang sudah terjadi itu kelebihan atas ketentuan. Ketentuan batasan-batasan khususnya di barang kena cukai. Itu lebih spesifik minuman mengandung etil alkohol. Jadi yang sudah disampaikan tadi di atas ketentuan satu orang satu liter per satu kali datang. Jika dia membawa lebih dari satu liter untuk satu orang satu kali datang, itu langsung kita lakukan pemusnahan, disaksikan oleh yang bersangkutan. Untuk sementara ya, yang ada di Labuan Bajo, di Bandara Internasional Komodo, pelanggarannya mungkin masih sebesar
0: itu. Begituan ya. Jadi masih karena mungkin karena ketidaktahuan aturan yang berlaku dan lain-lain. Tapi bukan dengan niat menyelundupkan, itu belum pernah ditemukan ya. Oke, ini menarik juga karena Pak Rian tadi bergabung kembali. Pak, saya tertarik dengan pembahasan tentang IMEI ini ya. Kami sering mendapatkan layanan, penawaran layanan tentang pendaftaran IMEI, tapi tidak melalui bea cukai. Ini banyak sekali beredar di online. Nah, ini apakah memang bea cukai ini bekerja sama dengan pihak-pihak atau vendor-vendor tertentu untuk melakukan pelayanan pendaftaran IMEI? Atau bagaimana? Lalu kalau misalnya HP saya IMEI-nya ini sudah tidak cocok, tapi saya tidak bepergian kemana-mana hanya karena membeli barang second, bagaimana aturannya? Apakah bisa tetap didaftarkan? Bagaimana biayanya? Banyak juga nih ya pertanyaannya. Oke, satu-satu mungkin.
1: Oke, terima kasih.
0: Tapi saya sering lihat juga nih ada penawaran-penawaran seperti itu ya, pendaftaran IMEI dan lain-lain. Ini bagaimana tuh bisa dilakukan oleh orang di luar pihak bea cukai, Pak?
1: Terima kasih. Terkait dengan aturan pendaftaran registrasi IMEI ini, memang banyak tawaran-tawaran seperti yang di konter-konter HP ya. Di sini saya tegaskan bahwa terkait dengan registrasi IMEI itu hanya bisa dilakukan di kantor bea dan cukai. Dan registrasi IMEI itu hanya bisa berlaku satu kali dan berlaku untuk selama-lamanya. Tidak ada di luar bea cukai gitu. Itu khusus yang dibawa oleh barang bawaan penumpang. Nah, terkait dengan pertanyaan berikut tadi, apa tadi?
0: Dia membeli barang second gitu dan ini sudah lama IMEI-nya tidak tidak didaftarkan. Bagaimana cara mendaftarnya, lalu berapa biayanya?
1: Oke. Aturannya tadi sudah saya sampaikan bahwa persyaratan untuk melakukan registrasi IMEI itu, yang pertama itu harus ada handphonenya, terus yang kedua harus punya paspor, yang ketiga harus punya boarding pass. Itu saja. Kalau seandainya
0: kalau tidak ada barang-barang itu
1: tidak bisa dilakukan registrasi IMEI-nya. Sekarang juga banyak terjadi, banyak kejadian bahwa si A membeli barang lewat Shopee, toko-toko online seperti itu. Ternyata setelah barangnya nyampe, IMEI-nya
0: tidak
1: bermasalah gitu. Nah, sering datang ke kantor, saya bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau seperti ini. Karena aturannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita bisa melakukan registrasi IMEI itu harus punya boarding pass, punya paspor, dan punya handphone. Seperti itu.
0: Jadi Pak Rian, seperti itu ya, kalau misalnya tidak mempunyai boarding pass dan paspor, itu tidak bisa dibantu ya. Apalagi tadi katanya membeli second, jadi ini sudah tangan yang kesekian. Itu lebih susah lagi nanti kalau misalnya untuk secara aturan memang susah untuk didaftarkan begitu ya. Ya, kita sudah hampir habis ini waktunya, sudah di penghujung acara. Silakan Bapak menyampaikan pesannya, apa pesannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya lebih paham lagi dengan aturan barang bawaan ini yang tadi seperti yang kita sudah bahas ya, mungkin bisa direview kembali secara singkat. Apa pesan dari Bea Cukai untuk masyarakat dan wisatawan yang datang maupun berangkat dari Labuan Bajo agar selalu tertib, aman, dan juga nyaman dalam perjalanan ini?
2: Terima kasih. Ada hal-hal yang perlu kita sikapin ataupun menjadi atensi kita ketika mau melakukan bepergian ke luar ataupun masuk ke Indonesia. Yang pertama, kita harus wajib mendeklarasikan barang kita dengan mengisi platform aplikasi All Indonesia yang sudah berlaku sejak 1 Oktober kemarin. Yang kedua, agar memperhatikan aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam aplikasi All Indonesia, di khusus form custom declaration sudah ada poin-poin di situ, tolong diperhatikan. Yang ketiga, agar tidak terlalu banyak membawa uang cash.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
1: Jaga budaya Indonesia.
2: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Labuan Bajo siang ini.
5: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
6: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
5: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
6: Sehat.
5: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya?
6: Iya betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
5: sering
6: banyak
5: di sini.
6: Kali. Cuman ketemu iya. Pak Agungnya.
5: Betul, ini, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo begitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
6: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
5: Ya.
6: Kami Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
5: Oke. Ya,
6: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
5: Manggarai Timur. Ya.
6: Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
5: Kemudian
6: kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
5: Makanan.
6: Ya.
5: Oh, oke.
6: Okay. Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
5: Betul.
6: Jamu,
5: ya. Betul.
6: Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misal daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat, ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya.
5: Iya,
6: karena
5: betul.
6: Ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah, ya. Karena Indonesia ini kaya sekali, ya.
5: Iya, betul, betul,
6: akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
5: Oke, iya.
6: Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
5: Keyakinan
6: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman, bebas efek samping, ya. Namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
5: Iya, betul, Pak. Karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu, ya, Pak, ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu, Pak, ya.
6: Iya, betul.
5: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini, Pak Iman?
6: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam, ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu, ya.
5: Jamu.
6: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Nah, jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional, gitu, ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya, kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM titik TR, ya. Di situ TR itu tradisional, ya. Jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR, kemudian 9 digit angka di belakangnya, ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
5: Itu beda lagi, Pak.
6: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu, grade-nya, ya, peringkatnya di atas jamu, karena dia definisinya persis kayak jamu, gitu, ya. Tetapi, ya, untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi, ya. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya, kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca, ya, di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT, ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT. Di
5: situ POM
6: ada HT, ya, herbal terstandar.
5: Kemudian
6: di belakangnya ada 9 digit angka. Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
5: Lagi di atasnya situ.
6: Kualitasnya berarti lebih tinggi,
5: lebih tinggi lagi dari herbal ini.
6: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya, ini definisinya mirip jamu, gitu, ya. Jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi, ya. Dan juga uji klinik. Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu telah terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi
5: lebih
6: lagi.
5: Lebih tinggi lagi.
6: Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label, gitu, ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF, gitu ya. Fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Nah, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu

0: masing-masing. Kemudian selain itu Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
1: keluar
0: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya, sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga ya, itu adalah obat bahan alam lisensi ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi ya. Jadi ini adalah istilahnya usaha kecil obat tradisional ya, itu namanya OBA lisensi.
1: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
0: OBA lisensi bisa juga termasuk.
1: Nah, ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
0: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya, ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya, yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas. Ya, misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Oh, itu untuk dikonsumsi sendiri. Atau untuk dikonsumsi keluarga itu nggak butuh.
1: Itu nggak perlu. Aman gitu,
0: Pak. Nah, nggak perlu izin edar.
1: Nggak
0: perlu izin edar. Atau jamu gendong. Biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong.
1: Iya.
0: Mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya. Dari jamu racikannya itu ya. Itu enggak perlu juga.
1: Enggak perlu ya, juga, kan. Pak ya.
0: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skop kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu, dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu. Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya tambahkan.
1: Iya, betul.
0: Diklofenak kita tambahkan. itu jadinya.
1: Jadi bahaya jadinya. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsinya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya untuk berizin edar. Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk

0: meracik-meracik ramuan gitu. Tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai oh misalnya untuk obat penurun panas.
1: Iya, betul.
0: Sudah dikasih daun-daun apa segala macam terus ditambah paracetamol. Itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, ini kalau kita bisa lihat Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya Pak?
1: Pertanyaan bagus Pak Agung ya. Hmm. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya.
0: Oh, oke.
1: Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi.
0: Kita minum gitu. Ya.
1: Ah. Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya.
0: Yeah, yeah.
1: Ya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan. Hmm. Kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu. Misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Ya. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan. Ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik ya ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya di apotek misalnya ya atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat dalam atau obat luar ya. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
0: Nah, betul.
1: Jadinya berbahaya.
0: Oke. Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga ini, mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya Pak?
1: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan. Ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada.
0: Selalu ada petunjuknya.
1: Ada petunjuk itu. Cara penggunaannya, okay. Ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut ya. Jadi dibaca baik-baik ya. Kemudian takarannya juga dibaca ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
0: Oh, itu juga harus diperhatikan Pak.
1: Itu harus diperhatikan juga ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
0: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam itu paling, atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa Pak?
1: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus ya Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
0: Okay.
1: Ekstrak daun sirsak ya, ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan. Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak tubuh
0: organ
1: kita,
0: gitu ya?
1: Organ tubuh kita.
0: Okay.
1: Ya, sehingga memang harus bijak jadinya, konsumsinya harus bijak. Kemudian jangan sampai over juga. Misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih, atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
0: Efek samping, iya betul. Sepakat, sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru.
1: Iya.
0: Jadinya mengkonsumsinya, kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu,
1: Pak Iman. Misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Nah, misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi, ini kan antioksidan juga ya. Bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan. Ya, jadi ada efek sampingnya.
0: Ada efek sampingnya juga.
1: Jadi intinya sih kita harus
0: sesuai takaran juga.
1: Sesuai dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
0: Oke. Nah, ini Pak Iman, kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alami yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
1: Iya, terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
0: Iya, iya. Nah,
1: jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya, jadi memang harus steril.
0: Gitu iya
1: ya.
0: Iya, iya, betul.
1: Keamanan
0: betul
1: dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat. Ya, seperti pada obat modern. Ya. Oleh karena itu, jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut, ya maka perlu diwaspadai. Ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita. Ya, karena belum diuji
0: lebih lanjut. Iya, betul, betul,
1: belum
0: betul.
1: Diuji klinik dan lain sebagainya. Sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
0: Obat modern
1: sehingga
0: dia
1: ujinya juga lebih
0: harus modern juga, harus lebih canggih juga begitu. Iya, oke. Nah, ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
1: Iya. Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini resikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone. Misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya. Misalnya atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya, obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya, tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid ya, tidak didukung oleh bukti ilmiah ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian
0: ya. Paling untuk fatal
1: itu,
0: gitu
1: betul ya. Untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
0: Penting diperhatikan Pak ya.
1: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
0: masuk ya, juga di situ,
1: suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Slogan kami namanya cek klik. Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya, ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, nggak bisa dibeli. Cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
0: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
1: Dan dibaca ya. Okay. Kemudian cek klik I itu izin edar, dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli, nggak usah dikonsumsi, karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi,
0: uji, ya. Iya, betul.
1: Uji praklinik, uji klinis, ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya, atau ada paracetamolnya, atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu, atau ada logam beratnya, kan itu,
0: nah, itu bahaya juga
1: tubuh kita, gitu ya. Atau ada mikroba yang berbahaya, nah, yang kita nggak tahu.
0: Kita juga tidak tahu di dalam situ.
1: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa, sudah rusak,
0: sudah rusak,
1: sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
0: Oke. Okay. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga, Pak, untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal, tanggal kadaluarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu, Pak, itu biasanya bisa dicek kemana, Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
1: Iya. Jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
0: Oke.
1: Jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio sudah digital, ya. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak, ya.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, itu tinggal download Bepom Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu, ya. Atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya. Dilihat di situ kan di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode biasanya.
0: Itu di scan di situ.
1: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
0: Itu dia.
1: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya. Sehingga oh, kok beda ya? Berarti enggak usah dibeli.
0: Jadi kita misalnya seperti itu. Untuk mewaspadai itu seperti itu, Pak, ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kadaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
1: Tapi itu sudah bagus, Agung, itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi
0: ya. Okay.
1: Kita tingkatkan lagi.
0: Okay.
1: Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya,
0: kemasan,
1: label, izin edar sama kadaluarsanya. Nah, itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
0: Oke, Pak Ying, tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat gitu ya. Bisa dijelaskan, Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya, Pak Iman?
1: Iya, terima kasih, Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat. Ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami, ya. Misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada misalnya ya, Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethasone ya, misalnya fenilbutazone ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya, jadi obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu dia bisa merusak hati ya, hati. Jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya, ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul asifa iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutazone. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diclofenac. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya, ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol ya, obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, dipastikan, ingat tadi ya, ingat cek klik jelasan, label, izin edar, kedaluwarsa. Dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile ya.
0: Itu dia. Dan
1: aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari
0: dapat situ. Tahu itu seperti itu, karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang oke, saya pakai obat ini cocok, tapi orang lain belum tentu begitu.
1: Betul.
0: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar di manapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu. Ya paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
1: Bepom Mobile.
0: Bepom Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum ini kita coba jeda sesaat Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Okay. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi, Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu, Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu, Pak Iman?
1: Iya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile. Ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih? Nah, itu nanti akan tahu. Produk A dia mengandung paracetamol misalnya, produk B mengandung natrium diklofenak dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu Pak ya.
1: Ya,
0: untuk salah satunya tadi sih, untuk
1: depo mobil itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak, itu bisa langsung klik.
0: Sebenarnya
1: manfaatnya mirip-mirip sih.
0: Mirip-mirip
1: kalau gitu. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini, produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu, misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ada kandungan senyawa tertentu.
0: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu.
1: Betul.
0: Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak, ay aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Nah, siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
1: Betul, betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi BPOM mobil, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.
0: Itu
1: secara
0: dia.
1: Genetik, secara kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B atau efektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama. Ya belum tentu si A, si B, si C itu sama. Dengan kondisi obat yang sama. Takkan? Karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa, jadi banyak faktor ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, itu penting, atau yang biru juga ya, penting sekali kita dengan resep dokter karena dokter kan ahlinya ya, mereka tahu secara
0: dikonsultasikan
1: dengan dokter sehingga ada resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung, tapi lihat baca aturan penggunaannya.
0: Nah itu tadi ya, kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak, karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan ya. Yang kita cuma tahu misalkan coba jamu misalnya, tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja. Kenapa sampai bisa jadi jamu kan, takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya ya, orang
1: betul,
0: B begitu kan.
1: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya.
0: Nah, itu
1: jadi
0: dia.
1: Itu fungsinya kita membaca komposisinya. Oh nah, ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat saya.
0: Cocok, gitu ya. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak. Paling kita cuma tahu, oh ini jamu, ini dari terbuat dari sini, bahan ini. Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa membantu, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
1: Ya, jadi obat bahan alam yang aman digunakan, ya. Ini ada beberapa ciri, ya. Yang pertama ciri logo, ya. Jadi dipastikan. Okay. Logo yang di dalam obat bahan alam itu berlogo resmi, ya. Ada logo jamu, ada logo obat herbal terstandar, ada logo fitofarmaka yang menunjukkan tingkat standarisasinya. Jadi ada gambar-gambarnya. Nanti nggak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya. Tapi Bapak Ibu bisa search sebenarnya ya, bisa searching ya istilahnya di Google.
0: Di Google misalnya, juga bisa.
1: Sebenarnya logo jamu itu seperti apa? Buat ya nanti. Logo ini harus logo resminya seperti itu. Ya. Yang kedua, cirinya bernomor izin edar.
0: Ya. Oh, itu paling penting, Pak.
1: Ya, ini juga perlu diperhatikan. Ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya berarti dia bukan obat bahan alam yang aman. Ya. Misalnya nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman. Ya, berarti logo resmi, gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan informasi lengkap di dalam labelnya.
0: Ya. Itu yang pasti harus diperhatikan baik-baik. Gitu.
1: Betul, Pak Agung. Jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ. Supaya tahu, tadi yang pertanyaan Mas Agung, Pak Agung tadi sampaikan, ternyata misal kita alergi tertentu,
0: iya,
1: kita
0: dia
1: bisa membaca dari komposisinya.
0: Nah, akhirnya bisa tahu dari situ kan, Pak. Ya.
1: Kemudian aturan pakainya, kemudian tanggal kedaluarsanya yang ada di dalam label. Kemudian ciri selanjutnya tidak mengklaim efek cepat. Ya, misalnya menyembuhkan dalam sehari misalnya. Oh, harus hati-hati juga itu ya misalnya.
0: Sulap
1: jadi. Jadi hindari produk dengan klaim yang cespleng untuk obat bahan alam, ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dijual di tempat resmi gitu ya. Seperti apotek atau toko obat berizin. Tentu seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau semisalnya kita sudah menemui obat bahan alam begitu Pak ini, apa yang harus dilakukan jika kita menemui obat bahan alam ini yang mencurigakan begitu? Apa yang kita lakukan?
1: Iya, yang kita lakukan pertama adalah periksa kemasan. Tadi kan kita sudah belajar cek klik ya, cek kemasan, ya, cek kemasan, cek label, izin edar, kedaluwarsa gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Cek kemasannya, cari nomor izin edarnya. Ketika kita lihat kemasan, cari nomor izin edarnya. Ada enggak gitu ya. Dan pastikan ada logonya dan logonya resmi. Ya, kalau enggak ada izin edar, enggak ada logo resmi, laporkan ke Badan POM ya. Melalui layanan pengaduan BPOM ya, seperti aplikasi BPOM Mobile ya, atau WhatsApp, telepon, Instagram, Facebook, atau bisa datang langsung ke kantor kami.
0: Oh, itu bisa Lokapom langsung
1: di Kabupaten Manggarai Barat. Bisa.
0: Oh, ya, okay.
1: Jadi kan langsung datang ke kantor kami. Kami ada obat bahan alam ini nih, ini saya masih ragu ya. Nanti teman tim akan membantu
0: untuk itu, dicek ya. Kembali begitu Pak ya.
1: Kemudian jangan gunakan produk kalau kalian curiga jangan-jangan ini mengandung bahan berbahaya nih. Sudah nggak usah dibeli atau kalau sudah terlanjur beli nggak apa-apa, datang ke lokal atau konsultasikan ya. Karena BPOM memiliki tim yang siap untuk memeriksa laporan masyarakat.
0: Okay.
1: Dan mengambil tindakan juga.
0: Oke. Oke. Okay. Itu kalau dari kantor BPOM sendiri mereka bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
1: Iya. Kalau hari Senin sampai Kamis kami pelayanannya 7:30 sampai jam 4 sore.
0: Oke. Okay. Nah,
1: kalau hari Jumat 7:30 sampai 5:30.
0: Itu untuk masyarakat awam, orang awam juga bisa ya, langsung bisa datang ke sana membawakan obatnya yang dicurigain
1: bisa,
0: tadi.
1: Bisa. Atau kalau ingin 24 jam misalnya tanya-tanya, berarti bisa via WhatsApp.
0: Ya. Oh, itu 24 jam dilayani, Pak.
1: Maksudnya teman-teman misalnya kalau enggak mau datang ke kantor, ya bisa via WhatsApp.
0: Okay.
1: Teman-teman ketika standby kan akan
0: membalas
1: ya, meskipun enggak perlu datang ke kantor.
0: Kantor.
1: Ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau seperti itu, alangkah baiknya difoto produknya.
0: Nah, itu
1: difoto,
0: dia.
1: Produknya.
0: Detail-detailnya
1: produknya, misal kardusnya difoto semua sisi.
0: Sisi-sisinya harus diperhatikan
1: dibuka, gitu. Produknya difoto juga semua sisi supaya ini memudahkan tim kami untuk mengidentifikasi terkait ini produknya ini aman apa enggak, labelnya sesuai apa tidak, seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini Pak, mengapa penting untuk memilih obat bahan alam yang terdaftar dan aman, Pak? Kalau dari Pak Iman sendiri.
1: Ya, jadi penting sekali para pendengar semuanya, ya. Karena dengan memilih obat bahan alam yang terdaftar, itu bisa menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produknya. Siapa sih nggak ingin ketika kita kurang enak badan, gitu ya, kita meminum obat bahan alam, kita ingin sembuh, semua ingin sembuh, ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam dan ternyata justru kita tidak sembuh tetapi tambah sakit dan sakitnya semakin kompleks. Ya, kita nggak ingin seperti itu. Ya, kemudian kita ingin melindungi dari resiko kesehatan seperti keracunan, infeksi atau efek samping dari obat bahan alam tersebut. Ya. Kita juga ingin mendukung produsen yang mematuhi aturan sehingga industri obat bahan alam Indonesia ini semakin terpercaya. Itu yang penting. Ya. Itu Pak Agung, beberapa poin yang bisa disampaikan.
0: Oke. Okay. Ini karena kita dibatasi oleh waktu juga, Pak. Ya. Saya rasa kalau dari pendengar dimanapun itu, kalau penasaran dan ingin cari tahu lebih detail lagi, mungkin bisa langsung kontak ke Pak Iman, begitu ya?
1: Ya. Jadi para pendengar semuanya, ya, ini sebagai pesan kami juga, ya. Nanti ketika ada pengaduan atau kebutuhan akan informasi karena waktu yang terbatas, ya, bisa langsung mendatangi kantor kami, ya, di kantor Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Frans Salis Lega Batu Cermin, di Kecamatan Komodo, di dekat pertigaan Patung Caci, depannya Zaskumat.
0: Oke.
1: Ya, bisa langsung datang ke sana. Atau juga, ya, kalau nggak sempat datang, ya, tadi bisa melalui saluran telepon atau WhatsApp kami, ya, di 081-3388-41230. 081-3388-41230. Silakan langsung WA di nomor tersebut, itu nomor ULPK kami.
0: Okay.
1: Kami akan melayani meskipun hari libur misalnya.
0: Oh, masih mau, tetap terbuka,
1: ya,
0: begitu, Pak.
1: Ya, tim kami. Kami sudah
0: siap siaga begitu
1: untuk,
0: ya,
1: untuk memegang informasi itu,
0: jadi
1: bisa memberikan informasi. Kemudian kalau pelayan tetap muka tadi sudah kita sampaikan, ya, Senin sampai Kamis 7:30 sampai jam 4 sore, hari Jumat 7:30 sampai jam 5:30 sore.
0: Oke.
1: Okay. Semua, dan penting Pak Agung ini,
0: ya,
1: tidak dikenakan biaya, ya.
0: Betul.
1: Sifatnya gratis, ya. Kami juga berkomitmen, ya, menjaga maklumat pelayanan kami, ya. Di sini tanpa diskriminasi, ya, tanpa pungutan liar, tidak ada pungli, tanpa gratifikasi, ya. Kemudian tanpa melalui percaloan. Misalnya Bapak Ibu misalnya mau pelayanan sertifikasi misalnya, sertifikasi UMKM, silakan, ya. Sebaiknya nggak usah pakai calo, ya, langsung aja datang,
0: langsung datang
1: ke tempat
0: saja
1: kami, ya. Nanti tim kami akan membantu.
0: Oke, Pak, ini akan jadi pertanyaan terakhir ya, Pak. Ini untuk masyarakat sendiri, apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pengawasan obat bahan alam ini, Pak Iman?
1: Ya, jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat, ya, yang pertama adalah satu, meningkatkan kesadaran diri, ya. Jadi kita berupaya menjadi konsumen yang cerdas, ya. Kita sadar akan kesehatan tubuh kita, maka kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita dengan pelajari ciri-ciri obat bahan alam yang aman dan mematuhi aturan penggunaan itu. Kemudian kedua, melaporkan produk ilegal atau mencurigakan ya melalui aplikasi Bepo Mobile yang tadi sudah di-download ya. Atau layanan pengaduan kami di Mall Pelayanan Publik, kita hadir juga di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai Barat di MPP tiap hari Kamis.
0: Okay.
1: Ya, jadi teman-teman bisa juga kalau nggak sempat datang ke kantor bisa juga datang
0: bisa
1: ke MPP
0: juga.
1: Hari Kamis ya. Okay. Atau langsung datang ke kantor kami. Kemudian yang tidak kalah penting, menggunakan obat secara rasional. Ya, tidak mudah percaya pada klaim cespeng dan mengikuti dosis sesuai dengan aturan pakainya. Kemudian tidak kalah penting lagi, yang terakhir adalah membeli dari sumber resmi. Hanya membeli dari produk di apotek, toko obat, atau produsen yang memiliki izin edar resmi.
0: Oke, okay. Baik Pak Iman, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di RRI Labuan Bajo ya. Ini banyak sekali manfaat yang walaupun sebenarnya masih banyak, masih panjang obrolan kita sebenarnya Pak Iman ya.
1: Siap.
0: Karena ini kita dibatasi oleh waktu juga ya. Jadi untuk Anda pendengar yang tidak sempat mengikuti kita dari awal, Anda bisa nonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Dan ya tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Iman sendiri, kalau memang Anda ingin punya sesuatu yang ingin dicek begitu, obat bahan alam seperti itu ya, bisa langsung datang ke kantor BPOM sendiri di Manggarai Barat. Tadi lokasinya sudah disampaikan oleh Pak Iman sendiri, sudah terbuka ya Pak Iman ya. Ataupun kalau memang sibuk langsung di WhatsApp saja gitu ya, karena 24 jam pasti terlayani begitu. Oke, saya Agung Sen dan juga Pak Iman pamit undur diri dari ruang kedengaran Anda. Selamat siang, terima kasih.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Jangan biasakan diri Anda untuk membawa tas dengan beban yang berat. Apalagi jika diisi penuh sampai sangat berat. Membawa beban berat di satu sisi bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam struktur otot, membuat sakit leher, bahu, dan masalah punggung. Menurut anggota British Osteopathic Association, disarankan lebih baik membawa beban di tas di dua bahu dan hindari membawa hanya di satu bahu saja.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui portal resmi rri.co.id, langsung dari kabupaten

Indonesia Tegah akan menghadirkan Relay Pro 3 RRI Jakarta untuk bersama mendengarkan di WK Olahraga. Jangan lupa pendengar, bagi Anda untuk untuk mengunduh RRI Digital di App Store dan Play Store, follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di wilayah kerja Puskesmas Warsawe, Desa Cincawulang, Kecamatan Beliling. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Tarsisius Cai, mengatakan kehadiran dokter spesialis di tengah masyarakat menjadi kesempatan yang perlu dimanfaatkan, terutama bagi warga yang memiliki keluhan kesehatan maupun membutuhkan konsultasi. Pendengar, pelayanan tersebut melibatkan 19 relawan kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, obgyn, psikolog, perawat, apoteker, asisten apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya. Pelayanan diprioritaskan pada puskesmas yang terdampak gempa. Pendengar, dari 26 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan di Manggarai Barat, sebanyak 19 puskesmas tercatat terdampak berdasarkan data yang dihimpun. Maksud kami, data yang dihimpun Dinas Kesehatan. Tim relawan kesehatan batch kedua dijadwalkan bertugas hingga 19 September 2026 sejak 9 September 2025. Sebanyak 19 relawan dibagi dalam dua tim untuk mendukung pelayanan di sejumlah wilayah terdampak. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Nur Astan akan menghadirkan deretan informasi yang akan menemani siang Anda di hari edisi Senin 15 September 2026.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. 11 level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Ya otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Walau kedengarannya hanya sebuah pikiran yang menggema dalam kepala, hal ini ternyata memberikan pengaruh besar pada kondisi tubuh. Sebuah penelitian mengungkapkan, jika saat pikiran dalam kepalamu selalu mengutarakan hal-hal negatif, ini akan membuat produksi hormon serotonin atau hormon bahagia berkurang dan meningkatkan risiko tumbuhnya depresi dalam dirimu. Jadi, biasakan memikirkan hal-hal yang positif dan menyenangkan untuk membangkitkan hal-hal positif dalam kehidupan.

0: Prodovel teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
11: Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, Pedegar masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Informasi selanjutnya, Pedegar, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bekerjasama dengan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kembali menggelar pelayanan kesehatan mobile klinik di sejumlah puskesmas terdampak di Manggarai Barat pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 di wilayah Flores. Pelayanan yang berlangsung sejak 9 September hingga 19 September merupakan tim relawan kesehatan batch kedua Pedegar yang diterjunkan setelah tim batch pertama menyelesaikan pelayanan dan kembali ke daerah asal. Dinas Kesehatan juga mengimbau masyarakat memanfaatkan pelayanan tersebut baik bagi warga yang sedang mengalami keluhan kesehatan maupun yang ingin berkonsultasi mengenai kondisi kesehatan ke depannya. Pelayanan kesehatan mobile klinik ini Pedegar tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi mencakup masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak-anak remaja, orang dewasa hingga lanjut usia. Pelayanan mobile klinik ini Pedegar diharapkan dapat membantu memperkuat layanan kesehatan masyarakat selama masa pemulihan pasca gempa, khususnya di wilayah kerja puskesmas yang terdampak bencana. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda tetap bersama kami FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
12: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Menangis adalah respon alami manusia untuk meluapkan emosi, termasuk kesedihan, kehilangan, rasa frustasi, hingga kegembiraan. Menangis bukan hal yang aneh untuk dilakukan baik pria maupun wanita. Menangis juga bukan pertanda mental kita lemah. Lansir dari Healthline, para peneliti telah menemukan bahwa menangis dapat bermanfaat bagi tubuh dan juga pikiran. Hal pertama adalah mendetoksifikasi tubuh. Kedua, membantu menenangkan diri. Ketiga, menghilangkan rasa sakit. Keempat, meningkatkan suasana hati. Kelima, tanda butuh dukungan. Keenam, membantu pulih dari kesedihan. Ketujuh, mengembalikan keseimbangan emosional. Dan kedelapan, bisa membantu bayi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu oh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
11: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
12: RRI Digital,
10: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.
3: Pro 1 RRI Labuan Bajo, kalau informasi dan inspirasi pendengar tepat di pukul 11.55 menit, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan doa Angelus.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersuka citalah, aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosno Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari

Puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlekam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Radio Republik Indonesia. Kamu mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Como mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Como Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari ini.

kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapang latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach Yun ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach Yun itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang

pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

Komite atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games AIG Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 5 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 5 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak di
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi. Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
3: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Instagram, YouTube, bahkan podcast, ada satu media yang sudah lebih dulu menemani Indonesia. Radio. Tanggal 11 September 1945, di tengah suasana Indonesia yang baru saja merdeka, para tokoh radio berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia. Radio jadi salah satu cara penting untuk menyebarkan informasi dan menjaga semangat perjuangan Indonesia. Dan hari ini, RRI sudah 81 tahun. Dari radio jadul sampai streaming digital, dari frekuensi radio sampai platform online, RRI terus beradaptasi mengikuti zaman. Jadi, buat kamu yang hidup di era scroll, swipe, dan share, ingat ya, dunia digital hari ini punya sejarah panjang yang salah satunya dimulai dari suara radio. Selamat Hari Radio Nasional dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Radio boleh klasik.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya

0: RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Anda masih

0: Duh, mata habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Melamun didefinisikan sebagai pengalaman spontan yang tidak didorong oleh apapun. Kita tiba-tiba melamun tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Meski cenderung dinilai negatif, namun faktanya melamun juga punya manfaat positif. Yang pertama, melamun bisa meredakan stres dan kecemasan. Kedua, beberapa bagian otak bekerja bersamaan saat melamun. Ketiga, melamun bisa meningkatkan kreativitas. Dan keempat, melamun dapat membantu mencapai tujuan.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Aslan pendengar, menemani dari pukul 11 hingga nantinya pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi nantinya di jam 13 waktu Indonesia Tengah pendengar, kami akan kembali menghadirkan program Bincang Budaya dengan pemutaran rekaman siaran ulang bersama presenter-presenter di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan narasumber dengan juga kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami pendengar FM 91,7 MHz. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami setelah lagu.

0: Hello, Min.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk bu.
3: Masnya
0: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia. Sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: Labuan Bajo siang ini. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama Nur Astan, pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Kami menghadirkan program Bincang Budaya dengan pemutaran siaran rekaman ulang dengan judul Bincang Budaya, narasumber Felix Edon, konsistensi pelaku seni musik tradisional di era modern, dengan presenter Mega Jahaman.
2: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Selamat siang pendengar Pro 1, kembali saya Mega Jaman menyapa siang hari Anda pendengar di Labuan Bajo siang ini dengan program Bincang Budaya ya, edisi hari ini untuk Anda. Dan hari ini pendengar Mega tidak sendirian di program Bincang Budaya. Nanti Mega akan hadirkan narasumber kami untuk Anda di sesi berikutnya yang akan kami bahas satu topik pilihan untuk Anda.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siang hari ini pendengar di program Bincang Budaya ya, sudah hadir bersama kami di studio RRI SP Labuan Bajo bersama Bapak Felix Edon selaku pelaku seni musik tradisional dan juga budayawan dari Kabupaten Manggarai Barat. Kita sapa dulu Pak Felix, selamat pagi, selamat siang ya.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang, walaupun ya. Siang tapi semangatnya harus pagi ya.
3: Iya.
1: Oke, selamat siang Bapak, apa kabar?
3: Baik.
1: Baik ya. Sebelumnya terima kasih Bapak hari ini berkesempatan ya hadir di studio RRI Labuan Bajo berbagi ulasan, berbagi pandangan mengenai konsistensi ya, konsistensi pelaku seni musik tradisional khususnya di era modern ya, karena zaman sekarang zaman sudah semakin maju ya Bapak ya, semuanya harus mengikuti zaman yang pastinya tidak meninggalkan akar budaya kita gitu ya. Baik, topik yang sudah kita pilih ya, sangat menarik nih Pak Felix gitu ya, konsistensi pelaku seni musik. Nah pendengar pasti tidak asing ya kalau kita menyebut nama Bapak Felix Edon ya, sangat tidak asing sekali, sangat familiar ya. Bapak Felix Edon ini salah satu pelaku seni musik tradisional di Manggarai, budayawan, juga produser lagu-lagu daerah, juga adalah penasehat ya, penasehat kebudayaan, penasehat seni ya, dan juga pendiri beberapa sanggar dan juga penasehat sanggar-sanggar tertentu ya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dan kita langsung saja kita mengulas mengenai topik kita hari ini ya Bapak ya. Oke, bagaimana Bapak Felix sebelum kita berlanjut ke bagaimana sih konsistensi dari pelaku musik tradisional ini. Tapi tidak afdol kalau kita tidak boleh tahu nih apa sih Bapak, sejak kapan Bapak meniti karir di bidang seni ini?
3: Ya baik, bicara tentang konsistensi ya sederhana saja. Tetap pada prinsip merawat dan menjaga budaya, terutama seni musik daerah, musik tradisional. Itu permenungan saya bahwa di usia saya 66 tahun.
1: Okay.
3: Dan bukan tanpa tantangan di masa mudanya saya.
1: Iya, iya, iya.
3: Dulu waktu masa muda itu kan cukup lama. Dan itu kita ditantang dengan musik-musik modern, lagu-lagu daerah lain. Karena kita melihat daerah lain punya lagu-lagu, rekaman lagu-lagu daerah. Seperti dari Ende, dari Kupang.
1: Iya. Yeah.
3: Ambon. Jadi kita, saya sebagai salah satu musisi muda lah waktu itu ya.
1: Itu kalau boleh tahu di tahun berapa itu Bapak?
3: Itu tahun 1986.
1: 1986.
3: 1984, 1980-an lah waktu
1: sudah
3: saya
1: mulai gitu ya.
3: Tamat sekolah.
1: Oke. Okay.
3: Sebagai guru muda.
1: Oke. Okay.
3: Gitu. Jadi sebagai guru muda kan saya harus punya identitas. Identitas saya itu harus di musik gitu ya.
1: Okay.
3: Jadi kita ditantang dengan hal seperti itu. Lalu pertanyaan saya, kenapa mereka bisa gitu ya.
1: Okay.
3: Nah, sehingga tahun 86 itu, 1986, saya memulai dengan karya-karya saya. Menciptakan lagu dan direkord tahun 1987.
1: Itu lagu pertama?
3: Album pertama.
1: Kalau boleh tahu di album pertama itu dulu lagu-lagunya apa saja nih Bapak?
3: Itu lagu pertama saya dulu tuh Kakor Lalong.
1: Kakor Lalong ya, oke.
3: Okay. Kakor Lalong dan banyak lagu-lagu lain. Lalu beberapa lagu rakyat yang saya aransemen dan itu menjadi kesukaan juga lah zaman itu dulu.
1: Zaman dulu ya. Ya.
3: Itu okay. Masih pita kaset ya.
1: Oke. Masih pakai kaset gitu ya.
3: Di rumah-rumah itu kan pakai tape.
1: Tape ya.
3: Unico itu yang itu yang bisa ditenteng, bisa dijinjing, bisa dipola.
1: Oke, gitu. Oke, okay, ya.
3: Kalau kita di kampung dulu kan pola,
1: nah, betul, gitu,
3: ke kebun, ke sawah.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Nah, apalagi kalau pergi pesta di seberang sungai,
1: seberang
3: kali, kampung sebelah.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kita pola itu pakai baterai saja.
1: Pakai baterai, iya, iya. Gitu. Baterai ABC ya kalau tidak salah adalah ya. Okay.
3: Dan itu berjalan terus sampai dengan saya pensiun itu, ya ciptakan cukup banyak lagu dan album-album kita dulu itu ada, ya, album kaset itu ada 10 volume.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, satu volume itu kan 12 lagu.
1: 12 lagu.
3: Jadi kita dipaksa harus menciptakan lagu itu minimal satu volume itu 12.
1: 12.
3: Nah, bahkan lebih.
1: Oke. Okay.
3: Karena diselektif, mana yang masuk. Karena kaset pita itu kan set A, set B.
1: Oke, okay, oke. Okay.
3: Nah, harus 6 sebelah
1: ya,
3: atau
1: ya.
3: Sebelah 5 atau sebelah 6 atau sebelah 7 gitu.
1: Okay.
3: Tergantung hitungan durasi, harus 30 menit.
1: Dari harus semua lagu gitu ya.
3: Harus pas gitu ya.
1: Nah, dari hobi Bapak yang sejak dimulai sejak tamat sekolah itu dulu dari 1980-an itu sebenarnya terinspirasi oleh siapa sih Bapak? Apakah memang ada sosok yang menginspirasi Bapak, termotivasi sampai sekarang tuh konsisten ini sudah puluhan tahun sampai sekarang nih masih terawat, benar-benar terawat oleh Bapak Felix Edon. Apakah hanya termotivasi supaya harus ada nih dari Manggarainya gitu ya, musisi untuk seni musik tradisional dan juga budayawan?
3: Ya sebenarnya pada angkatan muda kita dulu itu kan sudah hadir.
1: Yeah, ya, okay.
3: Sama Makarius Arus dengan dia punya Juk gitu.
1: Iya, yeah, betul.
3: Okay. Makarius Arus dengan beberapa musisi-musisi kita dulu tuh yang berkebutuhan khusus ya, yang tunanetra.
1: Oke, okay, oke. Okay.
3: Dan mereka itu lebih cepat ya. Lalu beberapa musisi-musisi lainnya.
1: Iya.
3: Yeah. Tapi lebih kepada tradisional itu, lagu-lagu daerah.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Lalu juga memang kita di kampung dulu itu kan bergaul dengan pemuda-pemuda di kampung, membentuk band di kampung dengan menggunakan gitar akustik, lalu ada juk. Jadi itu dari kampung ke kampung menghibur masyarakat.
1: Menghibur masyarakat ya, oke. Okay. Jadi mulai dari saat itu awal pertama seorang Bapak Felix Edon mulai dikenal ya oleh masyarakat luas ya.
3: Iya.
1: Oke, khususnya Kabupaten Manggarai juga ya. Dan sekarang sudah tidak hanya Manggarai ya, hampir semua orang bahkan kancah nasional juga sudah mengenal Bapak Felix Edon gitu ya.
3: Ya, kurang tahu juga ya.
1: Oke, nah sekarang karena memang zaman ini semakin maju ya Bapak ya, kita terus bergerak maju, tidak bergerak mundur gitu ya. Nah, Bapak dengan usia yang sekarang masih sangat konsisten ya, bahkan juga Bapak membentuk regenerasi gitu ya, supaya tidak lupa budaya, Bapak membangun sanggar gitu ya, merangkul adik-adik dan generasi muda untuk kita harus berdaya dengan budaya gitu ya Bapak ya. Nah sekarang nih Bapak mungkin ada tantangan tersendiri Bapak dengan era modern sekarang, apakah memang pernah ada sesuatu yang mengganggu konsistensi dari Pak Felix sendiri?
3: Memang tantangan kita sekarang itu kan teknologi ya. Sekarang ini musik-musik digital. Orang membuat musik dengan digital. Di dalam aplikasi atau di dalam sistem record itu kan sudah ada, bisa menggunakan ini, menggunakan ini, gitu. Termasuk alat musik lain, misalnya keyboard. Itu kan musik-musik digital juga. Di situ sudah ada semuanya, gitu ya. Tapi bagi saya, saya tidak mau mesin menguasai saya.
1: Oke.
3: Saya harus menguasai dia, gitu. Jadi kita juga bisa memanfaatkan itu, tetapi harus tetap menjaga jati dirinya kita, musik tradisinya kita, ya, musik daerahnya kita, dan dengan teknologi sekarang justru kita memanfaatkan itu sebagai ya media untuk publikasi seperti YouTube dan lain-lain lah gitu ya. Tapi untuk berkarya itu menurut saya sebaiknya harus tetap keluar dari otaknya kita.
1: Okay.
3: Dari jiwanya kita, perasaannya kita, gitu. Dari tangannya kita, jari jemarinya kita, gitu. Seperti kalau musik gendang, musik gung dan sebagainya, alat-alat musik lain itu, menurut saya ya memang tidak semua orang suka, karena tradisional itu ya, tidak semua orang suka, terutama orang muda. Tetapi orang-orang yang seusia kita, bahkan juga yang sudah menanjak. Lebih suka back to nature, ya, jadi kembali ke lebih suka kembali ke alam, ke alamnya, ya. Saya kira semakin tua seperti saya, saya itu juga dulu kan gejolak masa mudanya lumayan juga, kita band kemana-mana, nyanyi lagu pop dan sebagainya gitu. Tetapi kemudian di ada batasnya juga, kita juga jenuh juga ya dengan hal-hal seperti itu. Sehingga sejak pensiun kemarin saya lebih konsisten.

0: konsistensi untuk terus mengedepankan musik-musik tradisional khususnya ya. Apalagi sekarang memang agak sulit juga mungkin ya untuk merangkul anak-anak muda zaman sekarang, karena selera musik zaman sekarang memang sulit ditebak ya, anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, gampang jenuhnya gitu ya. Oke, nah kalau dari Bapak Felix sendiri selama ini apa strategi yang Bapak biasa pakai gitu ya untuk menangkal nih, bagaimana supaya lagu-lagu gitu kan, karya-karya dari Bapak Felix tetap enak didengar walaupun di cover atau di aransemen gitu ya. Apakah ada trik-trik khusus dari Bapak Felix sendiri?
1: Maksudnya?
0: Supaya tetap generasi muda juga tidak jenuh gitu Bapak ya. Mungkin menurut mereka apa ya gitu ya, harus dengerin lagu-lagu Manggarai, lagu-lagu daerah gitu. Kenapa kita tidak dengarkan lagu-lagu Indonesia atau lagu-lagu daerah lain yang mungkin lebih enak didengar gitu.
1: Iya, kita mengikuti perkembangan.
0: Mengikuti perkembangan ya.
1: Perkembangan zaman, baik itu sistem audio.
0: Oke. Semua di
1: bunyi, ubah gitu ya Bapak. Bunyi itu maksudnya... kalau terlalu tradisi juga ya, tapi di zamannya kita buat tradisi di zamannya kita kan,
0: iya,
1: gitu
0: ya. Okay.
1: Di zamannya kita. Lalu yang kedua, lagu-lagu saya itu memang saya juga tetap memperhitungkan selera orang muda gitu ya. Saya pikir sampai zaman ini masih orang suka nyanyi Nacage
0: gitu ya. Iya, benar.
1: Kakur Lalong, lagu Serenda.
0: Itu lagu-lagu favorit lagu, itu.
1: Dan yang kedua, karena mungkin karena saya ini kan guru ya.
0: Oke.
1: Jadi edukasi kepada masyarakat itu bisa melalui lagu gitu ya. Sehingga ada lagu-lagu tentang lingkungan hidup, tentang kemasyarakatan, seperti lagu Anak Diong, mereka itu lagu Dereng Kiong, lagu-lagu lain yang bisa mendorong masyarakat kita untuk tetap mencintai kehidupan itu sendiri gitu ya. Itu. Lalu pola-pola lagu juga memang kalau terlalu tradisi juga, tapi paling tidak ya tetap menjaga menjaga konsistensi dari etnik lagu-lagu daerah itu sendiri. Karena yang saya dapat dulu, saya baru sadar itu di tahun 95 ya, 90-an, itu pada Lokakarya musik. Musik liturgi itu inkulturasi.
0: Oke.
1: Pater Prier, seorang orang-orang Barat, tapi dia sangat menyukai kebudayaan Indonesia.
0: Oke.
1: Dia ya ternyata benar bahwa musik lagu-lagu tradisional, lagu-lagu daerah itu, dia mesti pentatonik.
0: Oke.
1: Nah, lagu Afrika, lagu Irian, itu kan lima nada saja.
0: Oke.
1: Kita juga punya itu.
0: Oke.
1: Nah, lagunya Amah Makarius dulu itu do re mi sola saja.
0: Oke.
1: Do re mi sola, do re mi sola, lima saja.
0: Oke.
1: Jadi kita pentatonik ya, sekali-sekali juga buat diatonis juga ya.
0: Diatonis juga, oke.
1: Gitu ya. Ada juga lagu-lagu saya yang diatonis ya, gitu. Tetapi saya harus dominan lagu-lagu yang memberi karakter etnik itu sendiri. Gitu. Saya kira setiap daerah itu punya, tapi sesuai dengan penelitian mereka itu bahwa lagu-lagu etnik itu memang dia lima nada.
0: Lima nada saja
1: lima
0: gitu
1: nada
0: ya?
1: Lima nada saja. Ya. Bahwa dia tonis ya itu juga. Kita juga masuk di zaman itu juga kan.
0: Oke. Pernah ada gitu ya di zaman itu ya. Oke. Nah kalau dari Goet Manggarai ini Bapak Felix lagu-lagunya itu sangat mendalam ya. Goet Manggarai ini itu sangat kental sekali gitu ya. Itu apakah memang ciri khas dari seorang Bapak Felix Edon? Atau memang mau memperkenalkan kepada khalayak umum bahwa di setiap lagu yang saya hadirkan, lirik-lirik lagu yang saya sampaikan itu punya makna mendalam ya, dan selalu ada goet gitu di dalamnya. Itu seperti apa nih Bapak Felix? Mungkin
1: ya,
0: bisa.
1: Kita punya orang-orang tua itu mulai dari leluhur kita itu memang mulai dari sastra.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Mm-mm. Mulai dari goet itu sendiri.

0: lain itu itu berisi pada berisikan edukasi dan dia itu apa istilahnya, mulai dari goet itu sendiri atau dalam lagu itu dia harus punya goet,
1: harus ada ya, goet itu wajib ya.
0: Iya, kalau saya
1: kalau Bapak Felix memang kalo wajib
0: saya,
1: gitu ya.
0: Kalau saya harus mulai dari goet,
1: goet gitu
0: begitu
1: ya.
0: Saya ada dengar goet baru, maka goet itulah yang menjadi inti dari lagu itu.
1: Oke.
0: Baru nanti dikembangkan. Seperti kita membuat karangan.
1: Karangan gitu ya. Berarti memang inspirasi utamanya dalam pembuatan lirik itu
0: harus
1: dari goet.
0: Harus ada goetnya gitu.
1: Oke.
0: Inti dari sebuah pesan lagu itu ada di situ.
1: Ada di situ semua
0: ada
1: ya.
0: Oke. Tapi goetnya juga dia juga harus saling berhubungan.
1: Oke.
0: Sehingga pesannya sampai. Nah, contoh saya buat lagu Anak Diong ya.
1: Iya.
0: Anak Diong. Nah, ada goet, beri latung go klatung, beri boja ku boja.
1: Gitu.
0: Dan itu inti.
1: Inti sebenarnya pesan dari lagu itu gitu
0: dari
1: ya.
0: Dari lagu itu. Atau misalnya Lelak Lo Cerenda. Itu misalnya Dempul Buku Telatoni
1: gitu ya.
0: Nah, gitu. Ada istilah-istilah seperti itu.
1: Oke, oke.
0: Kemudian ya lagu-lagu lain juga seperti itu. Tentang goet memang itu sudah menjadi pesan utama.
1: Oke.
0: Nah, orang-orang tua kita kalau acara-acara adat itu, mbata itu, semalam suntuk itu, pasti akan mengalir goetnya.
1: Goet, gitu, betul.
0: Goetnya itu yang akan menjadi peneduh, kemudian juga dia juga bisa menjadi kritikan untuk merubah tatanan kehidupan di desa itu atau di kampung untuk masyarakat gitu.
1: Okay.
0: Bisa menjadi nasihat, bisa juga menjadi penguatan ideologi atau penguatan wawasan supaya di dalam kampung itu, walaupun juga bagaimana keterkaitan dengan orang dari desa lain gitu ya. Jadi misalnya ya goet sama poeng rone sama lewang
1: kerpeang gitu ya.
0: Jadi walaupun bagaimana saja caranya ada bentrok internal, tapi harus tetap
1: harus satu ya. Gitu ya.
0: Harus naik cangki tukar celiling gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi pesan-pesan seperti itu. Dengan begitu maka inti dari perjuangan seni itu sendiri akan sampai kepada hati dan pikirannya orang lain. Gitu.
1: Okay.
0: Menurut saya bisa juga tanpa goet, tapi itu untuk disesuaikan ya. Tapi sebaiknya kalau saya seperti itu. Kalau saya, karena saya lihat juga lagu-lagunya legendaris kita juga kan seperti itu. Saya kira dalam bahasa lagu-lagu pop Indonesia pun harus tetap ada kosakata atau inti dari pesan dari lagu-lagu itu.
1: Oke. Ya. Semua itu bermula dari goet ya. Goet itu goet, di nomor satu kan. Karena goet ini juga adalah identitas orang Manggarai ya, Bapak Felix ya. Semua semua ritus adat, ritual adat gitu ya. Semua ada goetnya gitu ya. Ada campuran peribahasa di dalamnya gitu ya. Atau kita akrab sebutnya itu goet gitu ya. Nah, selama belasan tahun, puluhan kali ya Bapak ya berkarya gitu ya. Bapak ini kalau tidak salah sangat piawai juga membuat alat musik gitu ya. Oke, suka dengan beberapa alat musik yang selalu Bapak Felix pakai pada saat perform dan juga atau mungkin kemana saja Bapak pergi mungkin selalu dibawa kali ya. Itu ada kecintaan apa Bapak dengan alat musik tertentu gitu?
0: Ya begini, alat musik kita itu kan Manggarai kita itu ada yang tradisional dan menjadi identitas Manggarai itu kan gong dan gendang.
1: Gong dan gendang, oke.
0: Gong dan gendang, tapi dulu kan sampai dengan tahun di bawah 80-an itu kan gong dan gendang itu tidak sembarang juga untuk digunakan ya.
1: Oke. Hanya di acara-acara.
0: Acara-acara ada.
1: Gitu. Dan hanya disimpan di rumah gendang ya Bapak ya? Kalau zaman dulu ya?
0: Iya, harus di rumah gendang. Untuk kasih turun juga itu kan harus ada acaranya.
1: Ada acaranya gitu. Ya. Oke.
0: Okay. Ada untuk VO-nya juga harus ada. Coit ada acara adatnya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, tesi dalam arti bahwa minta izin ya.
1: Iya, tesi.
0: Minta izin karena di Niang Rumah Gendang itu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Diyakini bahwa leluhur itu ada di situ.
1: Jadi semuanya.
0: Dan batinnya mereka itu harus tetap dijaga oleh keturunan itu.
1: Oke. Okay.
0: Karena kalau salah ada istilah goet itu nangkitai itang diang.
1: Oke.
0: Mungkin karena dia lengah waktu naik pohon.
1: Iya, oke. Okay.
0: Kebetulan paginya tadi
1: habis ambil
0: dia pukul
1: gendang
0: pukul ini
1: atau apa
0: tuh?
1: Iya.
0: Tiba-tiba jatuh dari kayu.
1: Nah, itu. Oke. Okay.
0: Nah, gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sehingga itu yang membuat orang takut. Bahkan mungkin dipagut ular lah atau apa
1: iya,
0: gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi itu orang-orang di kampung itu sangat menghormati tatanan budaya itu
1: budaya,
0: sendiri
1: ya.
0: Dan tapi sekitar tahun-tahun 80-an itu,
1: yeah, yeah.
0: 70-an sudah yeah. ada inkulturasi, sehingga bisa bawa di gereja.
1: Oke.
0: Okay. Tapi harus tetap acara adat.
1: Oke, okay.
0: ya.
1: Tidak asal ambil ya Bapak
0: yeah,
1: ya.
0: Yeah. Okay. Kemudian kalau tahun, kemudian dengan adanya dulu ide dibuatkan sanggar-sanggar seni, sudah mulai diizinkan.
1: Kalau dulu memang belum.
0: Dulu tidak.
1: Tidak sebebas, maksudnya bukan bebas ya Bapak ya, maksudnya tidak semau kita saja begitu ya. Kalau zaman dulu memang agak ketat gitu ya Bapak ya.
0: Ya ketat sekali.
1: Oke. Okay.
0: Ya termasuk kita di sanggar juga. Okay. Saya juga akhir-akhir ini memberikan saran kepada orang-orang
1: yeah.
0: di sekolah atau sanggar di mana tetap wajib mentaati aturan itu. Walaupun di sanggar harus diupacarakan gitu ya.
1: Oke.
0: Boto bentang agu babang.
1: Bang, gitu ya. Iya, iya.
0: Karena rumah di mana kita tinggal yang namanya golo itu gol baru agu golo itu mungkin situ dulu kan lingkorame.
1: Iya. Yeah,
0: lingkorame yeah. itu kan dibangun dengan upacara adat.
1: Oke. Okay.
0: Itu. Dan itu korbannya hewan. Kerbau atau babi atau apa dan itu sehingga itu yang kita jaga ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, tentang musik tadi ya.
1: Mengapa harus suling gitu ya? Apakah ini bentuk Bapak menjaga konsistensi juga atau gimana gitu ya?
0: Jadi saya ini dulu kan waktu kami SD itu
1: ya.
0: Itu kan diwajibkan tahu membuat suling.
1: Oke. Yang dari
0: tahu meniup suling.
1: Suling, ya, betul.
0: Meniup suling ya. Misalnya ini.
1: Oke, ini contohnya ya. Oh, Bapak sudah bawa.
0: Saya kemana-mana nih bawa nih barang.
1: Oke, izin pegang ya. Jadi pendengar untuk Anda yang sedang nonton melalui kanal YouTube kami, ini suling dari Bapak Felix Edon yang ini Bapak yang bikin sendiri ya.
0: Iya.
1: Oke, ini suling yang di hasil karya tangan dari Bapak Felix Edon dan selalu dibawa kemana-mana ya Bapak ya.
0: Iya, selalu
1: okay.
0: dibawa. Jadi.
1: Oke.
0: Karena. Yang saya lihat bahwa ini musik hiburan,
1: okay.
0: bukan musik upacara adat.
1: Oke. Ya.
0: Jadi hiburan ini ada di kebun, di sawah.
1: Betul.
0: Selain suling itu ada juk, itu yang
1: Amama
0: Keris
1: tadi. Iya, itu yang biasa
0: yang
1: dipakai
0: empat
1: ya.
0: Senar ya, empat senar.
1: Empat senar, betul.
0: Dan senarnya itu bukan senar khusus untuk gitar. Tapi senar bangunan itu.
1: Oke. Tapi berfungsi dengan baik ya, bisa menghasilkan bunyi yang bagus gitu ya.
0: Dan hebatnya mereka itu bisa membuat menyetel gitu ya.
1: Oke.
0: Bahwa dia harus kombinasi dari empat senar itu harus nadanya ini. Sehingga di kala chord ya bermain kuncinya itu pas harmonis
1: gitu ya. Oke. Baik pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda ya, akan perdengarkan untuk Anda pendengar Bapak Felix akan memainkan beberapa suling hasil karya tangan Bapak Felix untuk Anda dan kami jeda sebentar sambil menunggu Bapak Felix persiapan ya. Oke.

mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak

0: Dan perkenalkan kami perdengarkan untuk Anda ya, Bapak Felix Eden akan memainkan suling-suling yang biasa Bapak Felix pakai ya ketika tampil ataupun kalau Bapak Felix kemana-mana ini selalu digandeng ini ya, seperti teman dekatnya Bapak Felix. Silakan Bapak.
1: Ya baik, ini suling. Ini kalau jadi okay. Ada dua cara meniupnya.
0: Oke. Okay.
1: Itu kalau yang saya tiup begini.

0: Oke, okay. Itu tadi sesuatu yang sangat bermakna loh Bapak ya, yeah. Bisa memainkan seruling di studio RRI Labuan Bajo. Ini biasa sering sekali dibawa kemana-mana ya Bapak Felix ya?
1: Ya, kalau saya jalan ini dibawa.
0: Selalu dibawa ya, oke. Okay. Selain handphone, suling juga ya, selalu dibawa.
1: Selanjutnya
0: gitu ya.
1: Satu lagi yang namanya juk itu.
0: Juk itu juga, ya. Oke. Okay. Ini Bapak bikin sendiri ya?
1: Konstruksinya kita minta buatkan.
0: Oke.
1: Okay. Karena bambu ini agak pilihan khusus juga.
0: Ya. Oke, okay, berarti bukan sembarangan ya, bambu ya Bapak ya?
1: Kalau suling Manggarai itu ada dua. Kalau tadi itu suling Labang, ini namanya suling Hole.
0: Oke. Okay.
1: Suling Hole ini hanya empat lubang.
0: Empat lubang,
1: ya, nadanya hanya do re mi sol la.
0: Do re mi sol la.
1: Tidak ada si, tidak ada fa.
0: Oke, oke.
1: Jadi dia hanya menggunakan empat jari.
0: Hanya menggunakan empat jari ya. Oke. Okay.

0: Tapi dia bisa 2 oktav.
1: Bisa 2 oktav.
0: Oktav rendah dan
1: walaupun
0: sedang.
1: Hanya 4 lubang ya. Gitu ya. Oke. Okay,
0: jadi
1: okay.
0: Dia hanya 4 lubang
1: saja,
0: tapi
1: ya.
0: Nadanya 5.
1: Nadanya 5. Ya. Oke, okay, lubangnya ada 4 dan bisa sampai 2 ya. Oktav gitu ya.
0: Kalau yang tadi itu bunyinya lebih kuat dan ya. Ini cocok untuk ditiup setiap waktu.
1: Oke, oke.
0: Tapi nah, kalau ini hanya tengah malam.
1: Oke, okay, cocoknya untuk tengah
0: musik
1: malam.
0: Musik meditatif.
1: Gitu. Oke, okay, ya. Harus pakai itu ya.
0: Harus pakai ini.
1: Oke, okay, ya. Karena mungkin lebih berasa kali ya kalau meditasi ya. Pakai itu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, kalau di setiap lagu-lagunya Bapak Felix yang paling sering dimainkan itu yang mana Bapak? Dari ketiga ini? Apa semuanya terpakai?
0: Setiap nada dasar satu suling.
1: Setiap
0: dua nada dasar satu suling.
1: Suling. Oke, okay, oke.
0: Okay. Gitu. Jadi kita mau nada dasar C harus ada sulingnya.
1: Harus ada sulingnya ya. Selalu itu ya. Oke, oke, oke, oke. Nah, selama ini Bapak Felix karena hidup di lingkungan yang banyak juga orang yang mungkin merasa tersupport ya dengan keberadaan Bapak Felix gitu ya. Nah, selama ini apakah memang lingkungan itu memang benar-benar mensupport Bapak Felix sebagai seorang pelaku seni musik tradisional, baik dari lingkungan sekitar atau mungkin bisa dibilang gereja, pemerintah gitu ya. Apakah juga merasa tersupport nih Kak Bapak Felix selama ini?
0: Sejak pensiun saya fokus mengurus sanggar seni.
1: Oke.
0: Okay. Jadi di rumah saya itu penuh dengan peralatan musik.
1: Musik gitu ya. Oke. Okay.
0: Jadi rutinnya saya itu rutin itu maksudnya. Okay. Nah, setiap hari itu kalau saya sendirian ya rutin buat musik.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nah, kemudian di hari Rabu atau hari Jumat atau Sabtu Minggu saya kumpulkan anak-anak sanggar.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Berlatih bersama mereka gitu ya. Ya tentang lingkungan memang ya saya harus jaga juga ketenangan lingkungan. Tetapi dengan dunia teknologi semuanya bisa diangkat ke sana gitu
1: okay,
0: ya.
1: Okay.
0: Ya jadi sejak 2019 itu kan saya baru mulai dengan YouTube.
1: 2019.
0: Okay. Ya. Mulai dengan lagu-lagu lama, kaset-kaset lama saya dulu itu kan di
1: ini
0: convert,
1: lagi ya.
0: Ya di convert okay, okay. Jadi MP3 lalu diolah oleh anak saya
1: okay,
0: si okay. Nano itu di convert lalu itu menjadi konsumsi publik
1: okay.
0: Lagu-lagu lama walaupun memang dia ada bunyi bolot-bolot gitu ya, tapi okay. Banyak orang suka.
1: Suka gitu ya. Okay, okay.
0: Ya, okay. Jadi tentang lingkungan, ya ada banyak lingkungan tempat tinggal saya itu sangat kondusif dan konsistensi saya sekarang itu adalah bagaimana menghadirkan musik itu di publik
1: okay.
0: Melalui media sosial.
1: Media sosial gitu ya. Ya. Oke. Okay. Selama ini media sosial yang Bapak Felix pakai untuk media promosi bisa dibilang seperti itu apa saja nih Bapak? Platform digitalnya apa saja?
0: Ya, ada YouTube
1: ya.
0: FB.
1: Oke. Okay.
0: Akhir-akhir ini FB Pro.
1: FB Pro ya. Karena memang FB Pro masanya juga banyak ya Bapak ya.
0: Iya, ramai sekali. Saya memang tidak punya target. Tidak punya target, tapi saya melihatnya bahwa di FB Pro itu semakin banyak yang melihat ya, menonton ya.
1: Iya.
0: Nonton. Ini sangat baik. Sehingga bagaimana mewariskan itu kepada generasi muda, saya pikir ya baguslah supaya sekali-sekali mereka nonton TikTok-nya kita opa-opa gitu ya.
1: Okay.
0: Begitu juga dengan Instagram. Jadi saya sangat bersyukur bahwa kita mulai dari dulu dengan pita kaset. Mulai dengan batu kalam, kemudian mesin ketik dan kita menikmati di teknologi ya.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi saya berusaha untuk tidak gaptek.
1: Tidak gaptek gitu ya.
0: Gaptek, ya. Okay. Jadi berusaha untuk bisa menyesuaikan diri dengan ya, ya gitu. Okay. Karena dengan itu saja kita bisa bisa apa? Menyebarkan informasi positif ya tentang karya-karya musik, karya budaya, terutama kepada generasi muda, biar Manggarai itu tetap hadir. Ya.
1: Oke. Nih, kita pantau dulu nih Bapak Felix ada yang bergabung bersama kita melalui kanal YouTube ini ya. Ada Els Edon, dia kirim emoticon love ya. Ini sepertinya sepertinya tim ya, tim di rumah ini ya.
0: Itu bungsu saya punya.
1: Bungsu, oke. Okay. Juga ada yang memantau Alexius Sedara ya. Ada komentarnya, start dari lagu pertama Kakor Larong. Semoga lagu-lagu berikutnya sampai saat ini tetap berkokoh. Kakor terus Neho Manuk Lalong gitu katanya. Oke, okay, terima kasih Alexius untuk pantauan Anda. Juga dari Gomarus Konradus Mitang.
0: Oh iya. Ya. Oke. Okay. Itu sahabat.
1: Oke, okay, sahabat baik ya. Profesiat Pak Felix, pegiat seni dan juga budayawan Manggarai. Lagu-lagu sangat syarat pesan dan juga falsafah Manggarai katanya. Baik. Terima kasih untuk pendengar kita yang monitor melalui kanal YouTube RRI SP Labuan Bajo ya. Juga untuk pendengar setia RRI di mana saja Anda berada saat ini yang mungkin masih tune in kami di FM 91,70 MHz ya. Untuk Anda yang mungkin mau bertanya-tanya dengan Bapak Felix, boleh sekali gitu ya. Pertanyaan seputar lagu-lagu Bapak Felix juga boleh, atau karya-karya yang lain yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Felix gitu ya. Nah, kita lanjut ulasan kita Bapak Felix. Tadi Bapak sempat menyinggung mengenai sanggar ya. Nah, Bapak juga pendiri salah satu sanggar Welarana ya, kalau tidak salah ya.
0: Iya.
1: Iya. Itu juga bentuk Bapak konsisten ya.
0: Iya, salah satu bentuk ya.
1: Merawat budaya kita melalui generasi muda gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, sejak kapan Bapak sanggar Welarana ini
0: dibangun? Iya, begini, sejak 2020 pasca COVID itu.
1: Oke,
0: COVID. Ya, jadi pihak Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan juga Labuan Bajo ini sudah dinobat sebagai kota super premium gitu ya. Jadi rupanya karena kita punya portofolio, kita punya ini ya. Jadi saya juga sering diundang-undang ke sini.
1: Oke, oke.
0: Ya, undang-undang ke sini. Jadi
1: ke Labuan Bajo
0: ya,
1: gitu
0: ya. Baik juga lah gitu. Okay. Ibu tak dang rute ngaku Labuan Bajo gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi selalu diundang dan untuk bincang-bincang tentang budaya. Dan saya bersyukur sekali bahwa pemerintah kita itu tetap melindungi dan memberikan perhatian tentang sampai dengan hari ini. Ya, pemerintah di sini sampai-sampai kemarin itu saya membentuk Sanggar Welarana Komodo di sini.
1: Oke, berarti sudah ada cabangnya.
0: Iya, sudah ada cabangnya.
1: Induknya ada di Ruteng.
0: Iya, ya? Ruteng Welarana Komodo.
1: Okay.
0: Lalu 2024 melalui Yayasan Pendidikan Mikael de Rustim Astra.
1: Yeah.
0: Ada 6 sekolah di Borong itu. Malah mereka minta saya untuk mendampingi. Jadi satu tahun ini saya bergerak di Borong.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya supaya ada satu wadah yang bisa ini. Ya, saya buka lagi di bawah Welarana Borong.
1: Welarana Borong ya. Dan ada banyak antusiasme ya.
0: Jadi benang merahnya supaya musik tradisional ini tetap ada,
1: tetap
0: gitu
1: terjaga
0: ya.
1: Gitu.
0: Karena Manggarai ini satu bingkai, satu tali pusat.
1: Oke.
0: Okay. Awon Wai Mokel, Salen Sasape, walaupun terdiri dari tiga kabupaten gitu, tapi ya harus tetap satu ya, tetap satu. Dan itu komitmen yang sangat bagus ya. Dan itu harapannya bahwa generasi muda sampai kapanpun harus tetap jaga itu.
1: Yeah.
0: Jadi itu benang merah itu yang saya pikir untuk tetap dijaga untuk musik-musik tradisional, sambil juga berharap bahwa sanggar-sanggar seni lain atau komunitas-komunitas lain itu bisa juga untuk menjaga inilah, menjaga musik-musik kita gitu ya. Jadi begitu sanggar itu ada tiga, walaupun sampai hari ini ya mungkin persentase ininya, tapi paling tidak bahwa dia hadir untuk menjaga itu, merawat dan menjaga seni budaya kita.
1: Oke, gitu. Oke. Okay. Ya. Okay. Kalau untuk anggota-anggotanya ini, Bapak Felix, semua anak-anak muda ya?
0: Anak muda.
1: Anak muda. Antusiasmenya ya.
0: Anak
1: ya?
0: Usia dini juga, anak yang masih SD-SD.
1: Okay,
0: dan juga ada yang sudah dewasa juga ya.
1: Oke. Okay, okay.
0: Ya. Ada di sini ada banyak orang dewasa juga.
1: Oke, okay, yang gitu. Di Welarana Labuhan Bajo ya, Komodo ya.
0: Itu.
1: Oke, okay, semua terhubung gitu ya di satu pintu gitu untuk merawat budaya gitu ya, melestarikan apa yang sudah kita punya ya di Kabupaten Manggarai ini. Nah, selama ini Bapak Felix sekian puluhan tahun gitu ya, Bapak Felix terjun di dunia musik gitu ya, selain sebagai seorang guru juga ya, sebagai seorang ayah dan juga pelaku seni musik budayawan juga ada di situ gitu ya. Sejauh ini apakah peran pemerintah ada di situ Bapak dalam dunia musik?
0: Sangat
1: ya, ya terlibat sangat, gitu ya.
0: Ya sangat besar melalui Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan ya? Melalui pemerintah ke provinsi. Kami kemarin melalui provinsi itu balai apa pelestarian budaya itu kita membuat workshop alat musik bambu.
1: Ya, ya.
0: Cakatinding itu.
1: Cakatinding. Ya. Oke. Okay.
0: Karena dia itu saya pikir daripada dia hanya di kebun, di sawah, dulu kami kan biasa main. Lalu dia, saya inovasi dia 2013 supaya dia ada di atas panggung gitu ya. Dunia seni pertunjukan. Nah, dan itulah yang sekarang tetap kita menjadi identitasnya Welarana gitu ya. Musik Cakatinding itu dan terus inovasi. Kemudian peran pemerintah memang sangat penting selama ini kita dengan mengikuti beberapa festival yang Welarana juga diundang bersama dengan sanggar-sanggar lain. Saya kira itu sangat-sangat diapresiasi dari kementerian dan saya sangat bersyukur dan pertanyaan saya kalau tempo hari 2020 kementerian tidak menetapkan Labuan Bajo
1: kota premium gitu ya.
0: Premium. Dan dengan kegiatan akselerasi bersama adik saya Pak Ivan Nesorman waktu itu dengan juga sahabat-sahabat lain, saya tidak tahu apakah musik kita ini masih seperti ini. Dan ini harus disyukuri dan sampai hari ini Kementerian termasuk dinas di sini kemarin sangat mendukung dan sudah meresmikan Sanggar Welarana itu oleh Pak Kadis Pak Kadis Pariwisata.
1: Oke, langsung diresmikan gitu ya.
0: Iya, diresmikan tahun lalu. Jadi ini sebuah dirutnya juga begitu, itu sudah berdiri 2006 dan kita tetap diberikan perhatian. Nah, gitu. Bantuan sarana prasarana. Jadi dikala kita konsisten, pemerintah akan memberikan perhatian
1: gitu ya. Okay.
0: Tetapi dikala kita suhunya naik turun,
1: pemerintah juga bingung ya ini.
0: Iya bingung juga. Oleh karena itu saya pikir itu harus tetap dijaga dan kita jangan menunggu event. Tapi kita harus membuat event itu sendiri. Ya buat konten kan itu event juga.
1: Juga ya, gitu,
0: gitu supaya bisa dilihat orang bahwa musik kita tetap ada gitu ya. Jadi itu yang membuat saya tetap konsisten dan juga ini juga mungkin sebab akibat saya kan 2006 itu 2006 itu sudah masuk di birokrasi. Kepala seksi kesenian di dinas pendidikan kebudayaan, lalu menjadi kepala bidang kebudayaan
1: juga,
0: di dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Manggarai. Jadi saya berpikir negara sudah mengapresiasi saya, jadi saya harus tetap jaga itu.
1: Berkarya terus gitu.
0: Harus berkarya dan tetap mewariskan, merawat dan menjaga. Gitu ya. Menjaga budaya itu sendiri.
1: Oke, baik. Nah, ini ada harapan nggak dari Bapak Felix untuk dunia musik tradisional khususnya yang ada di Indonesia dulu deh. Silakan Bapak.
0: Ya, harapannya untuk komunitas-komunitas muda ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Tetap mempertahankan identitasnya kita ya. Hadirkan 1-2 alat musik, 1-2 lagu dari sekian daftar lagu itu kan Ya lumayan lah itu ya.
1: Okay.
0: Saya senang melihat beberapa pencipta-pencipta muda sekarang itu. Itu mereka sangat kreatif. Sangat kreatif dan sudah bisa mengisi mengisi bumi ini dengan lagu-lagu daerah.
1: Lagu daerah ya. Okay.
0: Lagu-lagu daerah. Saya senang sekali melihat itu. Cuman jika bisa persentase tradisionalnya kalau bisa lebih lebih banyak.
1: Lebih banyak ya, gitu ya.
0: Lebih banyak.
1: Oke, supaya tidak terbawa arus zaman ya.
0: Iya,
1: lama-lama betul. Kalau terlalu sedikit nanti orang lupa gitu ya.
0: Iya,
1: Oke, baik Bapak. Nah, terakhir catatan terakhir nih Pak Bapak Felix, mungkin ada pesan untuk generasi muda Manggarai gitu ya mengenai bagaimana kita harus menjaga konsisten kita khususnya untuk musik-musik tradisional, lagu-lagu daerah atau mungkin goet-goet kita gitu ya. Seperti apa Bapak? Silakan.
0: Ya, yang pertama saya berharap bahwa tetap konsisten terhadap apa jati diri, identitas dari musik kita itu. Lalu yang kedua, tetap perkaya lagu-lagu itu untuk memberi motivasi, memberi saran kepada orang untuk bisa tetap menjaga keutuhan budaya itu sendiri melalui goet-goet ya. Dengan goet itu kemudian juga apa istilahnya ada istilah bahwa setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya,
1: gitu ya.
0: Jadi berusahalah untuk menjaga itu di masanya kita tetap menjaga selagi kita dipercaya. Karena apa yang saya punya bukan miliknya saya, tetapi diberi yang dari atas. Jadi yang dari atas memberi, jadi kita meneruskan. Begitu. Lalu hal-hal lain saya pikir perkembangan zaman itu itu tidak dilihat sebagai tantangan. Tapi dia dilihat sebagai peluang.
1: Peluang ya.
0: Ya. Sebagai peluang untuk bisa mengembangkan diri. Lalu yang pertama, yang ketiga, terakhir, saya sebagai seorang pensiunan. Tetapi sejak pensiun saya tidak merasa diri sebagai pensiun.
1: Pensiun gitu ya, selalu produktif gitu ya.
0: Menjalankan panggilan baru,
1: baru itu.
0: Ya, untuk menyelesaikan waktu dari waktu ke waktu itu untuk hal-hal yang positif. Ya, gitu.
1: Pensiun dari pekerjaan bukan berarti pensiun semua hobi, semua bakat-bakat gitu ya, Bapak ya. Tetap produktif sampai sekarang. Baik, Bapak Felix, kita dibatasi oleh waktu ya. Tidak terasa hampir 1 jam, kurang 3 menit kita 1 jam ngobrol di studio RRI Labuan Bajo. Terima kasih banyak Bapak ya untuk waktunya hari ini. Kebetulan karena Bapak ada kegiatan juga ya di Labuan Bajo dan mampir di studio RRI ini, sebuah kehormatan sekali bagi kami Bapak bisa hadir langsung di sini. Di studio RRI Labuan Bajo. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya untuk topik lain mungkin ya yang lebih relevan gitu ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak Felix. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya. Karya-karya baiknya, karya-karya bagusnya selalu kita nantikan gitu ya. Baik, untuk Anda pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di program 1 RRI Labuan Bajo untuk program Bincang Budaya edisi hari ini. Untuk Anda, saya Mega Jahman dan juga Bapak Felix Edon pamit dari ruang dengar Anda pendengar untuk edisi Bincang Budaya hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Masih di FM 91,7 MHz Pedegar, masih bersama Nur Asta di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 1 RRI ND untuk bersama mendengarkan warta berita daerah. Tetap bersama kami FM 91,7 MHz.

0: Saudara, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 15 September 2026. Sari berita, Kementerian Kesehatan RI Kemenkes mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Indi, Nusa Tenggara Timur. Bulog Cabang Bajawa bersama Dinas Pertanian Kabupaten Ngada menghadirkan gerakan pangan murah di Gereja Roh Kudus Matalogo minggu kemarin untuk mendekatkan akses pangan, menjaga keterjangkauan harga, dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan harian. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rovinus Wula.
1: Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah trauma berkepanjangan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak pada masa mendatang. Pemulihan psikologis dilakukan melalui kegiatan trauma healing dengan pendekatan kreatif yang menyenangkan agar anak-anak lebih mudah mengekspresikan perasaan mereka. Terapi bermain hingga edukasi kesehatan secara interaktif menjadi bagian dari kegiatan untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan pasca gempa. Personil Pusat Krisis Kesehatan Jakarta, Dian Argorum, mengatakan tim kesehatan gelombang kedua yang dikirim ke Kabupaten Ende berjumlah 20 personil. Hal itu disampaikannya di sela kegiatan trauma healing di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa Proki Santa Maria Immaculata Dona Minggu 13 September 2026. Menurut Dian, 20 personil tersebut telah dibagi menjadi 8 kelompok yang kemudian disebar ke sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Ende. Khusus di wilayah kerja Puskesmas Dona, 2 personil ditugaskan untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak dan remaja terdampak gempa. Ia menambahkan pendampingan psikologis di perlukan agar anak-anak dapat kembali merasa aman dan perlahan berjalan aktivitas sehari-hari.
2: Saya Dian Agung dan teman saya yang berbakat itu ada Mbak Nuni. Kami dari Pusat Krisis Kesehatan dari Jakarta diutus ke sini untuk mengatasi kecemasan, ketakutan anak-anak di Kabupaten Ende. Biasanya kegiatan kita yang dilakukan trauma healing di berbagai kecamatan dan desa-desa di Ende kita terbagi dalam 8 kelompok ya, mungkin ada yang
1: di wilayah Puskesmas Dona. Kegiatan trauma healing dipusatkan di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa setelah perayaan Ekaristi Minggu 13 September 2026. Ratusan anak dan remaja mengikuti kegiatan tersebut dengan suasana yang berlangsung aman, lancar, dan tertib. Dian juga mengajak masyarakat Kabupaten Ende mulai dari orang dewasa, lanjut usia, anak-anak hingga remaja untuk bersama-sama mempercepat proses pemulihan setelah bencana. Menurutnya, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Kegiatan trauma healing turut dihadiri Pastor Prokindona, pengurus Stasi Nanganasa, serta sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Dona. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperkuat pendampingan bagi anak-anak dan remaja agar pemulihan pasca gempa tidak hanya menyentuh aspek fisik tetapi juga kondisi psikologis mereka. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
0: Bulog Cabang Bajawa bersama Dinas Pertanian Kabupaten Ngada menghadirkan gerakan pangan murah di Gereja Roh Kudus Matalogo minggu kemarin untuk mendekatkan akses pangan, menjaga keterjangkauan harga, dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan harian. Laporan Su Imam.
3: Kepala Birum Bulog Kantor Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ, mengatakan kegiatan tersebut menyasar kebutuhan pangan masyarakat di tingkat komunitas dengan harga terjangkau sesuai kebutuhan rumah tangga masing-masing. Dijelaskan, Bulog menyediakan beras SPHP, minyak goreng, dan gula dalam kegiatan gerakan pangan murah. Menurutnya, penyaluran beras melalui gerakan pangan murah memberikan kesempatan warga mendapatkan beras program stabilisasi dengan akses lebih dekat dari lingkungan tempat tinggal. Ia melanjutkan, bagi masyarakat Matalogo, gerakan pangan murah menjadi layanan langsung untuk memperoleh bahan pangan tanpa menempuh akses distribusi yang lebih jauh. Kehadiran layanan pangan tingkat komunitas juga membantu pemerintah memantau kebutuhan serta respon masyarakat terhadap perkembangan harga.
4: Melalui pelaksanaan gerakan pangan murah di Gereja Roh Kudus Matalogo, Bulog Cabang Bajawa dan Dinas Pertanian Kabupaten Ngada hadir di seluruh pelosok Kabupaten Ngada dengan memberikan akses pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau dan menjaga daya beli masyarakat. Perum Bulog Cabang Bajawa berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di wilayah Kabupaten Ngada.
3: Daini menambahkan, pihaknya terus mendukung program stabilisasi pangan bersama pemerintah Kabupaten Ngada secara berkelanjutan. Penguatan kerjasama diharapkan menjadi ketersediaan komoditas, memperluas layanan, dan mempertahankan daya beli masyarakat ketika harga bergejolak.
0: Kami ulangi, Serikat Karyawan Perum Bulog Indonesia melalui Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan di Ngada. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang masih membutuhkan dukungan dalam masa pemulihan. Laporan Feriso.
5: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ngada terus mengalir. Serikat Karyawan Perum Bulog Indonesia melalui Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui posko penanganan bencana alam gempa bumi Pemda Ngada untuk membantu masyarakat yang masih membutuhkan dukungan dalam masa pemulihan. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil NTT Arahim Kanam bersama jajaran mendatangi posko bencana Pemda Ngada dengan membawa sejumlah bantuan berupa sembako, selimut, serta kebutuhan lainnya. Bantuan tersebut diterima Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngada untuk selanjutnya disalurkan kepada warga korban gempa. Arahim Kanam mengatakan penyaluran bantuan kali ini difokuskan kepada masyarakat di wilayah terpencil. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pasca gempa dapat diterima secara merata dan tidak ada warga terdampak yang terlewatkan. Ia berharap kondisi segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
6: Ada kegiatan terkait dengan Bulog Peduli. Bulog Peduli itu adalah bentuk kehadiran Serikat Karyawan Perum Bulog seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya yang ada di Provinsi NTT, tapi ini dari seluruh Indonesia. Jadi pagi ini kami berikan bantuan kepada masyarakat terdampak melalui BPBD setempat. Jadi kami koordinasikan terkait dengan bantuan yang diberikan. Tadi ada berupa bantuan dari berupa beras, ada juga gula, minyak, termasuk selimut. Ini sudah nanti kami serahkan ke masyarakat melalui BPBD. Karena BPBD nanti akan mengatur terhadap titik-titik di tempat mana itu akan diskusikan.
5: Usai penyerahan bantuan, Perum Bulog bersama Dinas Pertanian Kabupaten Ngada juga menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini menyediakan beras dan kebutuhan pangan lainnya dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan warga, langkah ini diharapkan mampu menekan inflasi harga beras yang terjadi pada Agustus lalu, sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat tetap aman dan tersedia. RRI Andi Ferry Soo melaporkan.

0: Dinas Perhubungan Kabupaten ini menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau HARHUPNAS ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Ende menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional atau HARHUPNAS ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Kegiatan tersebut dengan melibatkan jajaran Dinas Perhubungan dan sejumlah pihak terkait. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende melalui Sekretaris Dinas Ida Mudamite mengatakan, donor darah menjadi salah satu kegiatan sosial dalam rangkaian menyambut HARHUPNAS tahun ini. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kepedulian insan perhubungan terhadap kebutuhan darah bagi masyarakat.
2: Hari ini tanggal 14 September kami lanjutkan lagi dengan kegiatan donor darah. Kurang lebih 40-an yang melakukan donor darah menghasilkan 33 karton darah dengan berbagai jenis golongan darahnya.
1: Salah satu peserta donor, Muhammad Hasi Hafiz, staf Bandara Ende mengaku bangga dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan donor darah serupa dapat terus dilakukan secara rutin karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal senada disampaikan Wulan, salah satu staf Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang turut mengikuti kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini penting untuk terus didorong selain membantu sesama, juga dapat meningkatkan kepedulian di lingkungan kerja. Sementara itu, Ovin, staf unit donor darah PMI Kabupaten Ende, mengapresiasi kegiatan sosial yang digelar Dinas Perhubungan Kabupaten Ende. Ia menilai kegiatan tersebut turut membantu ketersediaan stok darah yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Ende.

0: Kegiatan donor darah tersebut terkumpul sebanyak 33 kantong darah yang selanjutnya diharapkan dapat mendukung ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ende. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUTNAS ke-55 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 yang mengedepankan kepedulian sosial. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
1: Erupsi Gunung Ilelewo Tolok di Kabupaten Lembata yang terus berlangsung berdampak pada aktivitas masyarakat di sejumlah desa sekitar kawasan gunung. Sebaran abu vulkanik membuat warga kesulitan beraktivitas di luar rumah karena keterbatasan masker. Laporan Ricardus Kota.
2: Abu vulkanik dari erupsi Gunung Ilelewo Tolok tidak hanya menutupi permukiman warga, tetapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Di Desa Lamagute, Kecamatan Ileape, keterbatasan masker menjadi salah satu persoalan yang dirasakan langsung masyarakat. Kepala Desa Lamagute, Romanus Jariaman, mengatakan warga kesulitan beraktivitas di luar rumah karena tidak memiliki masker yang cukup.
3: Untuk masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan baik karena ketiadaan masker, sehingga masyarakat tidak bisa beraktivitas di luar rumah.
2: Romanus mengatakan pemerintah desa telah meminta bantuan kepada Bupati Lembata untuk memenuhi kebutuhan masker dan air bersih bagi masyarakat. Kebutuhan tersebut dinilai mendesak karena aktivitas erupsi Gunung Ilelewo Tolok masih memberikan dampak terhadap kehidupan warga di sekitar kawasan gunung. Sementara itu, dari sisi penanganan bencana, BPBD Kabupaten Lembata telah menyalurkan sekitar 2.500 masker kepada masyarakat terdampak. Kepala BPBD Lembata, Andres Koban, mengatakan penggunaan masker menjadi langkah penting untuk mengurangi paparan abu, terutama yang dapat mengganggu saluran pernapasan. Andres mengatakan jumlah masker yang telah didistribusikan masih terbatas dibandingkan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Paling yang mendesak terkait dengan kesehatan, terutama untuk saluran pernapasan. Berarti untuk mitigasinya kan kita siapkan masker. Nah, masker yang kita punya baru distribusi sebanyak 2.500. Ini baru 2.500 ketersediaan kita.
2: Karena itu, BPBD Lembata terus mengajukan dukungan kepada berbagai pihak, sembari menghimpun laporan dampak erupsi dari desa dan kecamatan. Laporan berupa foto dan video tersebut digunakan sebagai bahan asesmen untuk menentukan kebutuhan penanganan masyarakat di wilayah terdampak abu vulkanik. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
1: Pemerintah Kecamatan Maubongo, Kabupaten Nagekeo membantah isu yang menyebut penyintas gempa di Desa Ua dan Desa Kota Gana hanya menerima bantuan berupa 2 butir telur dan 2 bungkus mie instan. Laporan Rahma Suci.
5: Camat Maupongo Leoloda membantah informasi yang menyebut penyintas gempa di Desa Uah, Desa Kota Gana hanya menerima 2 butir telur dan 2 bungkus mie instan. Leo memastikan pemerintah desa tidak pernah menyalurkan bantuan dengan jumlah seperti yang disebutkan dalam informasi tersebut. Leo mengatakan pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan kepala Desa Uah, Benyamin Meo, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Hasil verifikasi menunjukkan pemerintah desa tidak pernah membagikan paket bantuan seperti yang disebutkan.
6: Bantuan yang disampaikan tadi bahwa 2 bungkus mie dan 2 butir telur, menurut saya di lapangan itu kayaknya tidak ada, Pak. Dan mungkin saya menyampaikan bahwa untuk korban bencana gempa ini, khususnya kami di Kecamatan Maupongo, memang 2 desa ini adalah titik merah, Desa Ua dan Desa Kota Gana. Jadi 2 desa ini tingkat kerawanan dan kerusakannya yang paling banyak dan tidak ada telan korban jiwa. Hanya korban rumah yang banyak rusak. Dan sampai dengan saat ini, untuk pendistribusian bantuan terhadap korban ini dikonsentrasikan ke 2 desa ini.
5: Sebelumnya informasi tersebut berasal dari aduan seorang warga pada program Halo RRI edisi Jumat 11 September 2026 yang mengaku belum menerima bantuan memadai setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores. Lalu pada edisi berikutnya Senin 14 September 2026, Camat Maupongo Leoloda memberikan tanggapannya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi yang beredar dapat diverifikasi berdasarkan data dan kondisi di lapangan. Leo meminta masyarakat tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Menurutnya penyebaran informasi

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

duo anggrek Cikini Gondatia. Kami juga menghadirkan lagu dari Via Valen Pendengar dengan judul lagu dangdutnya Lebih Baik Sakit Gigi ketimbang sakit hati ya. Lagu dari Uci Sucita kami hadir.

hadirkan untuk Anda siang hari ini, pendengar tetap di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Jangan lupa bagi Anda yang ingin titip salam, request lagu dangdutnya, langsung saja di 081-238-231-987.

0: Mungkin selama ini Anda cenderung mengabaikan keberadaan saku kecil di celana jeans. Atau mungkin selama ini Anda bertanya-tanya apa kegunaan dari saku kecil tersebut. Ternyata saku kecil itu dibuat untuk menyimpan arloji. Untuk itu sering disebut sebagai the watch pocket atau saku jam. Konon katanya pelanggan pertama dari jenis pakaian ini merupakan seorang masinis, tukang kayu, petani, hingga seorang cowboy. Mereka membutuhkan tempat untuk menyimpan dan melindungi jam atau arloji yang mereka miliki. Untuk itu, saku kecil ini dibuat untuk menunjang pekerjaan mereka. Bentuk jam yang masih digunakan saat itu berupa jam bundar kecil yang dilengkapi oleh rantai. Belum berbentuk seperti kebanyakan model jam tangan saat ini yang cenderung berukuran besar. Hingga saat ini, saku kecil tersebut menjadi mode dan selalu ada pada celana jeans merek apapun. Meskipun terjadi perubahan fungsi, saat ini saku kecil tersebut sering kali digunakan untuk menyimpan koin atau barang-barang kecil lainnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama Nur Aslan

kasih untuk kasihnya agar meminta untuk tidak pergi meninggalkan dia ya, pendengar ya. Bagi Anda yang ingin request lagu dangdut di program Pro Dangdut, dangdut adalah kita bersama Nur Afan yang menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dengan menghadirkan deretan lagu dangdut. Langsung saja request dan titip salamnya pendengar di 081238231987. Sore hari ini kami juga ada notifikasi masuk ya dari

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa pendengarnya sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tegal. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan sesaat lagi akan kembali hadir bersama Anda. Nur Astan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya sesaat lagi kami

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Kembali para pendengar ya, saya menyapa semua, selamat sore ya para yang baru bergabung bersama dengan saya ya di sore hari ini ataupun dari pagi tadi ya, sudah bergabung bersama kami. Dan para pendengar, kali ini saya Eno Soa masih menemani Anda ya dalam program Kentongan. Ini kita bicara di program Kentongan ini mengenai mitigasi bencana alam yang terjadi ya. Ini sebuah usaha pencegahan yang dilakukan ya oleh kita, yang bisa kita lakukan. Dan juga kita harus mengetahui apa arti dari mitigasi itu sendiri.
0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, para pendengar, jadi topik obrolan kita dalam program Kentongan ini adalah mengenal mitigasi untuk upaya mengurangi risiko dan juga langkah-langkah. Ada dua mitigasi yang, dan juga yang satu ya, ini juga mengenal mitigasi dalam menghadapi cuaca ekstrim saat ini ya. Ini kita menghadapi dua ancaman ya, bencana yang terus, ini informasi dan berita terus terjadi ya sampai dengan saat ini. Yaitu mengenai cuaca ekstrim hujan dan juga ada juga ini mengenai gempa bumi ya. Ini juga gunung berapi yang melakukan erupsi dengan yang kita dengar juga sampai saat ini juga. Nah, para pendengar, bicara mengenai mitigasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ini, mitigasi adalah kata benda yang memiliki dua makna tergantung konteks penggunaannya. Makna yang pertama, para pendengar, mitigasi ini adalah upaya menjadikan berkurang kekasaran atau kesuburannya tentang tanah dan sebagainya. Sedangkan makna yang kedua, mitigasi adalah tindakan mengurangi dampak bencana. Mitigasi ini, para pendengar, adalah kata yang memiliki padanan kata dalam bahasa Inggris, mitigation. Definisi mitigation ini bahasa Inggris ya, mitigasi adalah tindakan mengurangi keparahan, keseriusan, atau rasa sakit dari sesuatu. Dari banyak definisi ya mengenai mitigasi ini ada kesamaan komponen ya, yakni mengurangi sesuatu yang terkait dengan risiko, dampak, buruk, atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, para pendengar, bisa dikatakan bahwa mitigasi ini adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko, dampak buruk, atau hal lain yang tidak diinginkan akibat dari suatu peristiwa yang umumnya adalah bencana. Jadi mitigasi ini bertujuan untuk menurunkan risiko dan dampak dari bencana. Lalu para pendengar, bencana sendiri ini memiliki tiga kelompok kategori, yakni bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Ini juga yang kami yang dikutip ya dari sumber kami yang saya ambil di sore hari ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bogor ya, Kabupaten Bogor.go.id. Nah, lebih lanjut nih para pendengar, bencana alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh alam. Sedangkan bencana non-alam, jadi ada satu bencana alam, lalu yang berikutnya bencana non-alam. Nah, bencana non-alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam. Sementara itu, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh manusia. Lalu berikutnya, para pendengar, ini bencana alam sendiri ini masih dibedakan menjadi dua kategori, yakni bencana alam meteorologi dan bencana alam geologi. Nah, ini juga sangat penting untuk kita ketahui ya. Bencana alam meteorologi ini adalah bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Sedangkan bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi atau juga tsunami atau juga longsor. Lalu yang berikutnya para pendengar, ini mengenai langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan ya. Oke para pendengar, mengingat

untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Ini contoh kegiatannya itu antara lain, membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah yang rawan bencana. Lalu yang berikutnya, yang kedua para pendengar, langkah dari mitigasi ini adalah perencanaan. Perencanaan ini para pendengar dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Jadi yang kedua ini adalah perencanaan. Jadi dasar dari perencanaan itu adalah ini melihat kembali bencana yang pernah terjadi di daerah itu dan juga bisa bencana lain yang mungkin akan terjadi. Nah, tujuannya ini para pendengar adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum yang meliputi upaya mengurangi tingkat risiko, pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, serta pelatihan warga di wilayah rawan bencana. Lalu yang berikutnya ketiga para pendengar, ini mengenai tahapan penanganan bencana. Yang ketiga itu langkah ketiga ya, mitigasi adalah respons. Nah, respons ini yang merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan oleh bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Rencana penanggulangan bencana ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana itu sendiri. Dan yang keempat, para pendengar, hal yang tidak kalah penting dari upaya mitigasi adalah pemulihan. Langkah ini merupakan langkah yang perlu diambil setelah bencana terjadi guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula. Para pendengar, pada tahap ini fokus diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara ya bagi korban, serta membangun kembali sarana dan prasarana yang sudah rusak. Selain itu juga perlu dilakukan evakuasi terhadap langkah penanggulangan bencana yang dilakukan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berbarengan untuk informasi cek fakta ya di sore hari ini ya. Ini ada sebuah berita yang beredar nih, sebuah video yang menampilkan presenter sekaligus public figure Najwa Shihab wawancara Rahwi Ahmad tentang bisnis situs baru. Informasi tersebut diunggah pada tanggal 14 Januari tahun 2024. Dan wawancara tersebut bernarasi tentang penjelasan situs judi online yang telah berhasil digunakan oleh aktor Rahwi Ahmad. Nah, lalu menjadi pertanyaan apakah benar video tersebut? Setelah ditelusuri, video tersebut dibuat dengan teknologi AI. Beberapa situs judi online membuat video iklan wawancara palsu Najwa Shihab dan Rahwi Nagita 1717. Suara mereka diedit sedemikian rupa seolah-olah sedang membicarakan dan mempromosikan situs judi online. Dalam narasinya disebutkan bahwa Rahwi Ahmad merupakan pendiri situs Wing Bola yang bertujuan untuk berbagi-bagi dengan masyarakat Indonesia dan juga menghindari masyarakat Indonesia tertipu dengan situs abal-abal. Hal ini tidak benar karena di video tersebut diambil dari video ketika Najwa Shihab bersama Narasi TV mewawancarai Rahwi Ahmad tentang penggunaan vaksin Sinovac pada hari Rabu tanggal 13 Januari tahun 2021. Rahwi Ahmad merupakan salah satu orang pertama di Republik ini yang menerima vaksin tersebut pada waktu itu. Jadi beredarnya video promosi situs dan link judi online oleh Najwa Shihab dan Rahwi Ahmad adalah salah dan dengan memberikan informasi yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan. Kebakaran menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, baik itu di daerah perumahan, tempat usaha, perkantoran, hingga fasilitas umum. Pada kasus kebakaran yang sering terjadi, umumnya disebabkan oleh kelalaian manusia dan lemahnya mitigasi kebakaran pemukiman padat penduduk. Ada tiga hal yang membuat sistem terintegrasi sangat diperlukan di lingkungan padat penduduk, yaitu jarak antar rumah warga sangat berdekatan, sehingga api mudah untuk menyebar. Jalanan terlalu sempit dan sulit untuk dilewati mobil pemadam kebakaran. Penduduk yang tidak sigap membuat api semakin ganas. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyediakan alat pemadam kebakaran di masing-masing wilayah. Untuk tingkatan RT, disediakan 4 tabung apar powder 6 kg untuk penanganan kebakaran awal, untuk jarak antar apar di area gang kurang lebih 20 meter. Pada tingkat RW, menyediakan 1 buah apar truly powder 50 kg untuk mensupport kebakaran tingkat RT. Untuk kelurahan, setidaknya memiliki 1 buah motor roda 3 modifikasi dengan tangki air, pompa, dan selang pemadam kebakaran. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh penduduk. Jauhkan korek api dan benda-benda yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. Jauhkan lilin dan sumber api lainnya dari bahan yang mudah terbakar. Cabut colokan listrik setelah selesai digunakan. Periksa kabel-kabel listrik di rumah Anda dan gantilah segera kabel yang rusak. Jangan lupa mematikan kompor setelah memasak dan cabut colokan listrik setelah selesai digunakan. Makin padat penduduk, makin padat pemukiman, makin tinggi risiko kebakaran. Mari bentuk sistem penanganan bencana kebakaran mulai dari sekarang.
1: Waktunya kentongan. Ini, Ame. Membuka lahan dengan cara membakar itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bunyinya itu begini ini, Ame. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini Ame, sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya tuh begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini Ame, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa, ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini Ame, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah nih ini Ame, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ame, masih mau kau buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.

0: Mantan atlet sepak bola nasional Bambang Pamungkas menyampaikan tips sigap menghadapi bencana.
1: Saya Bambang Pamungkas, dalam hidup sama halnya dengan sepak bola, kita harus sigap dalam menghadapi situasi. Oleh karena itu, kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan, seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini harus kita lakukan. Berusahalah untuk berlindung di bawah meja, untuk menghindari benda yang mungkin jatuh, atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah pintu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor. Mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan evakuasi. Selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan, serta handphone beserta power bank untuk memantau informasi bencana. Dokumen penting yang dibutuhkan, contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling bekerjasama antar tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya di pusatku yang dapat diunduh di akun Instagram BNPB. Saya Bambang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat dan sukses selalu.

Bencana tanah longsor terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun suatu lereng, tanah atau batuan, atau percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng dan kemudian mengubur manusia, rumah atau ternak, atau apapun yang ada di lokasi tanah longsor. Proses pemicu longsor dapat berupa peningkatan kandungan air dalam lereng, getaran pada lereng akibat gempa bumi, ledakan penggalian, getaran alat atau kendaraan, peningkatan beban yang melebihi daya dukung tanah, pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan daya penyangga. Tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor: muncul retakan vertikal pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur sekitar tebing menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil. Pencegahan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan ataupun air tanah. Upayakan sistem drainasenya dapat menjauhkan air dari lereng, menghindari air masuk ke dalam lereng, atau menguras air yang masuk dalam lereng agar dapat keluar dari lereng. Membuat tanggul penahan. Hindari pembangunan rumah di tebing atau tanah yang tidak stabil. Terasering dengan sistem drainase yang tepat, penghijauan dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak, dan dalam, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah, dan dalam beberapa kasus, relokasi sangat disarankan. Waspadai ketika hujan dengan intensitas tinggi, dan jangan mengunduli hutan, serta menebang pohon sembarangan. Kenali ancamannya, kurangi resikonya.

Hujan lebat bisa mengakibatkan air tergenang dan juga banjir. Jika kondisi seperti ini, rawan akan bahaya sengatan listrik dan hubungan pendek arus listrik. Karena air yang tergenang dapat menjadi perantara arus listrik, sehingga sangat berbahaya jika mengenai manusia. Risiko yang muncul dapat berupa korsleting hingga tersetrum. Bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi? Ada beberapa langkah antisipasi yang bisa dilakukan. Matikan instalasi listrik di dalam rumah, cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak, naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi pihak terkait untuk penanggulangan masalah tersebut.

Bakau merupakan tumbuhan berbentuk semak dan pohon yang hidup di daerah air payau ataupun air laut dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan pantai dan lingkungan sekitarnya. Namun sayang, saat ini hutan bakau banyak mengalami kerusakan akibat ditebang dan dialihfungsikan sebagai lahan pertanian, pembukaan lahan tambang, pembangunan rumah, dan lain sebagainya. Hutan bakau perlu dijaga agar tidak membawa dampak buruk seperti terjadinya abrasi oleh air laut hingga banjirop. Nah, berikut ini adalah alasan pentingnya menjaga tanaman bakau karena mampu menjaga garis pantai dari abrasi, mencegah terjadinya erosi, menahan kekuatan ombak, mencegah intrusi air laut, dan sebagai habitat makhluk hidup misalnya udang dan bandeng, menyerap karbon dioksida sebagai filter saat garam yang dibawa angin laut ke kawasan darat, penyaring limbah alami, menjadi sumber daya bagi manusia, memberi dampak ekonomi, memiliki potensi edukasi, menjadi tempat wisata, membantu pembentukan pulau, dan dapat menjadi sumber pakan bagi ternak seperti sapi dan unggas.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Aslan, pendengar FM 91,7 MHz, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Korwil Nus 6.
1: B dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka.

Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Korwil 6 Nusantara RRI Kupang, ND, dan juga Atambua.

0: sore berjaringan Sekoril Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Selasa 15 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini.

KB. DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal Nusa Tenggara Timur yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kimak.

0: kriminal bersenjata atau KKB. Selengkapnya Alotani melaporkan.
1: Kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
2: Permintaan Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma agar aparat keamanan segera menangkap pelaku penembakan di Papua Pegunungan dan meningkatkan perlindungan kepada warga usai menghadiri rapat paripurna DPRD NTT di Kota Kupang, Senin 14 September 2026. Menurut Wagub NTT, dirinya ikut upacara pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendau pada Minggu 13 September 2026. Juni Asadoma menuturkan, pemerintah NTT menyampaikan duka cita mendalam dan mengecam keras aksi penembakan tiga aparatur sipil negara saat bertugas di Distrik Mulyama, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
1: Tentu kami seluruh masyarakat NTT, pemerintah NTT sangat berduka di atas kejadian tersebut, sehingga kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga memberikan peningkatan perlindungan terhadap seluruh masyarakat yang ada di Papua, ya, terhadap serangan-serangan ataupun tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan keji, pembunuhan dilakukan oleh KKB Papua. Kita harapkan KKB Papua ini boleh menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan peraturan hukum, ya, kembali ke pangkuan NKRI untuk kita sama-sama bangun Papua, bangun NKRI dengan lebih baik, lebih maju.
2: Anggota DPRD NTT Simpson Polin kepada RRI di gedung DPRD NTT Senin 14 September 2026 berharap pemerintah Indonesia khususnya di Papua memberi perlindungan kepada warga NTT yang sedang menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat di Papua pada umumnya.
3: Kita berharap supaya pemerintah Papua juga bisa memberikan pengamanan yang lebih ekstra kepada saudara-saudara kita yang mengabdi kepada negara tapi ditugaskan di Papua. Sehingga harapan kami dari DPRD Provinsi, ya tentu itu untuk langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya, saya pikir itu kewenangan dari pemerintah.
2: Dalam ungkapan hati keluarga William Buik di Rote, merelakan kepergian almarhumah, akan tetapi keluarga menuntut jaminan keamanan nyata pemerintah bagi warga NTT lainnya yang berada di Papua. Catatan RRI, pemerintah NTT turut menghadiri pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kabupaten Rotendau pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Ia meninggal karena ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB bersama dua aparatur sipil negara lainnya yakni Aprida Rapida dan Dr. Hewan Alfonsus Albinus Mehan yang gugur saat menjalankan tugas pelayanan publik di Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 sore. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal Nusa Tenggara Timur yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Berikut laporan Andre Iskandar.
4: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya. Tapi jangan menciptakan ketidakadilan.
5: DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, saat diwawancari RRI Senin 14 September 2026, mengecam penembakan 3 ASN di Papua Pegunungan, termasuk 2 warga asal Nusa Tenggara Timur. Ia juga mengingatkan masyarakat NTT agar tidak melakukan diskriminasi terhadap warga Papua yang tinggal dan belajar maupun bekerja di Nusa Tenggara Timur.
4: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya, tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru. Kita mengecam pelaku, tapi jangan menghukum sebuah suku bangsa. Jangan sampai satu peluru di Papua melahirkan ribuan kebencian di NTT. Indonesia terlalu besar untuk dibangun dengan saling membenci, dan NTT harus cukup dewasa untuk menunjukkan bahwa solidaritas kepada korban harus berjalan bersama dengan persaudaraan yang repot.
5: Sementara itu, dari daerah pemilihan Rotendau, Simpson Polin, anggota Komisi 4 DPRD NTT, juga meminta adanya pengamanan lebih bagi ASN dan pekerja asal NTT yang bertugas di Papua.
6: Untuk langkah saat ini, saya sarankan bahwa teman-teman harus menjaga, lebih menjaga diri, dan tentu pemerintah provinsi, dalam hal ini Provinsi Papua, bisa lebih melakukan pengawasan lebih ketat, perlindungan untuk tenaga-tenaga ASN atau mungkin swasta di BUMN yang berasal dari daerah lain seperti NTT dan mungkin daerah-daerah lain di Indonesia ini.
5: DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, kejari belu geledah kantor DPRD terkait dugaan korupsi 3,7 miliar rupiah anggaran makan minum 3 pimpinan DPRD Belu. Egy Araujo melaporkan.
7: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Belu melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu pada Senin 14 September 2026 pagi. Langkah hukum ini diambil menyusul dinaikkannya status penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023 dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Pantauan RRI, kantor Sekretariat DPRD Belu yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat nomor 1 Atambua tampak dijaga ketat. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arif Mira Kanahau SH, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Cornelis Siprianus Wematan SH, serta Kepala Seksi Intelijen, Budi Raharjo SH, dengan didampingi sejumlah staf Kejari Belu. Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arif Mira Kanahau SH, melalui Kasih Intel Budi Raharjo SH, menyampaikan bahwa proses penggeledahan di kantor Sekretariat DPRD Belu berjalan resmi berdasarkan surat perintah Kepala Kejari Belu. Tim penyidik bergerak dari kantor Sekretariat pukul 10.00 WITA dengan menyisir sejumlah ruangan strategis di gedung wakil rakyat tersebut. Dari aksi penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan puluhan barang bukti penting yang diduga kuat berkaitan dengan pusaran kasus korupsi tersebut. Kasipitsus Kejari Belu, Cornelis Siprianus Wematan, merincikan ada 32 barang yang berhasil disita oleh tim penyidik dari kantor sekretariat. Seluruh barang bukti yang diperoleh tentu berkaitan dengan dugaan kasus pemberian tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga pimpinan DPRD Belu. Untuk diketahui, komposisi pimpinan DPRD Belu pada periode tersebut diisi oleh Jeremias Manek Seran selaku ketua dari Partai Demokrat, sementara Yohanes Jeffrinak, wakil ketua 1 dari Partai Golkar, dan Siprianus Temu, wakil ketua 2 dari Partai Nasdem.
8: Di siang hari ini kita berhasil memperoleh 32 barang. 32 barang itu, 29 barang itu berupa surat dokumen. Kemudian ada 2 laptop dan 1 PC. Jadi ada 32 barang yang kami peroleh untuk yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga pimpinan DPRD periode 2019-2024 tahun anggarannya 2021 sampai 2023. Jadi ada 30 dokumen, 22 barang.
7: Di akhir penyampaian, Cornelis menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Atambua berkomitmen penuh untuk menuntaskan kasus tersebut secara transparan dan profesional berdasarkan pemenuhan alat bukti serta perhitungan kerugian negara yang pasti.
0: Wakil Bupati Sumba Timur sampaikan persetujuan perubahan APBD cerminkan komunikasi baik.
9: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan apresiasi atas persetujuan bersama DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020.

0: Pimpinan dan sidang paripurna Dewan yang terhormat. Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Persetujuan bersama ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam membahas serta mendiskusikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026.
1: Yonatan Hani juga menyatakan dinamika selama persidangan harus dimaknai sebagai upaya bersama untuk saling melengkapi dan memperbaiki kekurangan. Ia menegaskan dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar 3 bulan, jajaran pemerintah daerah akan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dengan

0: aktivitas masyarakat.
1: Proses jalan masuk ke wilayah Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu bisa dibilang cukup memprihatinkan. Akses jalan sebatas jalan perkerasan dibangun sejak beberapa tahun silam, sebagian besar kondisi rusak berat, cukup menyulitkan akses kendaraan roda 4 maupun sepeda motor saat melintas. Akses jalan masuk ke perkampungan dari ruas jalan umum, tepatnya di bawah pintu masuk ke Universitas Pertahanan Unhan Benboi atau Buah ini, kurang lebih 500 meter, sudah dalam kondisi rusak berat. Pemerintah desa setempat menggunakan alokasi anggaran dana desa beberapa tahun lalu sempat membangun rambat jalan, melakukan semenisasi sehingga mempermudah kendaraan melintas maupun pejalan kaki, itu pun hanya beberapa meter. Dikarenakan seringkali dilalui kendaraan, kondisi jalan yang ada kembali berlubang. Banyak kerikil lepas berhamburan di badan jalan menyulitkan akses kendaraan maupun pejalan kaki. Belum lagi menuju ke desa Leosama juga melewati alur sungai, memperparah akses masyarakat keluar masuk perkampungan ataupun urusan ke kantor desa. Apalagi musim penghujan tiba, seringkali masyarakat kesulitan seperti menjual hasil bumi ke kota Tembua, termasuk anak-anak ke sekolah terhambat. Hal ini dikarenakan belum terbangun sarana jembatan penghubung. Sekretaris Desa Leosama, Servasius Koli, kepada RRI mengatakan tidak saja masyarakat desa mengeluhkan kondisi jalan rusak masuk ke perkampungan. Setiap yang berkunjung menyampaikan hal yang sama.
2: Jalan masuk kelihatan sih kok susah sekali.
3: Susah hanya sekitaran ini saja. Baru mungkin dari dinas mana yang sudah datang
2: bu? Oh,
3: hanya? Hanya kita tidak bisa. Namanya terpaksa kah bagaimana kah? Akhirnya diam sampai sekarang. Hujan, dong otomatis tempi gap lewat jalan sini, sebelah. Keluarnya di desa Bolau.
2: Kalau yang jalan kaki langgar bisa tidak?
3: Tidak bisa, itu sampai banjir reda baru bisa langgar.
1: Sekretaris Desa Leosama mengungkapkan menyangkut sarana jembatan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Belu sudah pernah ke lokasi dan melakukan kajian teknis mengambil sampel tanah. Hasil uji laboratorium katanya kontur tanah berpasir sehingga belum bisa dilakukan pembangunan jembatan penghubung. Sementara untuk perbaikan jalan, upaya yang bisa dilakukan melalui rambat jalan itu pun belum bisa dilakukan dikarenakan diperhadapkan kesulitan anggaran.
4: Jembatan ini dari Dinas PU sudah pernah datang uji lihat tanah. Kemarin sudah datang uji lihat, tapi hasilnya memang hasilnya tidak uji lihat, tidak bisa karena semua di bawah pasir, jadi kekuatan tanahnya tidak bisa. Nah, dalam desa ini kita coba yang baru-baru aspal ini ambilnya kan dari cabang sosial masuk, ambil dari desblas sampai dengan di sini. Kita pun di sini kita mau hanya bisa dengan rapat. Nah, rapat sekarang juga kita lihat kondisi sekarang yang mesti nanti.
2: Bagaimana intervensi dinas PPR tidak bisa jalan masuk ke sini?
4: Ini tidak tahu lagi.
2: Karena efisiensi juga.
4: Ya.
1: Dari tahun ke tahun di setiap kesempatan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tingkat Kecamatan Kakuluk Mesak Belu selalu menjadi usulan prioritas perihal persoalan akses jalan dan jembatan. Setiap keluhan masyarakat agar pemerintah sedianya memperhatikan kondisi real yang ada. Namun sejauh ini masih sebatas usulan, belum kunjung terjawab.
0: Warga Tani Maneten sukses olah lahan budidaya sayuran dengan omset mencapai belasan juta rupiah dalam satu kali musim panen.
5: Budidaya tanaman sayur mulai menjadi salah satu sumber pendapatan yang menjanjikan bagi sejumlah petani di Kabupaten Belu. Dengan memanfaatkan lahan pertanian yang tersedia, para petani mampu menghasilkan keuntungan hingga belasan juta rupiah dalam satu kali musim panen. Salah satu petani warga Desa Manleten, Kecamatan Tasih, Petro Timur, Roni Raja Uli mengaku usaha budidaya tanaman sayur yang dijalannya mampu memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga. Ia mengatakan sejumlah jenis sayuran seperti sawi, kangkung, cabai, tomat, terung, kupis yang di budidayakan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pasar di wilayah Belu dan sekitarnya mampu meraup harga dengan variasi perbedaan dari 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah.
6: Ini kalau sebegini Pak, ada satu beda sesuai 1 juta kalau saya. Kalau ini 2,5 juta kangkung. Yeah. Kalau itu kebetulan ada harga. Kalau tidak ada harga aja kami
2: dikepas. Bisa kalau satu kali panen itu bisa dapat sampai berapa?
6: Nah, kalau hari kita bilang tadi, kalau harga baik sampai berasa.
5: Menurutnya dalam satu kali panen, hasil penjualan sayuran dapat mencapai belasan juta rupiah.

atau KKB. DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal Nusa Tenggara Timur yang bertugas di Papua. Masyarakat Nusa Tenggara Timur juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yenti Kimam mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunu, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Info cuaca BMKG.
4: Selamat sore pendengar, kembali bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Kebodo Manggarai Barat edisi Selasa 15 September 2026. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Kebodo Manggarai Barat, ada Dewangga Palguna. Selamat sore Dewangga. Baik, selamat sore Dewangga.
5: Selamat sore.
4: Baik, bagaimana kabarnya hari ini?
5: Baik dan sehat.
4: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
5: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dewangga Palguna, prakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan menginformasikan prakiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini, kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga kabut. Berikutnya, untuk cuaca hari Rabu, 16 September 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan, angin bertiup dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, prakiraan cuaca untuk wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,5 hingga 0,6 meter dan arah angin bertiup dari timur hingga utara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,4 hingga 1,7 meter dan angin bertiup dari arah tenggara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 38 km per jam. Berikutnya, kondisi tinggi gelombang di Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 0,9 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Berikutnya, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2,1 meter dan angin bertiup dari arah tenggara hingga timur dengan kecepatan 18 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 2,1 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
4: Terima kasih untuk informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca.
2: Selamat sore pendengar Prosoto RRI Labuan Bajo. Tidak terasa pendengar sudah menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Prosoto RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyiar Yilid Apul. Tetap bersama kami Prosoto RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini untuk edisi Selasa 15 September 2026. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga jangan lupa bahagia ya. Ya, walaupun mungkin hari ini terasa lelah ya, melewati berbagai aktivitas yang penuh dengan karena hari ini kan cuacanya cukup panas ya, yang mungkin bikin tubuh kita jadi kekurangan cairan ya, atau kecapean begitu. Tapi pendengar jangan putus asa ya. Jika hari ini usaha yang Anda jalani belum mencapai yang apa ya pendengar, belum sesuai yang Anda harapkan, jangan putus asa ya. Masih ada hari esok yang bisa kita kejar lagi. Dan pendengar, seperti biasa saya Yulin Amul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore ini dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari sajian informasi dan juga program musik pilihan yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, baik melalui terestrial maupun melalui audio streaming kami di RRI Digital.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini untuk edisi Selasa 15 September ya 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan kembali menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait Dinas Kesehatan Manggarai Barat imbau warga manfaatkan layanan dokter spesialis pasca gempa. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mengimbau masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang menghadirkan dokter spesialis langsung ke wilayah terdampak gempa. Imbauan tersebut disampaikan seiring pelaksanaan mobile klinik hasil kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dengan tim relawan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di wilayah kerja Puskesmas Warsawe, Desa Cuncawulang, Kecamatan Embeliling. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Tarsisius Cai, mengatakan kehadiran dokter spesialis di tengah masyarakat menjadi kesempatan yang perlu dimanfaatkan, terutama bagi warga yang memiliki keluhan kesehatan maupun membutuhkan konsultasi. Pelayanan tersebut melibatkan 19 relawan kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis obstetri dan juga ginekologi, psikologi, perawat, apoteker, asisten apoteker, serta tenaga kesehatan lainnya. Menurutnya pelayanan diprioritaskan pada puskesmas yang terdampak gempa. Dari 26 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan di Manggarai Barat, sebanyak 19 puskesmas tercatat terdampak berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan. Dirinya juga menjelaskan pelayanan kesehatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir. Tim relawan kesehatan batch kedua dijadwalkan bertugas hingga 19 September 2026 sejak 9 September 2026. Sebanyak 19 relawan dibagi dalam dua tim untuk mendukung pelayanan di sejumlah wilayah yang terdampak.

Tarsisius juga menambahkan pelayanan tidak hanya ditujukan bagi warga yang sedang sakit. Masyarakat juga dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi mengenai kondisi kesehatan, termasuk kebutuhan kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia. Dinas Kesehatan berharap kehadiran tim relawan dan juga dokter spesialis dapat membantu meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat selama proses pemulihan pasca gempa di Manggarai Barat. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk ikuti laman resmi kami, maksud kami sosial media kami di RRSP Labuan Bajo, baik di TikTok maupun di Instagram.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
11: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda. Edisi hari ini
3: Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait warga Manggarai Timur apresiasi kebijakan ambil dulu bayar kemudian. Nah, pendengar, warga Pota dan juga Dampek Kabupaten Manggarai Timur mengapresiasi kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena melalui skema ambil dulu bayar kemudian untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa Flores. Kebijakan tersebut dinilai membantu warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil menunggu bantuan pemerintah tiba. Skema tersebut diterapkan melalui sejumlah kios masyarakat di wilayah terdampak bencana. Warga dapat mengambil kebutuhan pokok terlebih dahulu dan juga melakukan pembayaran maksimal 2 hari kerja setelah transaksi di kios atau toko. Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, tenda, dan juga selimut pada hari kejadian bencana sebelum adanya bantuan. Warga menilai kebijakan tersebut penting karena kondisi geografis Pota dan juga Dampek cukup jauh dengan akses transportasi yang tidak mudah. Situasi itu menjadi tantangan dalam proses distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak. Jarak dan juga kondisi akses menuju sejumlah wilayah terdampak membuat tim pemerintah membutuhkan waktu untuk mengirimkan bantuan. Sementara itu, kebutuhan dasar masyarakat harus tetap dipenuhi setiap hari tanpa menunggu bantuan tiba. Dan pendengar, sementara itu, Florianus Harsan, Ketua RT 02 RT 01 Desa Satarpadut, menilai kebijakan tersebut menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dalam situasi darurat. Menurutnya, kebijakan itu memberikan kesempatan kepada warga untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari, tanpa harus menunggu distribusi bantuan dalam jumlah yang besar. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
1: Dengan
0: syarat sudah
2: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
3: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
4: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernadu, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini untuk edisi 15 September 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Saat ini akan kami hadirkan informasi selanjutnya terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kembali menggelar pelayanan kesehatan mobile klinik di sejumlah puskesmas terdampak di Manggarai Barat pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 di wilayah Flores. Pelayanan yang berlangsung sejak 9 September hingga 19 September 2026 tersebut merupakan tim relawan kesehatan batch kedua yang diterjunkan setelah ya tim batch pertama menyelesaikan pelayanan dan juga kembali ke daerah asal. Sebanyak 19 relawan kesehatan dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan bergabung dalam tim batch kedua ya. Dan mereka terdiri dari dokter umum, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dan juga serta tenaga kesehatan lainnya. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Tarsisius Cai, mengatakan pelayanan mobile klinik menjadi salah satu bagian dari upaya pemulihan kesehatan masyarakat setelah pasca gempa bumi yang melanda Flores. Menurutnya, kehadiran dokter spesialis di tengah masyarakat menjadi kesempatan penting bagi warga untuk mendapatkan pemeriksaan dan juga konsultasi kesehatan tanpa harus mendatangi rumah sakit begitu ya. Dari total 26 puskesmas tersebar di 12 kecamatan di Manggarai Barat, sebanyak 19 puskesmas tercatat terdampak gempa berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan. Pelayanan mobile klinik tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat selama masa pemulihan pasca gempa, khususnya di wilayah kerja puskesmas yang terdampak bencana. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa ikuti akun sosial media terverifikasi kami, RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

0: Apakah
1: pukul 7.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini masih kami hadirkan informasi terkait update pasca gempa ya, yang dimana 27 hari pasca gempa Bulog Nusa Tenggara Timur terus salurkan bantuan begitu ya bagi masyarakat yang terkena dampak gempa bumi. Nah, pendengar, memasuki hari ke-27 pasca gempa yang melanda Pulau Flores, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur terus menyalurkan bantuan pangan dan juga non-pangan kepada masyarakat terdampak bencana. Pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim K. Kanam, mengatakan Bulog terus bergerak bersama pemerintah daerah dan juga sejumlah pihak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Pada 9 September 2026, bantuan Bulog Peduli disalurkan di Kabupaten Nagekeo, masing-masing di Koli Kapa, Kelurahan Bais 1, Desa Nagadero, serta Alobu, Desa Golombai. Arahim mengatakan dukungan tersebut akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan selama masa penanganan dan juga pemulihan pasca bencana. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan

hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia adalah bukti

0: Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengarungi Laut Nusantara? Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu salammu, sombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.2.

0: Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Jika tadi kita sudah menghadirkan berbagai informasi terkait mengupdate pasca gempa Flores ya. Dan saat ini kita akan menghadirkan informasi seputar kesehatan ya, yang dimana dokter spesialis gizi klinik Putri Sakti mendorong latihan beban setelah usia 30 tahun. Menurutnya, massa otot secara fisiologis mulai menurun setelah seseorang melewati usia tersebut. Jadi penurunan massa otot dapat dilawan melalui asupan protein cukup dan juga olahraga yang teratur setiap minggu. Putri menyebut latihan beban membantu tubuh untuk membentuk serta mempertahankan massa otot lebih optimal. Menurutnya, protein berperan sebagai bahan dasar pembentukan otot dalam tubuh manusia sehari-hari secara optimal. Latihan beban menjadi rangsangan agar asupan protein digunakan untuk membangun massa otot tubuh secara optimal. Putri juga menyarankan olahraga kardio tetap dilakukan untuk membantu pembakaran lemak tubuh gitu ya, secara optimal. Namun, kardio berlebihan tanpa protein dan juga latihan beban berprotein mengurangi massa otot tubuh. Karena itu, ia menganjurkan ya, kombinasi kardio dan juga latihan beban secara rutin setiap minggunya. Latihan beban dapat dimulai dari rumah menggunakan beban tubuh, dumbbell, atau galon sederhana ya. Dan juga Putri mengatakan usia bukan untuk menghentikan upaya mempertahankan kekuatan tubuh tetap optimal begitu ya. Menurutnya, orang yang berusia 45 tahun tetap dapat memperbaiki kebiasaan dan juga membangun otot tubuh. Latihan beban juga membantu meningkatkan mesin metabolisme melalui peningkatan massa otot tubuh secara bertahap. Putri mengingatkan konsistensi menjadi kunci mempertahankan hasil latihan dalam jangka panjang bagi semua orang. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, tetap stay tune ya, karena tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 malam, kita akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro3 RRI Jakarta. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Mimbar Agama bersama Pro1 RRI ND. Selamat menantikan.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1%. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang, tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo buluang, banyak panipu.
7: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
8: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
4: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
9: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
4: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
10: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
4: Sementara itu, pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
11: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati, BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
12: di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
13: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
12: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot. Namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
11: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah Reni Elvina mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
14: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
15: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
14: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
11: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
17: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
16: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
17: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi.

0: negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
1: Lebih lanjut, Menkyu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
2: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
4: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa, dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
5: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
6: Sebagian ada.
5: Berarti karena itu, Pak?
6: Karena itu
7: ya, Pak. Ya, sebagian ya.
8: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
6: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
8: Mancing apa, Pak?
6: Mancing ikan mujair, nila.
8: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
6: Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah, belakang lamun. Kenapa dipecat itu?
4: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
9: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
4: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Yeliana Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
7: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
10: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN nanti betul-betul bisa diwujudkan dari bagian dari amandemen.
7: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
11: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
7: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
12: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
13: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
12: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu. Karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
13: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
14: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi

0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
1: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
2: Tadi malam sekitar jam 8, jam 8 pagi. Soalnya masih berjual Pertalite, masih mau jual. Lalu sampai pagi sudah mau dapat, atau mau dapat kemungkinan sore, orang mencari mau lewat jalur. Terganggu, lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak dapat solar, apalagi ini mau pakai oto.
1: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
3: Diperiksa tanki yang membuat tanki dari sebelah ini. Lalu STNK sesuai kendaraan. Baru foto kamar yang miss tidak. Jadi foto foto tip masih sama. Pasukan tiap hari masuk berapa? Pertalite 16, berapa 16.
1: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
4: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
5: Pemainan itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mengada sekali ya, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain.

0: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
1: Kami juga sangat berbangga di karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu, ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
0: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air, saya Teguh Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatakan

kesempatan bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif

mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI ND. Salam jumpa lagi bersama saya Gracia Nambu SAG, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, akan menemani para pendengar dalam program Mimbar Agama Katolik di bawah tema Di Tengah Salib Kasih yang tetap peduli. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus, untuk mengawali acara Mimbar Agama Katolik saya pada malam ini, saya mengajak para pendengar, marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, dalam setiap keadaan hidup, ajarlah kami untuk tetap datang kepadamu. Ketika hati kami bersuka cita, biarlah syukur menjadi doa kami. Ketika air mata mengalir, biarlah doa menjadi tempat kami bersandar. Jangan biarkan penderitaan menjauhkan kami daripadamu, tetapi jadikanlah setiap pengalaman sebagai jalan hidup kami untuk semakin percaya. Ya Bapa, Engkau telah menunjukkan ketaatan dan kasih yang sempurna ketika memanggul salib hingga ke Gunung Golgota. Saat kami berhadapan dengan kesulitan, berilah kami keberanian untuk tetap setia. Ketika beban melandani kehidupan kami, semoga Engkau memampukan kami untuk tetap kuat. Teguhkanlah langkah kami agar tidak menyerah dan tetap percaya bahwa kasih-Mu menyertai setiap perjalanan kami. Kami juga belajar dari Ibu Maria untuk tetap berdiri dalam iman ketika kehidupan menghadirkan duka cita yang begitu dalam. Berilah hati yang tabah dan penuh penyerahan. Semoga dalam penderitaan kami tetap mampu melihat harapan, dalam kesedihan menemukan penghiburan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan semoga ya Bapa, Engkau tetap setia untuk menunjukkan teladan-Mu kepada kami, agar kami semakin percaya bahwa kehidupan kami berada di dalam tangan-Mu sendiri. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para pendengar, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan yang diambil dari surat kepada orang Ibrani. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat
dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di tengah salib kasih yang tetap peduli, para pendengar Pro 1 RRI Inde yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salib seringkali dipandang sebagai simbol penderitaan, kesakitan, dan titik terendah dalam hidup. Namun, jika kita melihat lebih dalam pada peristiwa Kalvari, salib bukanlah tempat di mana kasih berhenti, melainkan tempat di mana kasih dinyatakan paling sempurna. Di saat Yesus mengalami siksaan fisik yang luar biasa, rasa haus yang menekan, dan beban penderitaan yang tak tertanggungkan, penderitaannya tidak membuatnya berfokus pada dirinya sendiri. Hal ini, para pendengar, kebanyakan orang ketika tertimpa masalah berat cenderung menutup diri, marah, kecewa, putus asa, atau hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Tetapi Yesus menunjukkan hal yang berbeda. Di tengah penderitaan yang paling berat, kasihnya tetap peduli. Ada beberapa bukti nyata bagaimana kasih itu bekerja di atas salib. Yang pertama, kepedulian terhadap penjahat di sebelahnya. Saat orang lain mencela, Yesus mendengarkan seruan pertobatan penjahat yang disalibkan di sampingnya dan memberikan jaminan kepastian. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yang kedua, kepedulian terhadap ibunya. Di tengah rasa sakit yang memuncak, ia masih memikirkan masa depan Maria dan mempercayakan perawatannya kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Yang ketiga, kepedulian terhadap para algojo-algojonya. Ia mengucapkan doa pengampunan bagi mereka yang menyalibkannya. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Para pendengar Pro 1 RRI Inde yang terkasih dalam Kristus Tuhan, seringkali saat salib kehidupan menghampiri, entah berupa masalah finansial, penyakit, kegagalan,
atau kekecewaan. Respon alami manusia adalah menarik diri dan berfokus hanya pada kesulitan diri sendiri. Tetapi hari ini salib mengajarkan kita standar kasih yang berbeda. Salib bukan sekedar penderitaan yang harus ditanggung, melainkan panggilan untuk tetap mengasihi dan peduli, bahkan ketika situasi kita sendiri sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita mampu melihat keluar dari penderitaan pribadi dan tetap membagikan kepedulian kepada orang lain, disitulah kuasa salib bekerja dan menjadi nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu, para pendengar, sebelum mengakhiri renungan singkat saya pada malam ini, saya perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan refleksi bagi kita semua. Salib apa yang sedang kita pikul saat ini? Apakah penderitaan tersebut membuat hati kita tertutup atau justru makin peka terhadap penderitaan orang lain di sekitar kita? Selain itu, para pendengar, sebagai contoh dan teladan yang baik yang harus kita teladani dari Ibu Maria, yaitu yang pertama, ketabahan dan kesetiaan dalam penderitaan. Bunda Maria mengajarkan kita arti kehadiran yang setia. Ketika banyak murid lain melarikan diri karena takut, Maria tetap berdiri teguh. Peran bagi kita yang menjadi teladan bahwa peduli tidak selalu berarti bisa menyelesaikan semua masalah seketika. Kadang bentuk kasih dan kepedulian yang paling nyata adalah kehadiran dan kesetiaan kita mendampingi orang lain yang sedang memikul salibnya. Yang kedua, ibu dari segala umat, belas kasih yang meluas. Di atas salib, Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes, "Inilah ibumu."

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Yulina Mul yang masih terus menemani Anda di Lawan Bajo malam ini untuk edisi Selasa 15 September 2026. Dan baru saja kita sama-sama mendengarkan mimbar agama ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan saat ini akan kami hadirkan program drama radio pendek Ruang Dengar Anda. Dan di program ini akan kami mengangkat tema ya begitu ya, terkait Aku, Ibu dan juga Ayah yang diproduksi oleh RRI Tanjung Pinang. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari ada sebuah keluarga yang dimana keluarga itu selalu ribut. Kedua suami istri tersebut selalu sibuk dengan pekerjaan mereka dan tidak pernah meluangkan waktu untuk anaknya. Pada suatu saat, suami dan istri tersebut berkelahi sehingga sang anak memutuskan pergi dari rumah.
3: Ma, di mana Edo? Kok belum pulang hari ini?
4: Ya jelas lah dia belum pulang. Papa aja selalu sibuk dengan urusan papa sendiri. Papa tuh egois. Selalu dalam pikiran papa tuh uang, uang dan uang. Gimana Edo mau betah di rumah kalau papa cuma bikin dia stres?
3: Ah, kamu ini gimana? Aku ini cari uang buat siapa? Kan buat kalian juga.
4: Tapi papa tuh terlalu over, Pa. Papa selalu berpikir bagaimana mendapatkan uang yang banyak. Cobalah, Pa. Sesekali papa itu luangkan waktu untuk Edo, Pa.
2: Saat mereka berdua masih bercekcok mulut, Edo pulang dari rumah temannya. Saat Edo mengucapkan salam, tidak ada yang menjawab karena kedua suami istri tersebut masih bercekcok mulut.
5: Assalamualaikum.
3: Diam, Ma. Mama itu juga sama saja. Hah? Selalu kumpul dengan ibu-ibu arisan. Mending ada hasil. Masih mending papa ada hasil.
5: Papa mama tuh sama aja, gak pernah meluangkan waktu untuk Edo. Sekalinya pulang cuma buat bertengkar. Udahlah, mulai sekarang gak usah pikirin Edo.
4: Edo, kamu mau kemana, nak?
5: Udahlah, selesain aja urusan kalian berdua. Gak usah pikirin Edo.
4: Jangan pergi, Edo.
3: Tuh. Yo. Mama lihat sendiri kan, Edo jadi kurang ajar begitu. Karena mama tidak bisa mendidiknya. Papa kecewa sama mama. Papa tidak mau tahu, mama harus bawa Edo pulang hari ini.
4: Pa, papa mau kemana? Papa, papa.
2: Masih terbawa emosi, Edo pun tidak berpikir lagi. Ia langsung meninggalkan rumah dengan membawa tas yang berisi pakaian dan lain-lain. Edo pun tidak menanggapi omongan dari mamanya dan dia pun pergi dari rumah.
5: Ya Allah, kenapa nasib hambamu selalu begini? Apakah ini memang sudah jalan takdirku? Kenapa engkau tidak adil memberikan orang tua yang selalu bertengkar? Sedangkan teman-temanku yang lain mereka selalu diberikan perhatian oleh kedua orang tuanya. Kenapa engkau tidak adil? Kenapa? Kenapa ya Allah?
2: Keesokan harinya, di sekolahan Edo, Edo tidak masuk sekolah tanpa keterangan, sedangkan hari itu adalah hari ulangan akhir semester. Dan ibu guru pun bertanya kepada siswa yang hadir, kemana perginya Edo? Siswa tidak ada yang tahu, dan hari itu adalah hari ulangan semester. Di hari-hari berikutnya, Edo pun tidak masuk sekolah. Masih sama, tidak ada keterangan. Dan teman-teman Edo pun khawatir.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya, nak?
6: Maaf, saya tidak tahu kalau tante sedang sakit. Saya teman sekelas Edo, tante. Saya mewakili teman-teman, mau menanyakan kenapa Edo sudah lama tidak datang ke sekolah.
7: Oh, jadi kamu temannya Edo. Itu dia, nak. Ayo, kita bicarakan di dalam saja ya. Nama kamu siapa?
6: Saya Furi, Te.
7: Oh, Furi. Jadi gini ya, Fur. Waktu tante berantem dengan papanya Edo, terus Edo datang, dia marah dan pergi meninggalkan rumah. Dia belum pulang sampai sekarang.
6: Memangnya sudah berapa hari, Te, Edo pergi?
7: Dia pergi dari rumah sudah 3 minggu, Fur. Tante nggak tahu dia di mana. Kami sudah mencarinya, tapi sampai sekarang belum ketemu.
6: Oh iya, Tante.
7: Kalau kamu ketemu Edo di jalan, tolong suruh dia pulang ya.
6: Iya, Tante. Pasti aku sampaikan kalau aku ketemu dia ya. Udah sore nih, Te. Furi pulang dulu ya, Tante.
2: Selama Edo meninggalkan rumah, Edo tinggal bersama dengan temannya yang nakal, Andre. Andre mengajak Edo untuk menggunakan narkoba dan mencuri. Edo pun mulai mengkonsumsi dan bergantungan dengan narkoba. Pada suatu hari, ketika Edo tidak punya uang untuk membeli barang tersebut, dan saat dia jalan-jalan, dia melihat ibu-ibu yang habis berbelanja di pusat perbelanjaan. Dia pun tidak berpikir panjang dan langsung menjamret tas ibu itu.
4: Tolong! Maling! Tolong, tolong, maling!
2: Sambil membuka tas tersebut, Edo pun terkaget-kaget karena tas tersebut adalah tas ibunya. Dia pun merasa bersalah dan berniat mengembalikan tas tersebut.
6: Tante, tante sakit apa?
7: Tante gak apa-apa kok, Pur.
6: Yang benar, tante. Tante udah berobat belum?
7: Tante belum berobat.
6: Kok belum? Kenapa, tante?
7: Sudah-sudah, tante gak apa-apa kok.
6: Kenapa, te? Te bilang, kenapa, tante? Diminum, te. Udah mending kan, tante?
7: Terima kasih ya, tante udah gak apa-apa kok.
6: Syukurlah. Oh ya, Teh, udah ada kabar dari Edo belum, Teh?
7: Belum juga, Pur. Malah tante kena musibah lagi.
6: Musibah apa, Teh?
7: Kemarin, tante kena jamret di pasar.
6: Terus, gimana? Udah ketangkep belum jamretnya?
7: Belum, Pur. Tante juga bingung. Mana di tas tante itu barang-barang berharga semua lagi?
6: Oh ya udahlah, Teh, yang sabar dulu. Mungkin ini cobaan dari Allah, Teh.
7: Iya, Fur. Oh iya, Fur. Furi sudah tahu kabarnya Edo belum?
6: Belum, Teh. Insya Allah secepatnya Furi cari tahu kabarnya Edo. Oh iya, Teh. Furi pamit pulang dulu ya, Teh. Semoga tante cepat sembuh.
7: Iya, Fur. Cepat ya, kamu kabarin tante tentang Edo. Hati-hati di jalan.
2: Akhirnya, Furi pun pulang dari rumah Edo. Di jalan, dia melihat Edo sedang berjalan bersama dengan teman-temannya.
6: Edo!
5: Eh, ngapain kamu?
6: Kamu itu kemana aja sih, Do? Orang tua kamu tuh nyariin kamu, tahu? Mereka khawatir, Do.
5: Peduli apa mereka sama aku? Mereka itu kan gak ada pedulinya sama aku. Buktinya kalau mereka di rumah, gak ada kerjaan yang selain berantem.
6: Asal kamu tahu ya, Do, orang tua kamu itu sangat peduli sama kamu. Mereka itu nyariin kamu, takut kamu kenapa-napa. Asal kamu tahu, Do, ibu kamu itu sekarang sakit keras. Di rumahnya dia hanya bisa tidur di atas kasur. Dia belum berobat, dia terus nyariin kamu. Kalau kamu memang masih sayang sama mama kamu, ayo ikut aku sekarang.
5: Apa? Mama sakit? Mama, maafin Edo, Ma.
6: Syukurlah, Do, akhirnya kamu mau juga jenguk mama kamu.
2: Akhirnya Furi pun membawa Edo untuk bertemu dengan mamanya yang sedang sakit. Sesampainya di rumah Edo,
7: Edo sendiri juga malu untuk menghampiri mamanya. Karena mamanya juga sakit karena Edo. Dan papa Edo juga tidak pernah pulang lagi semenjak Edo pergi. Dia menganggap mama Edo tidak bisa mendidik Edo dengan baik.
6: Ayo Do, temuin mama kamu.
5: Iya, Fur. Tapi aku malu.
6: Emang kamu tega melihat ibu kamu sakit?
5: Ya enggak lah.
6: Ya udah, sekarang ikut saya temuin mama kamu.
7: Pur, kamu balik lagi. Apa ada yang ketinggalan, Furi?
6: Enggak kok, Tante. Furi kesini cuma mau kasih surprise buat Tante.
7: Surprise apa?
6: Ini, Teh.
5: Ma, maafin Edo. Maafin semua kesalahan Edo. Selama ini Edo cuma buat mama khawatir.
7: Edo, kamu sudah pulang, nak. Ya, Edo gak apa-apa. Mama senang kamu bisa pulang ke rumah.
5: Kenapa mama bisa jadi kayak gini? Mama sakit apa? Udah berobat belum? Pasti mama kayak gini cuma gara-gara Edo, kan?
7: Udah, nak. Mama gak apa-apa. Mama gak sakit kok. Mama sehat-sehat aja. Kamu jangan salahin diri kamu gitu ya. Ini semua sudah takdir Tuhan.
5: Gak mungkin. Mama kenapa-napa? Mama sakit kan?
7: Iya dong. Mama sakit. Tapi mama sekarang sudah sehat. Mama sudah ketemu sama kamu.
5: Ya udah. Mama sekarang ikut Edo ke rumah sakit.
7: Ketika Edo menelpon ambulans, mamanya batuk tidak berhenti-henti dan mengeluarkan darah. Furi yang berada di samping mamanya Edo bingung. Dia hanya bisa berteriak.
6: Edo! Edo! Mama kamu, Edo!
5: Ah, mama kenapa?
7: Edo, mama gak apa-apa, Do.
5: Ma, kenapa?
7: Mama cuma mau pesan, Do, sama kamu. Nanti, kalau mama sudah gak ada, mama mau kamu jadi anak yang baik, ya. Yang patuh kepada agama. Kamu tinggalkan narkoba dan minum-minum, ya, Do.
5: Jangan ngomong gitu dong, Ma. Mama pasti sembuh sebentar lagi. Sebentar lagi ambulan datang.
7: Terus, mama juga pesan, Do, sama kamu. Kamu jagain Puri, ya. Dia anak yang baik, Do. Kamu harus banyak belajar dari dia.
6: Ayo, Teh, ikutin Furi ya. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah.
5: Ma, jangan tinggalin Edo sendiri, Ma.
6: Ikhlasin, Do. Mama kamu sudah gak ada. Percuma kamu tangisin. Mending kamu berdoa biar mama kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Iya, Fur. Aku harus doain mamaku. Aku harus ikhlas atas kepergian mama. Makasih, Fur. Kamu memang teman terbaik aku, Fur.
7: Semenjak peristiwa itu, Edo hidup mandiri, dia berhenti dari sekolah. Dan dia membuka usaha bengkel mobil dengan harta peninggalan dari mamanya. Dia hidup sebatang kara. Papanya masuk penjara karena ada kasus di perusahaannya. Edo juga sudah menjauhi narkoba. Dia berprinsip dia tidak mau terjebak di lubang yang sama. Dia juga sudah mempunyai pengganti ibunya, walaupun tidak sama dengan ibunya. Dia adalah Furi yang selalu ada bersama dengan Edo.
2: Demikian drama radio berjudul Toxic Parenting. Naskah tulisan Rika Pertiwi, diperankan oleh Muhammad Fadli sebagai Edo. Ananta Satria Bakita sebagai papa dan Rika Pertiwi sebagai mama. Penata musik dan teknik rekaman Hari Mulyadi. Produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo

0: Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Berikan masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini edisi 15 September 2026. Dan baru saja kita sama-sama mendengarkan drama radio pendek begitu ya, yang bertajuk Aku, Ibu, dan Ayah, yang diproduksi oleh RRI Tanjung Pinang. Selanjutnya akan kami hadirkan program Komunitas Bicara ke ruang dengar Anda pendengar, dan di program ini akan kami kembali hadirkan rekaman begitu ya, terkait bahasa Inggris untuk semua, kunci peluang di era digital bersama komunitas MSS English Center yang dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene. Selamat mendengarkan.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, malam ini.
5: Adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Budi Buku yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini tentunya, pendengar ya. Dan kita masuk di program Komunitas Bicara, pendengar, untuk malam hari ini. Seperti biasa, pendengar, di Komunitas Bicara ini kami selalu hadirkan dan memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai, baik Manggarai Barat, Manggarai Tengah, dan juga Manggarai Timur tentunya. Dan ya, malam hari ini pendengar, kita sudah siapkan satu topik menarik ya untuk Anda yang akan kita bahas bersama malam hari ini, yaitu bahasa Inggris untuk semua, kunci peluang di era global. Untuk membahas hal tersebut, benar kita sudah bersama dengan perwakilan dari salah satu komunitas begitu ya yang ada di Labuan Bajo, yaitu MSS English Center. Ada Kak Felis Dorothy Arus dan juga Fidela Rosa De Valbis. Langsung saja kita sapa, selamat malam.
7: Selamat malam.
6: Selamat malam. Wih, kompak sekali mereka ya. Apa kabar? Sehat?
7: Kabar baik.
8: Luar biasa.
7: Luar biasa.
6: Luar biasa. Ya. Satu baik, satu luar biasa ya.
7: Iya, jadi baik dan luar biasa.
6: Oke, amin. Tapi mungkin boleh diperkenalkan dulu yang mana Kak, siapa panggilannya dulu?
7: Saya dengan Felis, Kak.
6: Oke, Kak Felis dengan?
8: Saya Rosi.
6: Kak Rosi, oke. Kita sudah bersama dengan perwakilan dari MSS English Center tentunya. Kalau dilihat dari namanya, ya tidak mungkin ini kita bahas bahasa Jerman begitu ya.
7: Betul.
6: Kita bahasa Inggris gitu. Dan kita akan bahas satu topik yang cukup menarik begitu ya, untuk malam hari ini, Kak. Ini kalau bisa dijelaskan, tapi sebelum kita masuk ke situ mungkin bisa disampaikan dulu sebenarnya MSS English Center ini sebenarnya apa mereka?
7: Baik, terima kasih Kak Agung. Jadi MSS English Center kepanjangannya adalah My Speaking Space, Kak, dari MSS sendiri. My Speaking Space telah berdiri sejak 2018 dan didirikan oleh Nirmala Dewi Sukur, Ibu Nirmala Dewi Sukur, yang merupakan lulusan S1 Pendidikan

0: Posisinya telah berizin baik di Ruteng maupun di Labuan Bajo.
1: Di Labuan Bajo juga.
0: Betul. Dengan harapan bisa membina siswa-siswi di Ruteng dulu pada awalnya dan kemudian berkembang ke Tanah Manggarai Barat.
1: Barat ya.
0: Seperti itu betul di Labuan Bajo untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka dengan pembelajaran yang interaktif dan juga berstruktur.
1: Oke. Sangat luar biasa sekali. Ini berarti memang awalnya dari Ruteng berarti ya.
0: Betul sekali.
1: Terus bergeser ke Labuan Bajo sendiri.
0: Betul.
1: Oke. Nah, kalau dari Kak Felis dan juga Kak Rosi sendiri ini bisa di sampaikan sebenarnya kalau dari kalian berdua sendiri ini mengapa sebenarnya kemampuan bahasa Inggris ini dianggap penting bagi semua kalangan? Boleh siapa duluan? Silakan.
2: Oke. Okay. Nah, saya duluan ya.
1: Siap.
2: Jadi, alasan mengapa bahasa Inggris itu menjadi kemampuan yang sangat penting bagi semua kalangan itu karena bahasa Inggris saat ini sudah menjadi bahasa internasional. Jadi dia juga termasuk salah satu keterampilan global yang dibutuhkan. Karena seperti yang kita tahu di berbagai perusahaan sekarang menjadikan kemampuan bahasa Inggris sebagai salah satu kualifikasi bagi pelamar kerja, seperti itu. Tujuan dari perusahaan ini memasukkan kualifikasi kemampuan bahasa Inggris,
1: itu?
2: Karena memang ada banyak perusahaan yang juga bekerja sama dengan,
1: dengan
2: orang luar,
1: luar ya, begitu
2: benar,
1: ya.
2: Seperti itu.
1: Oke, okay. Itu kalau dari Kak Rosi, kalau dari Kak Feli sendiri?
0: Baik, saya setuju sekali Kak, selain untuk pekerjaan, tentunya juga untuk prestasi akademik siswa, seperti itu. Jadi, dengan bisa berbahasa Inggris, baik di jenjang SD, SMP, SMA, itu sangat membantu para siswa-siswi untuk bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih, seperti itu. Contohnya, jika kita ingin mencari jawaban untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dalam ilmu yang bisa kita dapatkan baik dalam buku dan juga dari sumber online, tentunya dalam bahasa Indonesia juga sumbernya banyak, tapi dengan kita mengetahui bahasa Inggris ada lebih banyak lagi informasi yang sebelumnya tidak terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bisa kita dapatkan. Jadi itu membuat siswa-siswi ataupun siapapun yang memahami bahasa Inggris, khususnya pelajar ya Kak, yang masih di sekolah, memiliki pengetahuan yang lebih luas. Jadi bisa disebutkan buku betul adalah jendela dunia, tapi juga kemampuan bahasa Inggris bisa menjadi jendela untuk ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi.
1: Lebih
0: mengglobal.
1: Okay. Mungkin kalau bisa digambarkan jendela mungkin jendela apa, kalau membaca itu adalah jendela zaman dulu gitu mungkin ya.
0: Betul.
1: Terus kalau kita belajar lebih lagi dari situ, itu adalah jendela zaman sekarang yang tidak punya tralinya begitu, yang polosan begitu ya.
0: Betul, yang polosan.
1: Jadi lebih luas begitu, jadi buka kacanya langsung halam luas begitu.
0: Halaman luas dan bisa kemana-mana Kak.
1: Bisa kemana-mana.
0: Negeri manapun.
1: Betul sekali. Dan kalau ini kalau dari Kak Rosi dan juga Kak Feli sendiri ini, kalau dari kalian berdua sendiri ini seberapa penting, seberapa berpengaruhnya kalau kita bicara soal bahasa Inggris ini terhadap peluang kerja di era globalisasi ini?
0: Betul, jadi seberapa pentingnya sangat penting dan sangat berpengaruh Kak. Karena dengan memiliki kemampuan bahasa Inggris, kita bisa menjangkau pekerjaan-pekerjaan yang juga memberikan kesempatan yang lebih baik dibandingkan pekerjaan yang sekiranya tidak membutuhkan atau signifikansi kemampuan berbahasa Inggris itu tidak setinggi itu, seperti itu. Dalam pengertian pekerjaan dan juga untuk kesempatan yang lebih baik, baik di lokal, dalam skala lokal, nasional maupun internasional, itu bisa memberikan kita peluang yang lebih baik, dan juga koneksi-koneksi yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan peluang juga yang lebih luas, seperti itu. Karena zaman sekarang tentu yang seperti kita ketahui bersama bahwa peluang di luar sana tuh semakin banyak.
1: Semakin banyak, betul.
0: Semakin banyak, semakin luas, dan mungkin bisa dibilang tidak terbatas. Jadi memang tergantung dari kepribadi kita
1: sendiri.
0: Betul. Ingin menjangkau seluas mana. Semakin banyak kompetensi yang kita miliki, terutama bahasa Inggris, itu semakin banyak yang bisa kita jangkau, begitu.
2: Betul.
1: Iya sih, kalau kita lihat kita berbicara soal pekerjaan sendiri, apalagi dengan kita bisa lihat mungkin orang-orang di luar atau orang-orang Inggris seperti itu mungkin sekarang lebih mudah ke Indonesia pun sebaliknya begitu ya.
0: Betul.
1: Kalau dulu mungkin masih agak ribet begitu mungkin ya. Jadi mungkin kayak kurang sekali sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita berbicara soal yang

0: dan sekarang itu sangat-sangat dipermudahkan bisa dibilang ya. Jadi mungkin peluang untuk kita bekerja seperti itu walaupun tidak bekerja di perusahaan yang bermitra dengan orang-orang luar, tetapi kita pasti akan bertemu secara langsung dengan orang-orang tersebut begitu. Kalau dari Kak Rosi sendiri?
1: Ya, saya sangat setuju juga dengan yang Miss Felis jelaskan tadi.
0: Okay.
1: Peluangnya memang betul sangat, pengaruhnya itu sangat besar, terhadap
0: ya?
1: Pekerjaan.
0: Sangat besar.
1: Pengaruh positif lainnya itu kita sebagai pekerja yang mungkin memang kan ada tipe orang yang suka kerja dari rumah. Jadi sekarang kan untuk jadi pekerja remote atau juga pekerja lepas freelance, jadi bisa lebih lebih mudah. Jadi bisa dapat, kalau mau dapat uang tambahan juga
0: bisa dari situ. Iya, apalagi kalau kita bicara soal website dan lain-lain kan lebih banyak pakai ada bahasa Inggrisnya begitu.
1: Benar,
0: itu yang agak ribet sih sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang cari uang susah, sebenarnya tidak juga.
1: Betul.
0: Tergantung kita bisa atau tidak dan niat atau tidak kan. Karena kalau kita bicara soal itu kan kita buka website tuh jarang sekali kita ketemu yang bahasa Indonesia begitu. Selalu ketemunya Inggris gitu. Wah, ini bahasa apa?
2: Harus translate dulu ya.
0: Harus translate dulu, maksudnya kita translate satu-satu gitu, di copy paste gitu. Gitu. Dan kalau dari kakak berdua ini sendiri, kalau dilihat ya, ini apakah belajar bahasa Inggris ini hanya penting bagi pelajar dan mahasiswa atau juga untuk masyarakat umum?
1: Tentu saja untuk semua ya kak.
0: Semua
1: pelajar, pelajar, mahasiswa dan juga kita masyarakat umum. Jadi kalau untuk pelajar sama mahasiswa tentu saja sangat penting untuk akademik mereka.
0: Akademik, betul.
1: Iya. Kalau untuk masyarakat umum tentu saja bisa mendukung usaha, contohnya kayak UMKM.
0: Betul. Tapi kalau itu kan, kalau misalnya kita bicara soal ini kan mungkin akan berpengaruh kepada kota-kota atau tempat-tempat yang pariwisata begitu.
1: Benar.
0: Kayak di Bali, di Labuan Bajo sendiri. Tapi kalau di kota-kota yang bukan pariwisata, kalau dari Kak Rosi dan juga Kak Feli, menurut kalian seperti apa? Apakah masih sama dia punya berpengaruhnya untuk yang umum?
2: Tentunya tetap berpengaruh juga ya kak ya, karena memang peluang itu selain pariwisata tentunya ada peluang-peluang lainnya. Tentunya juga kita ambil contohnya mungkin daerah di luar kota besar seperti mungkin di Kalimantan. Ya memang di sana itu kayunya itu bagus-bagus ya kayak. Dan kalau mereka ingin mempromosikan produk lokal, contohnya juga mungkin kayu atau mungkin sumber daya alam lainnya yang ingin mereka promosikan, bukan hanya untuk pasar nasional juga, mereka bisa menjangkau pasar internasional seperti itu kak. Jadi dengan mereka mampu mempromosikan ya melalui ekspor, melalui website, melalui online, itu juga bisa menjangkau konsumen-konsumen yang juga sekiranya mampu untuk bisa membayar atau membeli dengan jumlah yang besar, akhirnya profit yang masuk ke bisnis ini
0: di dalam situ,
2: betul jadinya. Akan lebih besar
0: lebih
2: dan
0: besar
2: menguntungkan
0: juga.
2: Seperti itu kan.
0: Okay. Kalau dari sisi kota pariwisatanya nih, dari kakak berdua sendiri ini bagaimana sebenarnya bahasa Inggris ini dapat membantu masyarakat di daerah wisata seperti di Labuan Bajo, selain mungkin mempromosikan itu ya. Kalau dari kakak berdua bagaimana?
1: Ya sederhana sih kak.
0: Iya.
1: Ya, karena kan kita kota
0: pariwisata.
1: Iya, destinasi wisata super prioritas ya.
0: Iya,
1: super prioritas. Jadi otomatis kita akan sering bersinggungan dengan orang dari berbagai macam negara. Oleh karena itu kita bisa memperoleh relasi yang lebih luas, mungkin hingga relasi internasional.
0: Internasional ya, betul.
1: Iya, dengan kita berkomunikasi dengan foreigners itu tadi.
0: Itu. Iya sih, kalau kita lihat seperti itu kan memang banyak, luas sekali, lebih ke relasi mungkin ya. Selain kita mempromosikan mungkin UMKM-nya, terus pariwisata yang ada seperti itu, mungkin lebih ke relasi begitu ya. dan bisa menjerumus, bisa dapat pasangan seperti itu kan banyak juga. Iya toh. itu salah satu keuntungan lah ya kalau kita kalau kita belajar bahasa Inggris begitu ya, atau belajar bahasa asing begitu. Dan kalau dilihat sendiri nih, sebenarnya apa saja peluang yang bisa terbuka ketika seseorang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris?
1: Ada banyak.
0: Nah, contohnya.
1: Pertama, mulai lagi pendidikan. Dengan mampu berbahasa Inggris atau memiliki skill bahasa Inggris yang tinggi, bisa kemungkinan untuk lolos atau mendapatkan beasiswanya itu lebih tinggi. Ya, karena kebanyakan syarat untuk mendapatkan beasiswa ketika tes itu ya mampu berbahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris itu ya.
1: Ya, baik beasiswa dalam negeri ataupun ketika ingin belajar keluar negeri.
0: Wah. Itu. Iya, kalau dari Kak Ferry sendiri?
2: Kalau dari saya mungkin tambahannya Kak, orang-orang yang bisa berbahasa Inggris ini mereka tidak perlu quote and quote bekerja bersama orang lain lagi. Jadi mereka bisa membangun branding atas diri mereka sendiri. Contohnya seperti para tour guide. Jadi mereka tidak perlu ada potensi untuk bisa bergabung dengan tour agent atau bergabung dengan hotel atau dengan lembaga atau instansi wisata lainnya. Namun mereka juga bisa berdiri di kaki mereka sendiri. Jadi mereka bisa mendapatkan lisensi tour guide atau pemandu wisata nasional, dan itu bisa membuat mereka sudah secara legal untuk bisa meraih atau berkoneksi dengan para wisatawan mancanegara. Betul, dan kemudian bisa mendapatkan klien-klien atau customer dari situ. Jadi itu salah satu keuntungan yang besar ya, karena memang peluang pekerjaan itu bukan hanya kita bisa ambil dari yang sudah diciptakan orang lain, tapi kita juga mampu
0: bisa menciptakan sendiri.
2: Betul sekali. Dan itu juga mungkin yang jadi semangat kami MSS English Center Labuan Bajo Kak, ketika mengembangkan potensi di sini, karena betul seperti yang Miss Rosy sudah sampaikan tadi, sebagai kota super premium atau super prioritas destinasi super prioritas di Indonesia, jadi harapan kami bisa mendukung para pelajar di Labuan Bajo ataupun non pelajar dalam pengertian yang sudah di usia lulus sekolah.
0: Saya kira usia lanjut ya.
2: Kita juga terbuka Kakak untuk usia lanjut.
0: Oke, siap.
2: Betul, tapi untuk juga usia non pelajar yang sudah lulus sekolah, juga untuk mereka lebih siap Kak. Jadi bisa kemampuan personalnya mereka bisa tingkatkan. Jadi kita bisa membangun suasana atau iklim di mana memiliki kompetensi bahasa Inggris itu merupakan sesuatu yang familiar, merupakan sesuatu yang memang menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi kita melihat orang lain berbicara bahasa Inggris bukan hanya bukan hanya dalam konteks misalnya di dunia atau lingkup pariwisata, juga di luar wisata itu kita melihat adalah sesuatu yang familiar karena memang
0: jadi dia tidak formal jadi begitu ya. Maksudnya kalau kita lihat orang-orang yang berbahasa Inggris kan kelihatannya kayak wah berbeda sekali mereka begitu ya.
2: Jadi menjadi sesuatu yang lebih familiar, biasa dan buat orang wah aku bisa nih, udah semakin banyak orang yang bisa, aku bisa juga dong
0: Betul. Iya itu tadi. Nah, sebenarnya saya mau tanyakan juga kenapa MSS English Center ini berpindah pada akhirnya ke Labuan Bajo ini.
2: Jadi ini merupakan ekspansi sih Kak. Ruteng sudah berjalan selama di 2026 ini tahun ke-8.
0: Tahun ke-8 ya.
2: Betul. Jadi oleh ibu pemilik, Ibu Dewi Syukur juga memutuskan bahwa tahun 2025 kemarin tepatnya di bulan September. Jadi kita memang sudah ready di sini sejak bulan Agustus Kak. Jadi bulan September kami yakin bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mulai mengembangkan semangat dari My Speaking Space ini ke sini dan juga bisa meraih mulai sedikit demi sedikit bisa menjangkau masyarakat Labuan Bajo. Semakin luas, jadi harapan kami untuk bisa bahasa Inggris menjadi sesuatu yang pelajaran yang menyenangkan dan juga terstruktur dan interaktif pembelajarannya juga semakin dikenal banyak orang.
0: Kalau dilihat berarti MSS sendiri ini mereka fokusnya kemana? Belajar bahasa Inggrisnya ke arah mana dulu dia?
2: Betul. Jadi kalau kami itu memang berpacu pada Common European Framework, CEFR. Dan di situ ada 7 level Kakak. Kalau mungkin secara umumnya 6 level, tapi kami juga membuka dari A0. Jadi kalau yang secara umumnya adalah A1, A2, B1, B2, C2, C1, C2. Tapi di MSS kita buka dari yang level sangat rendah Kakak. Jadi di bawah level A1 itu kita membuka di level A0. Jadi untuk anak-anak yang memang belum di level Betul, level A1 atau mungkin belum di usia 7 tahun tapi ingin mulai belajar, itu mereka bisa mulai. Tapi memang kita bukannya dari 7 tahun kan.
0: Dan All-Star awal umurnya yang bisa daftar ke situ yang 7 tahun.
2: 7 tahun.
1: Untuk sekarang masih
0: 7 tahun. Iyalah kan. Kalau kita ajarkannya mungkin anak TK begitu mungkin ya. Wah, repot juga.
2: Jadi kami memang fokus untuk anak-anak yang memang sudah belajar di SD, sudah kiranya punya dasar untuk kemampuan membaca, menulis, seperti itu kakak.
0: Oke, dan ini menarik sekali karena kalau kita lihat sendiri kan, kalau bisa dibandingkan sebenarnya belajar bahasa Inggris ini kan sebenarnya bisa di sekolah juga. Makanya salah satu hal yang cukup menarik adalah kenapa ada MSS, kenapa tidak mengundang masyarakat sendiri untuk datangnya ke Ruteng saja? Kenapa harus bergeser ke Labuan Bajo? Tapi ternyata memang punya satu tujuan sendiri memang. Betul. Yang memang luar biasa sendiri mulianya ya.
2: Terima kasih kak.
0: Tapi kemarin tuh sempat bikin perlombaan juga ya?
2: Betul. MSS Spelling Bee Competition.
0: Itu yang keberapa kemarin?
2: Untuk di Labuan Bajo pertama kak.
0: Betul. Labuan Bajo pertama?
2: Pertama.
0: Kalau di Ruteng?
2: Kalau di Ruteng sebelumnya tuh sudah pernah ada lomba-lomba bahasa Inggris kak. Jadi sebelumnya memang ada English quiz dari 2023, 2024, kemudian 2025 itu Spelling Bee Competition. Jadi memang kompetisi yang kemarin itu struktur dan modenya itu memang sudah dipraktekkan di Ruteng dan sudah menemukan metode yang berhasil, dan di Labuan Bajo ini diterapkan. Jadi metode lombanya untuk akademik dan segala macamnya. Tapi untuk segala macam untuk urusannya khusus di Labuan Bajo ini yang pertama kali kak.
0: Oke. Ini sangat luar biasa sendiri ya. Maksudnya kalau dari Kak Feli sendiri dan juga Kak Rosi sendiri, kalau kalian melihat ini sebenarnya mengapa masih banyak masyarakat ya yang merasa takut atau minder saat belajar bahasa Inggris?
1: Karena kebanyakan orang itu takut untuk mencoba speaking ataupun belajar bahasa Inggris dengan adanya pandangan kalau bahasa Inggris itu sulit. Kemudian takut salah ketika berbicara. Yang dipikirkan grammarnya harus benar dulu baru speaking.
0: Oke. Kalau dari Kak Feli? Hampir sama ya?
2: Iya, setuju sih kak, dari grammarnya itu benar.
0: Iya, itu jadi bikin takut ya. Saya juga sendiri ngeri. Iya, kadang-kadang itu ya, seperti kita bilang tadi, kalau misalnya kita lihat orangnya bisa bahasa Inggris gitu ya, kayak, wah dia ini sesuatu yang berbeda begitu, kayak keren sih gitu, berbeda sih dia.
2: Betul.
0: Dan ketika kita mau belajar, memang kalau dilihat kan kayak enak ya, kayak ngomong bahasa Indonesia saja sendiri. Tapi ketika kita praktik, wah hancur ini.
2: Tapi memang semuanya itu harus mulai dari salah dulu sih kak. Dan tidak apa-apa untuk salah, karena nanti dari salah itu salah-salah-salah benar-benar-benar.
0: kalau dia berproses mungkin ya. Tapi kalau dia takut salah-salah-salah terus. Oke, berarti memang yang paling sering dan banyak ditemukan memang kasusnya seperti itu ya.
1: Iya, tidak percaya diri, takut percaya dan diri malu dia untuk salah. Takut dijudge lingkungan kalau salah bicara.
0: Dan apakah belajar bahasa Inggris ini harus dimulai sejak usia dini? Mengapa demikian? Yang paling banyak ditemukan ya?
1: Sebaiknya memang iya dari usia dini, karena memang otak anak-anak usia dini itu istilahnya kalau dalam neuroscience highly plastic. Jadi sangat elastis dan mudah dibentuk. Seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak yang orang dewasa atau seperti kita untuk bisa menjadi mahir ketika belajar bahasa Inggris.
0: Tapi kan memang bisa kan, maksudnya orang-orang yang umurnya 20-an ke atas itu masih bisa lah ya.
1: Iya.
0: Yang penting punya niat gitu.
1: Betul.
0: Tapi memang kalau dilihat berarti memang kasusnya sama lah ya. Maksudnya belajar apapun kalau dimulai dari dini masih aman gitu ya.
2: Betul.
0: Oke. Dan kita belajar sebentar ya, kita akan bahas lagi nanti.
1: Oke, kak.
0: Ini cukup menarik ya, karena ini menarik sekali. Karena kalau kita lihat ini kan luar biasa sekali ya. Bahasa Inggris. Kita boleh jeda sebentar ya.
2: Oke.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih memantau kita di FM kami di 91,7 MHz ataupun YouTube RRI Labuan Bajo. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Kak Feli dan juga Kak Rosi di studio RRI Labuan Bajo. Kita boleh lanjutkan Kak ya?
2: Boleh.
1: Ini kalau tadi kita sudah bahas soal seputar fungsi dan juga manfaat kita ketika kita belajar bahasa Inggris begitu. Mungkin kita boleh masuk ke arah yang sedikit serius sedikit ya.
2: Okay,
1: nah, karena kalau kita terlalu main-main kan wah, bahaya juga. Gitu. Oke, ini kalau dilihat sendiri, kalau dari Kak Feli dan juga Kak Rosi sendiri, ini sebenarnya sebaiknya metode belajar seperti apa yang paling efektif untuk dilakukan untuk orang umum deh, baik anak-anak sekolah ataupun yang sudah tidak sekolah lagi.
2: Untuk metode yang paling berhasil tadi ya,
1: efektif
2: itu sebenarnya tergantung dari setiap orang sih Kak ya.
1: Okay.
2: Karena memang kemampuan belajar setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang memang dengan lebih mendengarkan, ada yang dengan lebih visual, atau yang juga lebih dengan ada interaksi dengan orang lain seperti itu dan macam-macamnya. Jadi yang paling penting adalah mengenal diri sendiri dulu sih Kak, yang paling betul.
1: Okay.
2: Jadi mungkin penting untuk bisa mengenal pembelajaran, metode pembelajaran yang paling mudah dan nyaman bagi tiap individu itu bagaimana Kak? Kalau dari kami, memang kami itu menganjurkan bahwa memang perlu ada mengetahui dulu Kak, kemampuan bahasa Inggrisnya itu sudah di mana. Seperti itu. Jadi pembelajaran nanti akan lebih tepat sasaran. Kemudian memahami juga tujuan ingin belajarnya itu apa. Apakah memang benar untuk tujuan akademik ataukah memang betul untuk kegunaan tiap hari. Karena nanti akan berbeda juga Kakak.
1: Kalau proses misalnya belajarnya lebih mudah
2: betul
1: lagi.
2: Jadi kalau misalnya untuk akademik tentunya harus lebih banyak latihan soal dan juga lebih familiar dengan contoh-contoh. Seperti itu. Jadi buku tentunya juga diperlukan. Tapi kalau untuk penggunaan
1: untuk
2: baik
1: kerja,
2: dalam betul profesional maupun juga untuk di luar sekolah seperti itu kan tentunya nanti butuh untuk lebih banyak memberanikan diri berinteraksi dengan orang lain seperti itu.
1: Terjun jadi, langsung jadinya.
2: Betul. Jadi memang benar perlu mengetahui dulu kosakata, grammar, tapi juga tentu yang paling proses intinya adalah memberanikan diri untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu. Untuk akademik tentunya juga perlu bisa memicu diri untuk bisa mendorong diri berkomunikasi dengan orang lain, tapi balik lagi harus mengetahui metode pembelajaran yang paling nyaman dan juga tujuannya itu apa. Dan selain itu mengeksplor berbagai cara, ada yang dengan mendengarkan musik, ada yang juga menonton video YouTube, atau mungkin berkomunikasi dan melalui pembelajaran online atau mungkin melalui buku cetak seperti itu Kak.
1: Bisa juga nonton film seperti itu lah ya.
2: Boleh.
1: Okay. Kalau dari Kak Rosi dan juga Kak Feli sendiri, awalnya belajar bahasa Inggris itu bagaimana?
3: Kalau saya memang sejak kecil Bapak suka memutar film barat. Jadi saya suka nonton dan juga dengar ketika mereka berbicara. Jadi dari situ lagu-lagu yang Bapak putar juga lagu-lagunya bagus, lagunya Westlife dan
1: Memang seleranya sudah sudah dipermudah dimasukkan semua. Oke, kalau dari Kak Feli sendiri?
2: Kalau saya juga sama, Kak, memang suka dari orang tua dulu memang udah ada langganan TV kabel, jadi biasa dengan nonton film-film atau talk show atau TV show dari luar juga. Tapi mungkin juga karena dulu memang sempet ada cita-cita mau jadi reporter berita, jadi memang sering banget dengar CNN sama BBC dan sering, jadi kalau presenter atau reporternya ngomong selalu ikutin setelahnya gitu. Jadi mungkin terbiasa atau familiar dari pengucapan
1: jadinya
2: itu.
1: Ya. Tapi memang itu salah satu cara yang memang cukup efektif juga ya.
2: Betul.
1: Iya. kalau orang tuanya tidak suka dengan bahasa Inggris, mungkin mulai dari diri sendiri begitu ya. Cari film Inggris yang memang disukai ataupun lagu-lagu yang suka disukai seperti itu kan bisa mempermudah jadinya.
3: Intinya bisa dimulai dari hal-hal yang disukai lah, dari hobi. Kalau hobi bermain game, usahakan bahasa yang digunakannya bahasa Inggris. Pengaturan di HP juga ganti bahasa jadi Inggris.
1: Itu dia, itu untuk Anda pendengar yang masih bingung mungkin ya, kayak saya mau belajar bahasa Inggris tapi takut, tapi bingung gitu. Tapi lebih baik mungkin dimulai dari ya kita sendiri saja begitu.
2: Iya, betul.
1: Dari yang paling sederhana ya betul tadi, handphone mungkin ya. Iya. Pengaturannya disetting dengan bahasa Inggris begitu. Ya, luar biasa sekali ini. Karena banyak sekali mereka mungkin yang ingin belajar bahasa Inggris tapi bingung mulainya dari mana.
2: Betul.
1: Kan biasanya selalu mungkin kalau saya sebagai orang awam begitu ya, selalu mungkin mikirnya kalau ingin belajar bahasa Inggris berarti terjun langsung. Ngomong sama orang Inggris, orang luar seperti itu. Tapi ketika mungkin ngomongnya bisa ya, tapi kalau dijawab, wah, ngomong apa ini? Kayak gitu ya. Jadi mungkin jadi pembatas seperti itu ya, jadi bikin takut mungkin dari situ ya.
2: Betul.
1: Dan kalau dari kakak sendiri, kakak berdua ini sendiri, bagaimana cara memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk belajar bahasa Inggris secara mandiri? Oh, tadi sudah ya, sempat sudah ya. Sudah kita singgung sedikit ya. Oke. Yang menggunakan handphone, nonton film seperti itu masih bisa.
3: Iya. Juga menggunakan aplikasi belajar. Sebenarnya sekarang sudah banyak, termasuk sekarang yang lagi booming itu namanya stimuler itu.
1: Iya.
3: Saya sempat coba sih kemarin, memang cukup bagus meskipun yang kadang agak lelet dia, tapi bagus untuk
1: tapi
3: latihan
1: dia
3: speaking.
1: Recommended lah ya.
3: Iya, betul.
2: Karena sekarang juga AI semakin berkembang untuk artificial intelligence.
1: Betul. Iya. Dan ya itu kalau dimanfaatkan dengan baik ya
2: sangat membantu
1: begitu ya.
2: Iya
1: betul, karena ya tapi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga ya untuk pendengar dimanapun itu, karena kalau kita berbicara soal teknologi sebenarnya sangat-sangat bebas dan sangat-sangat luas kalau kita ingin belajar begitu kan.
2: Kalau kita juga coba cari di App Store, kalau nggak Play Store tuh juga selalu ada, kita masukkan kata English aja atau misalnya speaking atau apa, selalu ada muncul aplikasi-aplikasi
1: kamus-kamus gitu biasanya ada tuh.
2: Kamus kak, betul. Okay. Google Translate pun sekarang kalau kita bisa langsung pakai voice kak, jadi misalnya kita ngomong sama ketemu foreigner di luar, kita bisa kayak foreignernya ngomong langsung di Google Translate, kita bisa langsung oh ini ya arti perkataannya begitu.
1: Jadi tapi jangan sampai ditodong di mulut. Enak juga gitu. Diam-diam gitu. Tapi itu jadi itu juga jadi salah satu cara lah ya.
2: Betul.
1: Untuk bisa setidaknya bisa memahami, bisa pede-pedean lah ya. Biar tidak tahu artinya todong aja gitu. Kayak gitu.
2: Iya.
1: Ada lagi mungkin yang mau dijelaskan?
2: Tadi itu ya. Kayak teknologi, ada ChatGPT juga, segala macam yang bisa membantu kita sekarang semakin mudah jangkauannya. Yang penting tadi yang sudah Kak Agung sampaikan, niat, ada niat dari dalam diri.
1: Betul. Oke. Kalau tadi itu kan proses belajarnya. Nah, kalau dari yang dilihat sejauh ini, sebenarnya apa kesalahan yang paling umum yang sering dilakukan saat belajar bahasa Inggris yang mungkin mereka tidak sadari?
3: Itu tadi, Kak. Yang terlalu berfokus pada grammar. Sebelum mulai speaking, jadi pikirannya selalu grammar harus benar,
1: harus benar. Padahal tidak harus ya.
3: Iya, nanti kan jadi learning by doing. Coba dulu, bicara dulu, lama-kelamaan kan kalau kita sering speaking, bisa jadi teman bicaranya jadi, kita pada saat itu kan kemampuan bahasa Inggrisnya lebih tinggi. Mungkin nanti lama-kelamaan otak kita bisa memproses kalau ternyata tata bahasa saya kurang tepat atau mungkin ada perbaikan dari dia seperti itu.
1: Karena kalau saya lihat mungkin saja ada yang mereka tidak biasa dengan logatnya seperti itu, jadi tabrak jadinya. Bahasa Inggris tapi logatnya logat mana gitu, jadi kayak mungkin malu ketika diejek sama teman-teman itu jadi salah satu hal-hal yang mungkin
3: lingkungan juga.
1: Jadi mereka selalu berfokus pada grammarnya harus betul nih. Seperti itu. Dan kalau dilihat sendiri sebenarnya ini apakah kemampuan grammar harus tidak juga ya? Atau memang harus sempurna dulu?
3: Tidak
1: juga ya. Yang penting niat berani saja dulu ya.
3: Betul. Niat berani. Kemudian konsistensi ketika belajar nanti itu yang paling penting agar bisa berkembang.
1: Tapi memang harus ya betul lah, di Kak Feli juga memang sempat sampaikan kalau ingin belajar bahasa Inggris tapi saya rasa kayaknya harus yang bahasa asing lah ya. Tidak harus bahasa Inggris, yang penting bisa tahu diri sendiri, terus tahu ini mau belajarnya untuk apa dulu mungkin ya, untuk mempermudah sebenarnya itu kan.
2: Betul.
1: Kita mau belajarnya untuk akademika atau untuk kerja praktek kah, seperti itu kan bisa dipermudah gitu.
2: Betul.
1: Dan kalau dilihat sendiri ini dari pengalaman Kak Feli dan juga Kak Rosi sendiri yang pernah dialami di MSS Single Center sendiri, yang paling susah dalam artian begini, ketika kalian mengajar mungkin adik-adik atau siapapun itu di MSS, mungkin yang paling bikin bingung itu mereka tuh membingungkan apa sebenarnya? Ya mungkin proses belajarnya lama lah.
3: Karena itu membangun kepercayaan dirinya yang susah.
1: Ah. Oh.
3: Kepercayaan diri untuk speaking itu
1: untuk
3: tadi.
1: Untuk speakingnya itu tadi. Iya. Oh, oke. Okay.
2: Dan mungkin kalau tambahan dari saya Kak, ketika mereka belajar kembali itu memang perlu diberikan PR Kak, karena permasalahannya adalah ketika di tempat kursus mereka intens belajar, sekali pembelajaran 80 menit, tapi setelah pulang dari situ ada orang tua yang memang mengajak kembali berkomunikasi dengan anak-anak. Jadi apa yang tadi udah dipelajari, what did you learn today? Jadi anaknya juga, oh ya, I learned about weather, aku belajar tentang cuaca, segala macam. Ada orang tua yang udah anaknya selesai kursus, mungkin bukan hanya orang tua saja, tapi juga teman-teman lingkungan di sekitar juga, kurangnya praktek pembelajaran. Jadi ketika kembali lagi, oh iya, aku kemarin belajar itu. Jadi itu pentingnya. Dari kami yang tim akademik kami, teacher juga selalu memberikan tugas PR agar bukan hanya percaya diri ketika sudah di kelas, tapi juga di luar kelas kembali percaya diri karena mereka terbiasa mengulangi. Jadi memang bahasa itu bisa itu karena terbiasa. Jadi kami yakin juga semua kemampuan juga
1: semua
2: bisa.
1: Bersama lah ya.
2: Betul. Jadi karena terbiasa bukan hanya digunakan 2 kali seminggu, tapi juga lebih dari itu, baik bersama keluarga atau mungkin lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar juga perlunya pembiasaan seperti itu.
1: Oke. Itu kan kalau dari mereka sendiri. Kalau dari Kak Rosi dan juga Kak Feli sendiri, tantangan terbesar untuk ajarkan peserta mungkin atau siswa-siswi atau apa bahasanya begitu ya di MSS begitu, yang paling tantangan terbesarnya itu menghadapi atau mengajarkan bahasa Inggris kepada mereka itu apa?
2: Mungkin cukup berkaitan juga Kak dengan kemajuan teknologi sekarang, bahwa mudahnya sekali, terutama karena banyak juga anak-anak kami gen alpha yang memang sudah sangat familiar dengan teknologi Kakak, dan itu sangat mempengaruhi mengenai span attention atau mungkin waktu lama fokus seperti itu. Jadi span attentionnya itu rendah, dan mungkin Gen Z juga merasakannya, dan Gen Alpha juga merasakannya. Jadi lebih mudah terdistraksi Kakak. Jadi kalau misalnya sudah diajarkan satu kalimat oleh teacher atau mungkin juga diberikan contoh-contoh, nanti pada menit keberapa mereka fokus, tapi kemudian berikutnya mereka terdistraksi. Ada saja hal yang membuat mereka terdistraksi, walaupun misalnya ruangannya sangat mendukung. Tapi karena balik tadi, karena sudah terbiasa dengan teknologi, dan juga mungkin selalu ada hal-hal yang membuat mereka bisa mudah perhatian fokusnya teralihkan. Jadi mungkin tantangannya di situ Kak, bukan tentang niat belajar mereka lagi, tapi bagaimana membuat mereka fokus. Seperti itu. Dan mungkin itu yang juga para pengajar atau pelaku-pelaku di dunia pendidikan juga rasakan. Dan mungkin para pekerja juga di usia-usia Gen Z dan Gen Alpha juga cukup
1: juga sama ya.
2: Betul, tentang mudah terdistraksi dan span attention yang rendah tadi Kak.
1: Kalau itu kan kalau dari Kak Feli, kalau dari Kak Rosi sendiri?
3: Iya, sama.
1: Sama ya, kurang lebih begitu ya. Selain memang dari niat dan ininya, yang paling agak susah memang ajarkan fokusnya itu ya.
2: Betul, iya.
1: Ya, itu dia efek dari sosial media mungkin ya.
2: Betul.
1: Ada lagi yang mau disampaikan mungkin?
2: Tidak. Itu memang kendalanya Kak.
1: Oke, karena kita juga dibatasi oleh waktu ini. Kita sudah tidak terasa hampir satu jam lah kita ngobrol ini. Mungkin bisa disampaikan dari Kak Feli dan juga Kak Rosi, pesan dan motivasi bagi pendengar yang ingin mulai belajar bahasa Inggris tetapi masih ragu ataupun ada keterbatasan entah waktu, entah apapun itu. Silakan.
2: Okay. Kalau dari kami pesannya adalah mungkin yang paling penting adalah memiliki dulu tekad dari dalam diri. Karena memang kalau motivasi itu bisa naik turun, tapi tekad dari dalam diri itu harus dibentuk dulu. Apa sih mengenal dulu diri, apa tujuan dan minat besar ingin belajar bahasa Inggris. Dan memang untuk belajar itu tidak harus memaksakan diri bahwa oh aku harus 1 jam per hari, harus 2 jam per hari. Bisa mulai dulu dari jangka waktu yang sangat pendek, dari 10 menit seperti itu. Jadi sisakan atau luangkan waktu sesingkat mungkin. Misalnya di minggu ini aku menargetkan 10 menit per hari. Oh, minggu depan aku niatkan lagi 15 menit per hari, tapi konsisten seperti itu. Dan mulai tadi seperti yang sudah Miss Rosie sampaikan, dari mulai hal-hal yang sederhana, bukan hanya menonton film, tapi juga mengerti kosa-kosa kata dalam film seperti itu. Jadi tingkatkan dulu kosa kata dari film, dan juga mengerti bagaimana cara pengucapan, dengan juga cara grammar, mulai dari hal-hal yang kita senangi dulu, baik dalam film maupun musik seperti itu. Dan kemudian bangun konsistensi itu. Dengan kita udah ada tekad, kita bina konsistensi, kita lakukan tiap hari, dan pasti akan terasa perubahannya. Dan mungkin satu tips kecil, mungkin kita perlu juga apresiasi diri ya. Jadi misalnya wah, aku di bulan ini udah bisa memaksimalkan atau bisa benar-benar mempraktekkan 50 kata. Apa nih apresiasi yang mau aku kasih gitu untuk diriku. Oh, bulan jadi ada niat untuk bulan depan aku target 100 kata. Apa ya yang bisa aku berikan untuk diriku seperti itu. Jadi kita kita bisa celebrate small achievement. Tidak harus sesuatu yang wah, aku bisa ngomong sama foreigner nih, aku bisa ini itu. Tapi selalu celebrate little things. Dan tadi yang seperti tadi Miss Rosie dan juga saya sampaikan tadi, jangan takut salah, memang semuanya. Dan kalau salah, selalu ada kesempatan untuk dibenarkan seperti itu.
1: Betul-betul.
2: Jadi kalau dari saya mungkin seperti itu.
1: Kalau dari Rosie sendiri?
3: Ya sama sih Kak. Yang paling pertama itu jangan merasa bahwa untuk belajar bahasa Inggris saya sudah harus tahu banyak hal dulu. Karena pada dasarnya semua yang every itu, kalau kita bilang every expert was once a beginner. Jadi orang ahli itu pada awalnya mereka juga pemula.
1: Iya, mereka dari nol juga.
3: Bisa belajar dari hal-hal sederhana. Toh kalau memang tidak suka nonton film atau mendengarkan musik, bisa mulai pelan-pelan dengan berpikir dan juga mengatur, men-setting hal-hal atau benda-benda yang ada di sekitar kita dengan bahasa Inggris. Bisa buat label sederhana, kayak misalnya taruh di kursi, bahasa Inggrisnya kursi apa, langsung tempel di situ.
1: Betul, bisa seperti itu juga ya.
2: Mungkin juga penting kan untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang juga punya mindset yang sama.
3: Betul.
2: Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya sekarang belum ada, mungkin bisa diusahakan bisa menempatkan diri pada posisi itu seperti itu. Karena pasti selalu akan ada orang yang mau belajar, selalu ada orang yang pengen upgrade diri. Jadi jika belum ada di posisi itu, semoga teman-teman di luar sana bisa menemukan teman-teman yang juga punya minat yang sama.
1: Satu frekuensi begitu ya.
2: Betul, satu
1: frekuensi. Ya, itu agak sulit di situ juga ya. Mungkin boleh kita punya niat yang begitu besar begitu, terus kita bikin sendiri. Tapi kalau sesuatu itu kita kerjakan sendiri terus-menerus, rasanya bosan ya.
2: Betul.
1: Itu jadi tantangan juga sebenarnya untuk kita sendiri, ya, termasuk saya juga sebenarnya. Tapi kalau kita ada di lingkungan yang baik dan satu frekuensi seperti itu, enak sepertinya.
2: Betul. Dan mungkin salah satu alternatifnya itu dengan memaksimalkan teknologi. Karena sekarang juga tetap ada juga aplikasi atau mungkin link-link yang dimana kita bisa, atau akses link di internet yang dimana kita tuh bisa berbicara dengan orang lain yang berada di luar negara kita, yaitu Indonesia, juga untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, Kak. Jadi walaupun kita tidak bisa mendapatkan teman di satu lokasi atau circle di bersama kita, kita juga bisa menjangkau orang di luar. Jadi dengan mencari tahu tentang itu, dan juga wah, tidak terbatas di offline, di online juga saya bisa menjangkau teman-teman yang bisa saya praktekkan bahasa Inggris.
1: Ya, tapi memang ini paling sederhananya ya, di biasanya anak-anak, kalau kita bicara soal anak-anak yang zaman sekarang ya, anak-anak kecil gitu ya, mereka selalu fokusnya kan main HP, main game gitu ya. Mungkin bisa dimulai dengan ketemu dengan teman online, apa, teman game-game online gitu ya, yang bahasa Inggris, yang punya bicara pakai bahasa Inggris seperti itu, mungkin bisa membantu juga untuk mereka ya. Mungkin kalau lingkungan di offline-nya tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi bisa jadi yang di teman di online-nya bahasa Inggris kan juga bisa membantu seperti itu. Apalagi kalau dilihat sekarang anak-anak kecil sendiri, anak-anak sekolah, anak-anak SD seperti itu lebih nyaman dengan handphone ya ketimbang mereka ketemu langsung dengan teman-temannya seperti itu.
2: Betul.
1: Ada lagi mungkin yang disampaikan Karosi sendiri? Oke, baik. Karena kita dibatasi oleh waktu juga, terima kasih banyak buat Kak Feli dan juga Kak Rosi sudah ada di RRI Labuan Bajo ya. Dan untuk Anda pendengar yang terlambat untuk mengikuti kita juga, Anda bisa nonton siaran langsung ini ulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Untuk edisi hari ini ya, saya Agung Sena dan juga narasumber kita ada Kak Feli dan juga Kak Rosi. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda, saya Agung Sena, selamat malam, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Yulin Amul masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini untuk edisi 15 September 2026 dalam program acara Ruang Rindu ya. Ruang di mana kita bisa menghidupkan kembali kenangan lama lewat lagu-lagu ya. Dan malam ini pendengar khusus edisi hari ini 15 September 2026 kami akan menghadirkan lagu pop Indonesia dari tahun 80-an hingga tahun 90-an. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami pendengar, Anda bisa merequest lagu, mengirim salam ataupun yang ingin curhat boleh ya melalui line WhatsApp kami di 081-238-231987. Jadi untuk Anda yang sekali lagi kami informasikan, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231987 ya. Jadi untuk mengawali perjumpaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini akan kami hadirkan satu lagu spesial untuk Anda ya, yaitu lagu dari Rati Purwasih yang berjudul Kau Tercipta Bukan Untukku. Selamat mendengarkan.

Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Rati Purwasi ya, yang berjudul Kau Tercipta Untukku. Nah, pendengar, lagu yang begitu lekat ya dengan nuansa romantis dan juga nostalgia ini seakan membawa kita kembali pada kenangan-kenangan lama begitu ya, tentang seseorang yang pernah begitu istimewa di hati Anda begitu, atau di hati kita semua ya. Nah, buat Anda yang malam ini sedang mengenang seseorang, semoga kenangan tetap menjadi bagian indah dalam perjalanan hidup Anda begitu ya. Jadi sekali lagi untuk Anda kami informasikan bahwa buat Anda yang ingin bergabung atau berpartisipasi bersama kami di program acara Ruang Rindu malam ini, Anda bisa request lagu, mengirim salam, ataupun dari Anda mungkin ada yang ingin curhat begitu ya. Silakan curhat bersama kami ya melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai.

damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di program Ruang Rindu malam ini. Dan baru saja kita mendengarkan lagu dari Betaria Sonata dengan judul Hati Yang Luka. Nah, pendengar, lagu ini begitu kuat ya, menggambarkan perasaan ketika cinta yang diharapkan justru meninggalkan luka. Aduh, sakit ya. Namun pendengar, terkadang dari luka itu kita bisa belajar bahwa tidak semua yang kita cintai harus kita miliki. Jadi untuk Anda yang malam ini mungkin sedang menyimpan cerita di hati, biarkan lagu ini menjadi teman untuk menikmati setiap kenangan begitu ya. Oke pendengar, untuk Anda yang masih terjaga malam ini, untuk Anda di mana saja, baik Anda yang mungkin sekarang lagi nonton konser ya, ataupun lagi nongkrong di kafe, yang ingin berpartisipasi bersama kami silakan bergabung ya. Anda bisa merequest lagu atau mengirim salam. Atau mungkin dari Anda ada yang ingin curhat melalui via telepon, bisa sekali ya. Anda bisa kirimkan pesan Anda terlebih dahulu melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap bersama kami di program acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Labuan Bajo.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: This is the Google AI Professional Certificate.
1: Start here to gain the skills for a new way of working.
2: Maybe you've asked AI to help write an email or to summarize a long document.
3: A nice time saver. But what if that small win was just the warm-up?
4: Discover what's possible when it stops just being a tool you use
5: and starts being a professional collaborator.
6: Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia. Bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta. Salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia adalah bukti

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: kami Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini untuk edisi 15 September 2026. Dan pendengar, tidak terasa waktu kita di program acara Ruang Rindu telah selesai ya. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan kami baik melalui terestrial maupun melalui ada streaming kami di RRI Digital. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada program musik dan juga informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di Labuan Bajo malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu Pradua Film, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
3: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait dokter spesialis gizi klinik Putri Sakti menilai lingkar perut penting memantau resiko kesehatan. Menurutnya berat badan normal belum tentu menunjukkan kondisi tubuh yang sehat secara menyeluruh. Putri menjelaskan lemak visceral berada di sekitar organ dan juga meningkatkan resiko berbagai penyakit. Ia menyebut lemak tersebut berbeda dengan lemak bawah kulit yang mudah dicubit sehari-hari. Karena itu pendengar, pemeriksaan lingkar perut menjadi langkah sederhana untuk memantau kondisi tubuh secara rutin. Perempuan disarankan menjaga lingkar perut tetap di bawah 80 cm secara konsisten setiap hari. Laki-laki disarankan menjaga lingkar perut tetap berada di bawah 90 cm secara konsisten setiap hari ya. Putri mengatakan lingkar perut melebihi batas tersebut dapat menjadi tanda obesitas sentral pada seseorang. Jadi kondisi tersebut berkaitan dengan penumpukan lemak visceral yang berada dekat organ tubuh manusia sehari-hari. Putri menekankan lemak visceral tidak dapat dikurangi melalui sedot lemak maupun penyuntikan secara langsung. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan diabetes, kolesterol, asam urat, dan juga perlemakan hati manusia. Karena itu pendengar, masyarakat perlu memperbaiki pola makan serta meningkatkan aktivitas olahraga secara teratur. Putri mendorong masyarakat tidak hanya berpatokan pada angka timbangan ketika menjaga kesehatan tubuh. Menurutnya, pemantauan lingkar perut dapat menjadi langkah awal menjaga kesehatan jangka panjang masyarakat. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengarungi Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal RRI.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 15 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Elina Amul dan operator studio Lydia Wanda dan juga seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan juga malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

menghadapi persoalan lingkungan. Dan protokol Montreal juga kerap disebut sebagai salah satu contoh keberhasilan kerjasama internasional dalam perlindungan lingkungan. Dan selanjutnya pendengar, ada Hari Malaysia. Dan di Hari Malaysia atau Malaysia Day ini diperingati juga setiap tanggal 16 September ya. Hari tersebut ini menjadi hari libur nasional di Malaysia untuk memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Dan pembentukan Malaysia ini juga menandai bergabungnya Malaya ya, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam pembentukan federasi baru. Singapura juga kemudian keluar dari federasi tersebut pada tahun 1965. Dan di Hari Malaysia juga berbeda dengan Hari Kemerdekaan Malaysia atau Hari Kebangsaan yang diperingati setiap 30 Agustus untuk mengenang kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1957. Dan pastinya di tanggal 16 September ini memiliki makna khusus ya dalam sejarah pembentukan negara Malaysia modern. Dan ini dari Malaysia. Dan selanjutnya ini merupakan di 16 September merupakan hari kemerdekaan Meksiko ya. Ini berkaitan dengan kemerdekaan atau Dia de la Independencia atau peringatan ini mengenang dimulainya perjuangan kemerdekaan Meksiko dari kekuasaan Spanyol. Dan peristiwa tersebut ini juga dikaitkan dengan seruan Grito de Dolores atau Miguel Hidalgo pada 16 September 1810. Dan seruan tersebut juga kemudian menjadi titik awal perjuangan panjang menuju kemerdekaan Meksiko. Dan perayaan kemerdekaan di Meksiko juga biasanya ditandai dengan berbagai kegiatan nasional ya, termasuk upacara, pertunjukan budaya dan perayaan masyarakat. Dan yang terakhir pendengar, di 16 September ini juga memperingati Hari Kemerdekaan Papua Nugini. Papua Nugini ini juga memperingati kemerdekaannya pada September. Namun perlu diluruskan bahwa Hari Kemerdekaan Papua Nugini ini jatuh pada 16 September 1975 ketika negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Australia. Dengan demikian 16 September ini menjadi salah satu tanggal penting bagi Papua Nugini karena menandai berakhirnya pemerintahan Australia dan berdirinya Papua Nugini sebagai negara merdeka. Dan peringatan kemerdekaan juga biasanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah negara sekaligus memperkuat identitas nasional dan persatuan masyarakat. Dan dengan demikian 16 September bukan hanya diperingati sebagai tanggal penting dalam kalender internasional tetapi juga memiliki makna sejarah bagi sejumlah negara di dunia. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id atau rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami. Dan juga untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI ND ya, yang belum download aplikasi RRI Digital, Anda bisa langsung mendownload ya di Google Play Store Anda untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI di dalam satu genggaman Anda. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, untuk Anda yang sedang akan menjalani aktivitas, kami mengucapkan selamat menjalani aktivitas. Dan juga yang belum sarapan, jangan lupa sarapan. Kemudian juga yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indah dimanapun Anda berada di pagi hari ini, kami akan kembali menyampaikan informasi kepada Anda semua ya, info cuaca. M. Kaisar Agni Pratama, Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Ternau, Kupang.
1: Dengarkan RRI SP Labuan

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pos 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yulin kembali mengudara, Yulin Amul ya, kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi Rabu 16 September 2026. Dan saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama salah satu petugas perakiran cuaca ya, yaitu Doni Kiadui. Selamat pagi Doni.
2: Selamat pagi juga Ibu.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini Doni?
2: Seperti biasa pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat Bu.
1: Oke, luar biasa ya. Silakan Doni dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi sobat pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Doni Kiadui, perakiran cuaca BMKG Komodo yang akan memberi informasi perakiran cuaca pada hari ini untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan dan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan. Sedangkan untuk suhu udara berkisar antara 20 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 85% serta anginnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 3 sampai 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan berkisar 0,5 hingga 0,6 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan antara 1,5 hingga di ketinggian 1,7 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 40 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,6 hingga 0,9 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan 1,6 hingga di ketinggian 2,1 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 18 hingga 26 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah perairan Taman Nasional Komodo. Dan untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca terupdate, para pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store. Demikian informasi perakiran cuaca edisi hari ini, Rabu 16 September 2026 untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu di studio.
1: Baik Doni, terima kasih atas informasi cuacanya untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat ya dalam menjalani tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali Doni.
2: Ya, selamat pagi Ibu. Hal yang sama, semoga Ibu dan kru juga ada dalam keadaan sehat dan semakin sukses selalu.
1: Amin.
0: Info cuaca BMKG.

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh,

0: penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi Rabu 16 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami kembali hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait kepolisian Resor Manggarai terus memastikan kehadirannya di tengah masyarakat yang masih berjuang pulih dari bencana gempa bumi. Melalui Pospol Kecamatan Lelak, Polres Manggarai menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2026, Senin 14 September 2026 dengan menyasar sejumlah lokasi pengungsian di Kecamatan Lelak. Bantuan disalurkan oleh Kapospol Kecamatan Lelak Aibda Yosef N. Bonur SH bersama Babinkamtibmas Desa Bangka Lelak Aibda Andreas Korsini TA. Distribusi dilakukan ke posko kesehatan Kecamatan Lelak, ke Puskesmas Ketang, serta pengungsian mandiri di Kampung Kawong, Werong dan Bohang, Desa Bangka Lelak yang dihuni 16 kepala keluarga serta 1 kepala keluarga di Kampung Ketang, Desa Ketang. Untuk mendukung kebutuhan di posko kesehatan Puskesmas Ketang, Polres Manggarai menyerahkan 6 lembar selimut dan 10 dus air mineral. Dan sementara itu, warga di lokasi pengungsian mandiri menerima bantuan berupa beras ya, mie goreng, mie kuah, telur, gula, minyak goreng, serta sarden, susu kental manis, dan kasur lipat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan. Melalui penyaluran bantuan tersebut, Polres Manggarai menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok dan juga pengungsian mandiri. Dukungan kemanusiaan diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan warga, tetapi juga memperkuat semangat masyarakat untuk bangkit dan menata kembali kehidupan setelah bencana. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3-mu
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil,
0: ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait masa tanggap darurat bencana gempa di Kabupaten Manggarai Barat resmi berakhir pada Jumat 11 September 2026. Namun berakhirnya status darurat tidak berarti pelayanan bagi warga terdampak ikut berhenti begitu ya. Tim relawan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masih bertahan dan bergerak di satu wilayah ke wilayah lainnya untuk memastikan kebutuhan kesehatan masyarakat tetap terlayani. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Teresia P. Asmon, mengatakan tim relawan Kemenkes dijadwalkan memberikan pelayanan hingga 19 September 2026. Pelayanan dilakukan secara keliling dengan dukungan Dinas Kesehatan dan juga tenaga kesehatan dari puskesmas setempat. Dalam setiap titik pelayanan, rata-rata 200 hingga 300 warga mendapatkan pemeriksaan dan juga pengobatan. Hingga Sabtu 12 September 2026, tim telah menjangkau Desa Ranggu dan juga Golowedong, serta Desa Rehak dan juga Orong. Selanjutnya, pelayanan menyasar Desa Benteng Dewa dan juga Lalong di Kecamatan Lembor Selatan, kemudian Golopongkor dan juga Golomori di Kecamatan Komodo. Kehadiran para relawan menjadi pesan bahwa meskipun masa tanggap darurat telah berakhir, masyarakat terdampak gempa Manggarai Barat tetap mendapat perhatian dan tidak berjalan sendirian dalam menghadapi masa pemulihan. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit. Terus hanyut. Entah kemana. Kasian memang.

0: bisa jadi. Jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita. Kita bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih manusia yang harus yang lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi terkait 4 siswa MTSN 2 Manggarai Barat tembus OMI NTT. Nah, mendengar 4 peserta didik MTSN 2 Manggarai Barat mencetak prestasi membanggakan di Olimpiade Madrasah Indonesia 2026. Keberhasilan meraih juara di bidang masing-masing mengantarkan mereka melaju ke tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil yang diumumkan pada Senin 14 September 2026. Keempat siswa tersebut yakni Umu Fatina yang meraih juara 1 di bidang IPA, Firzana Puspita Ulumando juara 2 Matematika, Armedo Zidan Yuda juara 2 IPS, serta Nurul Ainun Kalbi yang meraih juara 3. Prestasi ini menjadi bukti kemampuan akademik peserta didik MTSN 2 Manggarai Barat sekaligus membuka peluang mereka untuk melangkah lebih jauh ke tingkat nasional. Kepala MTSN 2 Manggarai Barat Sharif SPD mengapresiasi capaian tersebut dan menyebutnya sebagai hasil kerja keras peserta didik yang diperkuat pembinaan guru, dukungan orang tua, serta sinergi seluruh keluarga besar madrasah. Ia mengingatkan para juara agar tidak cepat puas dan menjadikan keberhasilan di tingkat kabupaten kota sebagai pajakan untuk maksud kami sebagai pijakan ya untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat di tingkat provinsi. Pendengar, MTSN 2 Manggarai Barat selanjutnya akan memperkuat pembinaan bagi keempat siswa dengan melibatkan guru pembimbing secara intensif. Sharif juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru yang telah memberikan waktu, tenaga, dan juga pendampingan selama persiapan OMI. Ia berharap prestasi tersebut menjadi inspirasi bagi peserta didik lainnya untuk berani mengembangkan potensi, berprestasi, dan membawa nama Manggarai Barat hingga ke panggung nasional. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

kita Indonesia.

0: 158 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Marekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
2: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN